Dan informasi menarik bakal Putri Ayu berikan juga buat rekan Prima semuanya di Ngopi Say untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Jangan lupa join di mana TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Ini hari Senin loh. Selamat hari Senin. Awal pekan ini harus semangat dong ya. Mungkin ada yang belum move on nih karena kemarin hari Minggu libur ya. Sabtu Minggu weekend libur. Hari Senin pagi harus dong semangat ya kan. Dan pagi ini begitu damai ya rekan Prima, seperti harapan-harapan yang belum selesai. Dan bismillah hari ini lancar semuanya, awali hari dengan penuh keceriaan dan juga kebahagiaan. Langit biru dan juga mentari pagi mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan-harapan baru. Selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa. Dan indahnya pagi hari ini rekan Prima, semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Oke, selamat pagi, kita bertemu di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya juga ya, yang ada di grup family Prima semuanya. Dan juga yang ada TikTok Prima FM, nanti Putri Ayu sapa-sapa ya. Senggol-senggolnya silakan komen-komennya sambil absen-absen dong ya. Tetap layarnya, lope-lopenya juga thank you banget. Pertemuan kita sampai jam 10 pagi ya rekan Prima di Ngopi Say. Berarti berapa jam tuh pertemuan kita? Cukup lama ya. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Aduh, cukup saja sekali merana ya rekan prima. Aduh, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tenang, masih lama ya putri temani sampai jam 10. Berarti perpisahannya nanti sekira sebelum jam 10 nih rekan prima di hari Senin pagi hari ini. Asik gak sih? Emang bisa di Prima FM ya. Masih dipatengin rekan prima pastinya. Terima kasih pagi hari ini yang udah rame nih. Hai. Seperti pasar ya ramenya. Aduh. Terima kasih buat yang komen-komen, yang udah kirim-kirim gift-nya di pagi hari ini. Ada mawar ya, ada lope-lopenya juga. Wow. Semangat-semangat menjalani hari Senin pagi ini ya rekan prima. Bangun. Kerja. Dagang yang di pasar ya. Oke, kamu Ahmad Isa nih, radio number one, host-hostnya baik dan juga sporting, asik. Salam hormat dan rendah diri dari Malaysia sana. Oke, dari Malaka, Malaysia, sehat-sehat selalu ya kamu Ahmad Isa. Waalaikumsalam. Dan juga selamat pagi, ada Karawang juga hadir, ada AEAan juga. Salam kenal dari Sumur Adem. Sumur Adem induk ke blok Balai Desa sebelah timur ya, ada Kak Nur Savei. Ya, oke. Nah, tadi ngomongin tentang pasar ya, ini juga ada dari Kak Alan yang ada di Pasar Holgeris ya. Selamat pagi, salam buat orang pasar nih ya yang lagi dengerin lagu. Ada siapa? Mama Kiki, Mang Warso, Ibu Maya Toge. Bapak Hitam, Bos Ikan. Wah, selamat pagi para bos-bos di pagi hari ini, Bos Ikannya, Bos Togenya. Bos, apa lagi nih pagi hari ini ya? Oke, yang ada di pasar harus gelis. Semangat-semangat pokoknya semuanya ya. Para pedagang yang ada di pasar, selamat pagi. Bismillah dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Yang sedang nyarap-nyarap pagi hari ini seperti Kak Muhammad Isa di Malaka, Malaysia sana, nyarap nasi lemak sambal udang pete. Wih, mantap, jos. Asik ya. Oke lah putri temani ya rekan prima semuanya, dan rekan prima temani putri di ngopi sepagi hari ini ya. Yang sedang sarapan, mas sarapan aja. Dan yang masih persiapan, persiapan apa? Persiapan menyiapkan sarapan ya, belum kelar. Waduh. Dan juga ada Pandu hadir di Cibitung Bekasi. Selamat pagi Kang Adimun. Pandu juga udah follow akun TikTok Prima. Thank you banget, terima kasih. Yang belum follow yuk di follow akun TikTok Prima 958 FM Indramayu. Boleh dibagikan live TikTok Prima biar ngumpul semua ya di Prima FM. Assalamualaikum Mama Acep hadir nih. Salam kenal buat penyiar ya. Sehat-sehat teteh cantik. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya Mama Acep. Mama Acep di mana Mama? Boleh komen-komen ya. Grup fans Tura Family Prima juga semuanya, selamat pagi. Sehat paripurna semuanya ya. Kabarnya pagi hari ini mudah-mudahan, dan sehat paripurna selalu juga untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Thank you, terima kasih sudah monitor selalu nih Radio Prima. Dan juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, sehat paripurna selalu, dan semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Az-Zaitun. Selamat pagi para pelajar juga yang ada di Mahat Az-Zaitun, yang pagi hari ini pastinya sudah berada di dalam kelas ya. Oke, selamat pagi para pejuang-pejuang nih yang di Pasar Horgelis dan juga di pasar yang lain yang di seluruh Nusantara ya. Selamat pagi. Pedagang yang ada di rumah juga selamat pagi. Yang dagangnya hanya di rumah juga selamat pagi. Para pejuang rupiah.

0: ya? Banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung akhirnya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana, tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil. Burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kul ketembek. Kul ketembek.

0: Aduh, bumi ini semakin panas ya, Hurricane Prima semuanya. Hai, kenapa tuh? Karena ya ini nih, ada dari Kalimantan Barat juga nih, Kak Roja ya. Aduh, Kalimantan Barat masih terdampak asap kabut dari karhutla nih. Oke, Kak Roja Fidelis ya. Ya. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan cepat berlalu nih. Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat dan juga yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, semoga cepat terselesaikan dan tetap diberikan kesabaran. Mudah-mudahan segera berlalu ya, dan tetap jaga-jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa nih, karena asap kabut tebal yang mempengaruhi jarak pandang yang terbatas, pastinya diperlukan juga fokus nih, misalkan dalam berkendara ya, dan juga saat beraktivitas juga di luar ruangan, di luar rumah atau di dalam rumah mungkin saat ini ya, juga tetap nih mengenakan namanya masker untuk menjaga kesehatan pastinya. Oke, selamat pagi yang ada di Bangka Belitung juga ya. Pokoknya ya, request lagu cita-cita tak ya, Kak Fitriani. Selamat pagi Kak Fitriani juga. Pokoknya ya, request-request pagi hari ini di Jember. Selamat pagi. Dari Depok juga menyapa di pagi hari ini ya, Rekan Prima. Oke, karena Cikarang juga cuacanya cerah, secerah Radio Prima katanya. Asik. Secara hati Rekan Prima semuanya juga yang ada di rumah ya kan. Secara hati Rekan Prima semuanya yang pagi hari ini super-super sibuknya Putri Ayu temani di ngopi say. Sambil intip-intip dulu nih untuk informasi cuaca di pagi hari ini ya Rekan Prima semuanya, terutama di Kabupaten Indramayu di hari Senin di 21 September 2026. Sambil boleh info-info yang ada di luar kota Indramayu untuk kondisi cuacanya juga boleh, silahkan ya komen-komennya. Juga boleh di 0853-2189-9582. Halo yang ada di Hargelis, ada Kak Nurdia Rahayu juga nih ya. Cuaca untuk yang ada di Kecamatan Hargelis, Kroya dan juga Gabuswetan, Cikedung juga, kawasan Lele ya, Bango 2, selamat pagi. Untuk kawasan Widasari, Kertasemaya, Rangkreng, Karangampel, Juntinyual, Sliyek, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Kota Sindang, Cantigi, Loh Bener, dan juga arahan Losarang, Kandang Haur. Wow, ini terpantau dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu terpantaunya cerah. Cerah, cerah, cerah. Begitu pula nih Anjatan, Sukra, Gantar, Trisi, juga Sukagumiwang, Kedokan Bundar, Pasekan, Tukdana, Patrol. Pokoknya hari ini di Senin 21 September 2026, perakiran cuaca dari BMKG diperkirakan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu cerah, secerah hati gue, secerah hati Rekan Prima semuanya. Aduh, pokoknya mah ya, yang pamit-pamit kerja pagi hari ini, yang baru pamit kerja, selamat pagi, baru mau berangkat kerja ya. Oke, selamat pagi, siap-siap kerjanya.
1: Dino iki, sasi iki, aku ra kerja dek. Wong tua mus ngejak, wes nguyak-nguyak aku kontra beni. Dek, aku pamit kerja, kowe nek kene njogo ati, aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.

0: kita.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

sakit-sakit ya. Di mana? Enggak di sini kan ya sakitnya tuh. Sakitnya di mana rekan Prima? Tapi benar-benar rekan Prima semuanya enggak ada yang sakit pagi hari ini, sehat semuanya ya kan? Pastinya dong, harus itu, harus sehat ya. Karena rekan Prima rajin nih, waduh, selain menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang, nutrisi yang lengkap, dan juga istirahat, terus olahraga nih juga. Nah, rekan Prima pastinya juga selalu menyediakan namanya multivitamin, yaitu kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Sehari cukup satu kapsul aja rekan Prima. Neo Ultra Cup Gold ini kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, ada toko obat, ada modern market, toko online juga ada. Dan yang Ultra Cup Gold ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, selalu sedia pastinya ya Mama Indah, pasti Papa Amir juga. Oke, rekan Prima, nanti kita ada sebar ya senam sehat bersama untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Kalau sehat kita bisa beraktivitas, bisa dagang dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak sehat, aduh, makan aja serasa pahit ya, meskipun makanannya enak-enak tapi lidah kok pahit sih. Makanya nanti ada sebar senam sehat bersama yang hadir setiap hari di Ngopi Say. Ya, gak lama-lama kok, tapi cukup nih membuat tubuh relax, persendian juga, sendi-sendi otot nih juga relax, aliran darah lancar, tekanan darahnya juga stabil ya. Oke, Bapak Salim juga siap nih ya, Pak Salim nanti ya. Govinda juga nanti siap-siap nih ikutan ya. Pendeleng kita ya. Apa tuh anak dewa sing duwe layung biru di Hargeli selama pagi. Oke ya, sekarang jam 7.39 rekan Prima semuanya. Tapi sebelum nanti kita sebar, aduh, rekan Prima, gimana stok beras yang ada di rumah? Stok berasnya amankah yang ada di rumah rekan Prima untuk saat ini? Mudah-mudahan ya stok berasnya aman nih. Nah, pastinya rekan Prima kalau punya sawah ditanamin padi kemarin stoknya masih banyak ya berasnya. Kalau untuk musim sekarang ada yang tanam cabai tuh. Selamat pagi para petani yang tanam cabai tadi pagi Putri Ayu lihat ya. Sedang di kebon cabenya. Wah, pagi-pagi asik banget nih para petani cabe. Sambil dengerin Radio Prima pasti asik ya. Terus duduk di rumah-rumah kecil di pinggir nih kebon cabe ya, saung kecil. Aduh. Sambil sarapan ditemani kicauan burung di pagi hari, angin semilir, asik ya kan. Sambil menghitung nih nanti luasan sekian nih kebun cabai bisa menghasilkan cuan berapa ini, sambil dihitung-hitung ya. Aduh. Tapi kita ngomongin tentang beras nih rekan Prima semuanya. Kalau mak-mak di rumah stok berasnya banyak pastinya tenang ya kan. Tapi kalau tinggal dikit, aduh. Nah, para pelajar nih di rekan Prima semuanya, ada panen padi tuh para pelajar di Mahata Zaitun ya. Waduh, padinya juga padi apa rekan Prima? Wah, ini Mama Indah pernah beli ini berasnya, beras Koshihikari ya Mama Indah ya, yaitu beras Jepang rekan Prima ya, beras Jepang. Waduh, ternyata kita nggak perlu ke Jepang nih rekan Prima untuk merasakan bagaimana beras dari Koshihikari ini. Cukup ada ya di toko Kodeko Mahata Zaitun, ada di Mahata Zaitun para pelajar pertanian khususnya telah panen nih padi Koshihikari al zaitun Indramayu Jawa Barat. Nah, turun langsung loh
ya, turun langsung ke lahan praktikum untuk memanen padi sekaligus apa? Mendapatkan pengalaman nyata dalam proses pertanian. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran yang mengajarkan keterampilan dan juga kemandirian dan juga kepedulian nih terhadap pangan. Nah, bukan sekedar panen ya rekan prima, kegiatan ini juga panen padi Koshihikari menumbuhkan semangat generasi muda, generasi saat ini ya yang masih muda-muda ya, untuk mengenal bagaimana dunia pertanian dan ikut memikirkan masa depan pangan Indonesia dari lahan mahat zaitun. Para pelajar juga ya belajar bahwa pertanian ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi menciptakan perubahan. Wah, semangat nih untuk para pelajar pertanian yang udah panen padi Koshihikari. Oke, yuk nanti kita sebar ya rekan prima semuanya. Sekarang yuk kita sebar ya. Ya, sebelumnya Putri Ayu bacain dulu nih yang sudah komen. Kopi say, kopinya diseruput, semangatnya lancip monitor Mbak Putri, bening banget prima di Mekarjati. Asik. Aduh, bening ya, sebening siapa nih? Ada yang komen juga. Aduh, dikira radio itu udah musnah. Wow, jangan salah kakak, radio masih ada dari dulu hingga saat ini ya, masih menjadi teman setia rekan prima yang tidak bisa tergantikan. Ada yang komen begitu ya, dikiranya radio sudah musnah. Yuk siap-siap ya, yang ada di TikTok Prima FM juga, kita sebar pagi hari ini senam sehat bersama. Siap-siap, yuk. Saatnya sebar ya, yuk ditaruh dulu tuh sapunya.

udah siap belum nih kita posisinya mau sebar nih ya? Sebar senam sehat bersama. Digi di. Hai. Nunggu siap-siap dulu nih. Ah, yang masih megang sapu, taruh dulu sapunya. Unisanti, ayo, yang masih pegang alat penggorengan tuh, masih pegang cobek, waduh, taruh dulu yuk, taruh yuk. Kita sebar pagi hari ini, rekan prima. Ayo gerakan pertama ya, gerakan pertama. Kita jalan kaki di tempat. Ayo kita jalan kaki di tempat. Hitungannya 8 kali. Siap-siap ya posisinya. Ayo harus ya luangkan waktu untuk senam terlebih dahulu di tengah-tengah kesibukan rekan prima semuanya pagi hari ini. Yuk mulai kita jalan kaki di tempat. Ayo dari sekarang. Mulai hitungannya 8 kali ya. Mulai dari sekarang yuk.

Cepat udah. Digi, hai. Gimana nih? Pak Salim, ayo ikutan Kang Sondol, Mama Nisa, Ibu Tuti, asih semangat. Yuk sebar, Mama Inde, semuanya. Ayo gerakan kedua ya. Gerakan kedua untuk melemaskan nih ya, otot-otot leher ya. Mungkin salah bantal tidurnya ya. Atau kebanyakan nengok nih tadi pagi ya saat berkendara. Wah, soalnya ingin ngebalap yang di depannya ya. Jadi nengok terus tuh. Oke. Kedua tangan di pinggang ya. Nanti kita tengok kepala ke kanan terlebih dahulu ya, ke depan terus ke kiri, ke depan, ke kanan, ke depan, ke kiri tengoknya ya. Oke, gimana, udah siap belum? Ayo, yuk kita posisi ya. Posisinya udah siap, berikan prima. Kedua tangan di pinggang. Ayo kita mulai ya. Dari sekarang hitungannya.

Aduh, udah lemes ya. Oke, gerakan selanjutnya ya. Gerakan selanjutnya, kita masih ada di sebar. Digi-digi-digi, hai. Oke, yang ada di TikTok Prima, ayo ikut ya. Gerakan ketiga selanjutnya, kedua tangan masih di pinggir rekan Prima. Kita masih menggerakkan kepala ya. Biar relax nih. Kita tundukkan kepala, lalu angkat kepala. Tundukkan lagi ya, melihat jempol kaki tuh. Terus angkat kepala lagi, hitungannya 8 kali ya. Ayo kita mulai dari sekarang. Ayo. Oke, ada yang komentar jadi ingat acara apa tuh, olahraga tahun 90-an di TV. Oke ya, yuk kita mulai ya. Untuk tundukkan kepala, angkat, tundukkan kepala lagi. Hitungannya 8 kali rekan Prima. Ayo kita mulai dari sekarang.

tundukkan kepala. Ya, udah tengok juga. Gimana-gimana? Udah ya. Sepertinya udah relax nih otot-otot leher dan juga kepala. Oke, kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan sekarang biar ini aliran darah yang ada di tangan ini juga lancar. Terus pergelangan tangan juga lancar nih sirkulasi darahnya ya. Kita tepuk-tepuk tangan. Tepuk ke tangan rekan prima semuanya. Ini. Jadi kedua tangan ke depan. Yang tangan kiri menepuk ya, menepuk tangan kanan mulai dari ujung pangkal nih jari-jari tangan menuju pangkal ini nih bahu ya. Oke, kembali lagi ke depan. Ulangi lagi. Terus yang tangan kiri juga ditepuk oleh tangan kanan dari ujung jari kiri ke belakang sampai pangkal lengan lalu ke depan. Oke, siap ya. Mulai yuk dari sekarang. Oke, kedua tangan arahkan ke depan ya. Kita

Rosé. Pokoknya mah ya, udah keringetan nih Putri Ayu. Meskipun gerakannya simpel tapi cukup membuat berkeringat ya, dan juga sudah mulai segar nih. Aki ya. Aduh, selamat pagi para nenek ya, yang masih punya nenek nih. Ya Allah, sehat paripurna selalu nek. Baik, pastinya umur panjang nih ya sampai sekarang. Gimana kalau setelah senam kita sapa dulu nenekku pahlawanku yang sudah berstatus sebagai nenek tapi sampai saat ini masih diberikan atau dikaruniakan kesehatan yang paripurna panjang umur. Haduh, seneng banget deh ya. Oke, karena memang tua itu pasti ya rekan prima, tapi menua dalam kondisi yang sehat adalah sebuah pilihan. Untuk itu, sapa dulu nenekku, pahlawanku. Ayo sambil minum-minum ya setelah sebar ya. Minum apa nih? Kopi? Air putih ya, air bening.

Waalaikumsalam. Om Henry Badut yang ada di Bogor sana sudah menyapa juga di pagi hari ini ya Bogor-Bogor. Gimana kabarnya yang ada di Bogor nih Om Henry? Untuk Bogor di pagi hari ini boleh dong info-infonya ya. Boleh info-infonya. Nanti di sesi jam yang kedua boleh juga di 0853-2189-9582. Rekan Prima, semuanya bisa gabung untuk telepon interaktifnya ya di sesi jam yang kedua pastinya. Oke. Dan aduh, yang ada di luar kota sana jangan lupa nih untuk setia selalu mendengarkan Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, melalui streamingnya. Streamingnya di mana? Streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Asik. Itu dia ya. Dan jadi kalau sekarang dengerin radio gampang ya, bisa lewat handphone juga kemanapun ya, dimanapun, everyday, everywhere. Waduh, bisa dengerin Radio Prima FM. Di dalam kendaraan juga bisa banget, tinggal di bluetooth-kan aja ke audio yang ada di mobil rekan Prima semuanya. Oke, nanti Putri Ayu tunggu di sesi jam yang kedua ya. Sayangku, cintaku, rinduku, semuanya rekan Prima. Aduh, seperti lagu berikut. Sayangku, cintaku, rinduku, pastinya rekan Prima dong. Ah, Sumur Adem hadir ya pagi hari ini. Selamat pagi yang dari Sumur Adem juga. Ya boleh ya, nanti sesi jam yang keduanya gabung untuk telepon. Kita ngobrol di pagi hari ini.

0: ya Allah, sudah berjoget-joget nih pagi hari ini ya. Kicau-kicau manianya. Sudah berkicau-kicau pagi hari ini Putri Ayu. Dari mulai pukul 7 tentunya ya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, gimana tuh goyang kicau mania tadi jogetnya ya. Tangan satunya nutupin hidung apa nutupin mulut tuh. Tangan satunya kipas-kipas ya. Oke, ya rekan prima. Ini kita terima telepon dulu ya. Sebelum nanti kita ada live report untuk laporan langsung di pagi hari ini di Ngopi Say. Halo, assalamualaikum. Di ujung telepon sana ada siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Ngopi Say.
1: Ya, kopinya diceruput, semangatnya pasti lanjut.
0: Asik. Hadir dengan siapa ini ya?
1: Dengan siapa ya?
0: Coba tebak dong dengan siapa.
1: Nanti kayaknya kenal deh sama orang Bali.
0: Oh, Bali ya, babakan liong ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Bagaimana kabarnya Putri Ayu?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Masih tetap cantik.
0: Wih, masih ayu dewek seruang siaran pastinya ya.
1: Cool banget ya. Sama seperti lagu yang diputar tadi.
0: Apa tuh? Kicau, kicau,

0: Sebentar lagunya mau apa nih yang mau putar?
1: Ah, ya yang ada di Bali, Kang Dasmo. Nah, pengen request apa? Bukan yang pertama. Apa yang apa sih kemarin?
0: Bukan yang pertama. Sudah selamanya sekarang.
1: Oh gitu.
0: Oke, sementara saya dekat sama Ibu Omi. Yang lagi merongok. Kalau saya selalu aja
1: Okay. Ibu Om. Iya.
0: Coba Putri, ayo ngobrol sama Ibu Om dulu sebentar.
1: Siapa Ibu Om?
2: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Ini dengan.
2: Salam kenal ya, dari Kedokan Bunder Mimi Om.
1: Oh Mimi Om di Kedokan Bunder Mi. Salam kenal ya Mimi Om ya di Kedokan Bunder. Apa kabarnya? Salam kenal dengan Putri Ayu nih, sing paling ayu dewek seruang siaran ya.
2: Oh, mantap.
1: Iya. Oke. Mimi Oom.
2: Apa yang ini katanya teh?
1: Sekuntum mawar merah. Apa Bu?
2: Tunggu ya, salam aja buat semuanya. Salam okay. Kenal ya.
1: Iya Mimi Oom. Iya. Salam kenal kembali ya. Sehat-sehat di Kedukan Bunder.
0: Asli nih. Bukan kawe-kawe.
1: Wih, asli.
0: Pokoknya mantap, apalagi kalau Putri Ayu bareng di sini.
1: Wih.
0: Sementara sebentar lagi mau bakar-bakaran.
1: Oh, bakar apa tuh?
0: Bakar ayam.
1: Oke sih.
0: Iya, ada sih bakar ayam aja ya juga. Bakar tebu ya juga. Lagi pada manggang sih.
1: Oh iya, oke.
0: Ya, mau ada acara. Tadi lagunya yang diminta
1: apa,
0: Mi?
1: Apa tadi?
0: Oh, iya. Kuntum mawar merah.
1: Sekuntum mawar merah yang keselipkan di jilbabku ya.
0: Iya betul itu.
1: Oke, siap.
0: Udah itu aja ya.
1: Siap.
0: Ibu Om.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ya buat dengar yang lainnya. Silakan merapat. Ditunggu.
1: Oke.
0: Sementara saya lagi ngopi dulu nih.
1: Oh iya, ngopi.
0: Ada
1: ngopi.
0: Yang bakar-bakaran ada tuh anak-anak.
1: Ah gitu, siap.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Ditunggu mawar merahnya.
1: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih ya untuk Kang Dasmo di pagi hari ini yang sudah gabung di 0853 2189 9582. Wih, dengan Mimi Oom ya di Kedokan Bunder. Kedokan Bunder sana. Aduh, asik. Oke ya, rekan prima, sebelum Putri Ayu terima telepon lagi dari rekan prima semuanya di ngopi say pagi hari ini, kita bergabung dulu ya rekan prima dengan ya Mbak ini ya yang ada di Mata Zaitun rekan prima semuanya. Pasti ada RT juga yang sedang bertugas di sana ya. Untuk kegiatan hari ini di Mata Zaitun yaitu ada kegiatan ya MCU. Apa sih MCU itu? Medical check up ya rekan prima. Pernah gak rekan prima medical check up? Itu medical check up ini ya penting banget loh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari badan kita secara menyeluruh sebagai langkah pencegahan lebih dini atau preventif. Ini MCU bukan pengobatan, tapi mengetahui kondisi kesehatan kita saat ini, medical check

0: atau MCU yang ada di Mahat Azaitun untuk saat ini. Bagaimana untuk selengkapnya? Langsung aja yuk, rekan prima, kita sambungkan dengan Mbak Imni yang ada di Mahat Azaitun.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, merdeka. Selamat pagi wong reang semua. Pagi ini Mbak Im dengan semangat yang baru di hari Senin ini sedang berada di Mahat Al-Zaitun, tepatnya sedang berada di Perhikmatan Kesehatan di basement Gedung Umar. Dan hari ini bisa Baim gambarkan basement Gedung Umar atau lebih tepatnya Perhikmatan Kesehatan sedang ramai oleh para guru dan juga eksponen yang sedang melakukan medical check up atau pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh Prodia Cirebon. Tanpa basa-basi ya, kita langsung aja wawancara bersama dengan Ustadz Iqbal Aulia sebagai ketua pelaksana. Ustadz, sebagai ketua pelaksana. Baik, assalamualaikum, merdeka.
3: Merdeka.
2: Baik, Ustadz Iqbal mungkin sudah banyak kenal sih, tapi kenalan dulu boleh lagi lah.
3: Ya, oke. Okay. Ya sudah kenal kan?
2: Iya. Mungkin baru ada wong reang yang dengerin Radio Prima mungkin agak asing gitu
3: soalnya. Oh iya, saya Muhammad Iqbal Aulia dan dalam kegiatan medical check up atau pemeriksaan kesehatan bagi para guru dan sivitas. Ini saya sebagai ketua panitianya, ketua panitia pelaksana.
2: Baik, Ustadz boleh dijelaskan hari ini ada berapa guru dan eksponen yang melakukan medical check-up?
3: Ya, total ada kurang lebih 432 peserta medical check-up, ya terdiri dari guru, kemudian eksponen, dan satu harinya itu antara 107 sampai 109 peserta.
2: Berapa hari saat ini medical check-up?
3: Kita rencanakan atau kita jadwalkan 4 hari.
2: 4 hari? Ya,
3: dari tanggal 21 sampai tanggal 24 hari Kamis.
2: Oke, baik. Apakah medical check-up ini dilakukan berkala saat di Mahat Al-Zaitun? Karena kan yang orang, mungkin orang yang semua tahu kalau vaksin flu itu pasti dilakukan secara berkala. Dan apakah medical check-up juga dilakukan secara berkala oleh Mahat Al-Zaitun kepada para guru?
3: Ya, medical check-up ini kita laksanakan secara berkala, yaitu setiap 2 tahun sekali. Ya, dulu pernah tahu pertama kali kita laksanakan medical check-up yang bekerja sama dengan klinik Prodia itu dilaksanakan pertama kali tanggal pada tahun 2024. Nah, tepat setelah 2 tahun berjalan kita laksanakan kembali medical check-up ini. Nah, ini fungsinya apa? Ya, untuk menjaga serta memantau kesehatan seluruh guru. Ya, memantau kesehatan seluruh guru supaya apa? Supaya mereka ya ini bisa mengerti dan paham akan dirinya, ya, mau melihat ada apa sih tubuhnya. Kita sangat tidak inginkan apabila di masa depan nanti tahu-tahu ada guru yang terlihat sehat, terlihat baik, tahu-tahu drop, terkena penyakit tertentu yang mana penanganannya sudah sangat terlambat. Ya.
2: Baik. Berarti memang menunjukkan bahwa Mahat Al-Zaitun itu sangat peduli terhadap tenaga pendidiknya ya, Ustaz. Apakah memang Mahat Al-Zaitun itu selalu berfokus terhadap kesehatan sampai tenaga pendidiknya pun diberikan medical check-up secara 2 tahun berkala? Gitu?
3: Ya, kita memahami bahwa Al-Zaitun memiliki moto pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah menciptakan peradaban manusia yang sehat. Ya, nah sehat ini ya utamanya adalah sehat secara fisik dan juga sehat secara mental, sehat secara spiritual, ya sehat secara finansial. Ya, nah sehat fisik ini ya harus dilakukan dengan tenaga ahli, yaitu tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas di bidangnya. Nah, maka kita melaksanakan kegiatan medical check-up ini tujuannya tadi tidak lain dan tidak bukan untuk mengatur untuk bisa memahami, ya. Intinya seluruh guru harus memiliki kesadaran bahwasanya kesehatan itu adalah penting. Kesehatan itu adalah mahkota.
2: Baik. Ustaz, boleh dijelaskan hari ini medical check-up-nya isinya ada apa aja, Ustaz? Karena tadi saya lihat juga ada ronsennya.
3: Ya, medical check-up ini kita mengambil paketnya itu adalah paket yang basic, ya, dengan beberapa opsi. Para guru juga diperkenankan untuk mengambil layanan yang premium, ya. Jadi untuk sekarang kita mengambil yang basic, namun layanan basic ini bisa mengcover seluruh kebutuhan pemeriksaan. Kecuali ada beberapa guru yang mana pada tahun 2024 lalu itu ada catatan dari hasil medical check-up-nya, untuk tahun ini itu diperiksa kembali perkembangannya sejauh mana, begitu.
2: Dengan klinik yang sama.
3: Dengan klinik yang sama, sehingga sudah catatan itu apakah sudah membaik atau belum, begitu, ya. Nah, kemudian adapun untuk detailnya, kegiatan medical check-up ini meliputi pengecekan indeks massa tubuh, ya. Ya, seperti biasa mengukur tinggi badan, berat badan, tensi, ya. Gitu. Kemudian tes darah, ya. Itu ada beberapa macam tes yang dari sampel darah yang diambil. Kemudian juga ada cek urin. Nah, kemudian untuk mengganti tes jantung itu ada tes treadmill.
2: Ada tes treadmill yang, ya, untuk jantung ini.
3: Ya, jadi itu ininya lebih luas, ya, sehingga para peserta itu tidak hanya fokus di cek jantungnya, namun juga ada hal lain yang dihasilkan dari pengecekan tes treadmill ini, ya. Kemudian setelah tes treadmill untuk perempuan itu ada pengetesan pap smear, dilanjutkan dengan pengetesan mamai, ya, jadi USG mamai, USG payudaranya, untuk mengecek apakah ada benjolan ataupun ada indikasi yang mengarah kepada kanker. Kemudian selanjutnya dilaksanakan tes ronsen, ya, ronsen. Nah, setelah itu baru mendapatkan layanan makan, ya, karena kan mereka sebelum tes itu harus puasa minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Harus puasa dulu, jadi biar nggak lemas, apalagi habis ambil darah, habis treadmill, ya, dikasih makan.
2: Oh, berarti
3: itu sudah masuk dalam layanan.
2: Oke.
3: Nah, kemudian untuk laki-laki, untuk yang usia di atas 40 tahun dan sudah menikah juga ada pengecekan prostat.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi pengelompokannya itu terdiri dari 6 kelompok, ya. Laki-laki 2 kelompok, perempuan 4 kelompok. Untuk laki-laki itu terdiri dari di atas 40 tahun dan di bawah 40 tahun. Kalau untuk perempuan itu di atas 40 tahun yang sudah menikah, di atas 40 tahun yang belum menikah, di bawah 40 tahun yang sudah menikah, dan di bawah 40 tahun yang belum menikah. Nah, masing-masing kelompok ini berbeda tesnya, begitu. Layanannya berbeda, ya, sehingga biaya masing-masing yang nanti dikeluarkan juga berbeda.
2: Oke. Okay. Memang kalau soal kesehatan mata zaitun tidak usah diragukan, karena memang tadi motonya menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, Ustaz, ya. Terakhir, Ustaz, mungkin ada pesan khusus dari Syekh untuk para guru dan sivitas eksponen yang lainnya?
3: Ya, secara umum Syekh Zaitun selalu menyampaikan kepada kami untuk selalu menjaga kesehatan, memeriksa kesehatan, ya, dan peduli dengan tubuh kita, ya, sadar bahwasanya tubuh kita ini memiliki hak. Apa haknya? Yaitu sehat.
2: Baik, itu saya Wong Reang semua, wawancara bayi bersama Ustadz Iqbal Aulia yang hari ini sedang melakukan medical check up, ya. Kalau Ustadz, kapan medical check up?
3: Saya insya Allah hari ini cuma saya ambil siang karena saya puasanya kemarin mulai jam 9, jadi ya, agak siangan lah.
2: Oh iya, karena 24 jam gitu Ustadz, ya. 12 jam ya Ustadz, ya. Oke, terima kasih untuk Wong Reang semua sudah mendengarkan live report bayi untuk hari ini. Kembali lagi ke studio, Assalamualaikum, Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Gesek musik Nikan Salindri.
1: Ada Om Deni Canan. Ayo mulai.
0: Cek tabukane kan, ngene ngene kan.
1: Aduh. Besare mulai iki.

0: Di mana? Masih di Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pastinya dong di ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri sampai jam 10 ya. Dan juga selamat pagi. Wah, Mama Tita nih menyapa-nyapa di pagi hari ini ya. Hayu ah, ngopi say, kopinya diseruput, semangat lanjut, tetap semangat, salam sehat buat semuanya, merdeka. Oke, Mama Titan ya. Oke, Mama Indah tadi ikutan sebar ya, Mama Indah ya. Hayu, ngopi say, Teh Putri sebar-sebar ya tadi ya. Oke, semangat. Bu Sukina ikutan sebar juga kan tadi ya, Ibu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Ngopi seruput, semangat lanjut.
0: Asik.
1: Aduh, sehat kan yang Putri kan sebar ya.
0: Rih, gimana tadi digidi. Hai.
1: Aduh, anak baik.
0: Gimana digidi hai.
1: Digidi gedung bakalan gelayan masalah. Ya bagaimana? Goyang.
0: Diajakin gak tuh yang sedang belanja?
1: Abis milih, malah pilih.
0: Oh gitu.
1: Aduh, alhamdulillah ketemu maning yang betul sehat ya.
0: Iya sehat alhamdulillah. Tapi Bu Sukina kaget gak kok sehari Senin pagi biasanya kan RT.
1: Iya ya, bu orang ingat Dina.
0: Kita.
1: Aduh, apa karena dia anak putih kan dia sekolah kayak kita ke bokap ke dua hari minggu ikut lelayan banyak putri anak orang belajar kayak kita aman bocah kita dudang oh ya bang kita buat putu dingin nak pulang sekolah lalu mana rumah
0: jauh
1: minggu mbak astag berlatih maaf ya dalam turmanin lah pada turman.
0: Ibu
1: Ibu
0: Sukina, ku anak ya. Salam dari yang di pasar Haurgelis.
1: Apamu?
0: Jerene Kang Alan nih. Mak Sukina orang mampir ning kita tuku kerupuk.
1: Siapa?
0: Alan, arane Alan.
1: Alan. Kerupuk wis
0: tuh umpan
1: pada goreng
0: kerupuk dalam kerupuk tuh kerupuk ake jadi ini orang mampir ya
1: jadi jarang mampir Alan
0: iya orang mampir ning kita tuku kerupuk jarene mah
1: ya wis muka paling waras sehat banget lari dalam kerupuk ya Alan
0: iya
1: ala bocah kok apa-apa nong buru-buru. Ya udah,
0: ngkoding lah. Ya udah. Pantesan lawas orang mene-mene jerene mah. Iya, si akeh stok kerupuke ya.
1: Wah, kayak anak Ibu Sukina ning Prima ku ya.
0: Iya.
1: Dari siapa Solila?
0: Lah iya, terus wong pasar kabeh ya nonton Radio Prima. Ana suarane Ibu Sukina.
1: Waka anak semuran Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Wah, ramai sih lagi ngantuk gak sing pasar. Tahu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Aduh, alhamdulillah iya. Rabbil alamin. Iya, bosan. Umur mawis tua, semangat mah. Boleh ya,
0: iya. Muda
1: mama sih melu baru wong nong-nong sih. Ada kerek nong-nong rasim. Neng Putri,
0: dan
1: ketinggalan gitu Sukina mah.
0: Eh, neng Jaluk engkok di sini habis ya.
1: Putra. Enggak Jaluk mantok kok nek.
0: Mantok engkok nih ya.
1: Benar ya, mamangan besok ya mantok.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu nih ku pun balang apa kena. Kalau kamu beda boleh tuh, wis buru-buru kan lelayan. Merasakan
0: hujan-hujan
1: okay. Salam-salam dingin.
0: Siap.
1: Salamnya ya pertama gue yang putri dingin ya.
0: Iya, siap.
1: Gue sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Amin. Terima kasih doanya.
1: Eh, ini Sukina nih ngenek nih. Udah bagian lah. Semangat tadi kena kesemangat.
0: Iya.
1: Ayo nang rasim.
0: Iya.
1: Ayo bangun. Aduh, jangan nonggoni kopi baik ya. Naik, naik.
0: Ah, kita mau kayak nih, Ma ya.
1: Ani mimi Titan ya.
0: Siapa? Mama Titan ya.
1: Mama Titan. Oh. Semangat ya. Ayo. Ayo rekan prima. Ayo semua ya, semangat pendek ya, makan tukang kerupuk-kerupuk keding ke uang pasaran. Anak gemuk ya, Bay. Pokoknya mah. Pokoknya mah semangat.
0: Iya, iya.
1: Jadi semangat mah penyakit gara-gado. Ya, ya mulai.
2: Iya, Pak.
1: Hah?
2: Kebina
1: mah, nah, iya lah, kita baik, itu kebina mah, malah ngedei pagi-pagi ya ngoceh ngerdio,
0: sehat iya.
1: Ya, jantungnya sehat. Oh, nggak aja, kini banget direpot ya.
0: Iya, salam sing lagi belanja ya. Ayo sing akeh wadahin.
1: Enggak
0: sama.
1: Mama Odang, Ibu Tuti, Mama Indah, Kalau Bapak Amin saya selalu ya. Ada ketinggalan kalau sinden manggungan
0: tikungan mau.
1: Bapak Angga kalau Bu Darita, saya selalu Bapak Angga.
0: Semangat.
1: Semangat Teh Isa. Teh Isa, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi. Mama Rati. Kang Ibeng, semangat saya Kang Ibeng karo karyawane. Ada mulut patah bae Kang Ibeng.
0: Iya iya iya.
1: Lo Bapak Lebe. Lo Mama Adin.
0: Oke.
1: Ibu Billy. Bapak Lebe, kurangnya ya ibu kita ngote, Mama ngote. Bapak Lebe, Bapak Lebe surit. Terus belanja. Enggak ya. Kawa Angwa. Akar anak bunda Monyonyo, Bu Haji Supriyatin, Cakur, Bapak Salim, Mang Wanta Mang, ada ketinggalan Mang, semangat Mang,
0: lah, iya.
1: Semangat terus Mang, Karo Wak Ganden Wak, kayak kau nonora ya, semangat Pak Ganden,
0: iya, iya.
1: Mininya Iit, Karo Wak Kumi Tegen, Karo Sing Dwe, anu kah, Putri Royo, siapa kana? Sumur
0: aja, masa
1: ayah pemuka.
0: Nih.
1: Kalau sanggar ketinggalan, ayo deh, naik deh. Karo tangga gese.
0: Nah.
1: Mama Mega. Mama Mega, ayo semangat. Karo Mama Sukiem.
0: Ayo.
1: Ayo. Udahlah, salam-salam.
0: Gak gak sapa. Gue
1: belajar yang
0: ngantin. Iya, Bu.
1: Gak ya. Enggak perlu bungkus ada dihitung jebaknya dodok Vega.
0: Tuku jabur ya.
1: Salam.
0: Enggak.
1: Neneng Putri. Sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Sehat selalu. Ucapan Neneng Putri.
0: Ucapannya apa Ibu?
1: Di atas meja. Ibu Sukin apa amit. Banyak yang ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke Ibu, terima kasih ya. Jaren memang semangat, rame. Iya ya. Ada Cici Moi-Moi juga. Cici Moi-Moi. Boleh bisa telepon via Wawa juga bisa ya. Atau telepon biasa juga bisa. Assalamualaikum host, boleh kenal dong host, siapa namanya kah? Namaku Putri Ayu ya, sing paling ayu dewek. Oke, ya, terima kasih nih yang sudah salam-salamnya juga di pagi hari ini. Oke Putri Ayu, kembali nanti di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya rekan prima. Tapi sebelumnya nih rekan prima, pernah gak nanam tebu di rumah? Waduh, nanam tebu nih di rumah. Atau pernah punya tanaman tebu nih? Nah, rekan prima di Azaitun nih sedang merawat tebu ratun. Wah, tebu ratun apa tuh namanya tebu ratun? Wah, ada yang tahu nggak rekan prima tebu ratun itu seperti apa? Wah, tebu ratun atau yang kalau rekan prima nih punya tanaman tebu, nah terus di udah panen kan. Nah, disisakan tuh ya. Bonggolnya atau pangkal batangnya. Nah, itu dirawat lagi rekan prima semuanya ya, karena di mata zaitun ya, setelah sukses nih panen perdana tebu ya di lahan praktikum pelajar mata zaitun. Nah, terus selanjutnya perawatan tebu ratun, yaitu persiapan untuk menuju panen tebu yang kedua. Dan melalui sistem ratun ini nanti ya targetnya hasil panen berikutnya itu bisa meningkat hingga 2 kali lipat dengan masa panen yang lebih singkat. Masa panennya jadi lebih singkat nih rekan prima. Terus kalau sistem ratun juga ya banyak kelebihannya nih, yaitu hemat bibit, terus hemat juga biaya produksi. Nah itu, nah targetnya hanya 9 bulan nih untuk panen tebu yang kedua. Gitu ya. Oke, selengkapnya bisa nih rekan prima ya baca di lognews.co.id mengenai tebu ratun yang ada di Mahat Azaitun.

0: recirculating.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
7: Cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Okay. Sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Begitu sebaliknya gimana Pak Salim?
1: Alhamdulillah Mbak Putri. Sehat Mbak Putri.
0: Wih, mantap.
1: Lagi di sekolah nih Mbak Putri.
0: Ah, boleh dong disapa tuh yang di kanan, kiri, pinggir, kanan, depan.
1: Oh, itu ada ibu-ibunya, ada 3 orang ibu-ibunya nih.
0: Wai.
1: Belum ada datang. Ada mamanya Ica, mamanya Ali.
0: Mama Ica, mama
1: namanya Andri, sama tukang sosis juga.
0: Iya. Aduh, tukang sosis.
1: Mbak Putri itu dapat kecerikan dari mana, Mbak Putri?
0: Kecerikannya dari mana? Coba ini.
1: Iya.
0: Oi, beneran nih ya. Ini dari kas.
1: Jangan kalau hari Minggu jangan bawa keluar tuh, banyak anak kecil ntar pinjem.
0: Enggak, nanti diajakin bareng ya. Ayo bareng Dio, Mbak gitu ya. Ada yang nanya nemu di mana katanya. Ada nih
1: Mbak
0: tadi.
1: Putri ada lagu apa aja Mbak Putri?
0: Ada lagu apa ini? Banyak sih. Pak Salim pengen request apa sok?
1: Ke laut udah belum Mbak Putri?
0: Belum. Ayo kita ke laut ngapain ya?
1: Ke laut aja Mbak Putri, nyari adem-adem.
0: Ke laut aja.
1: Aduh. Iya.
0: Udah bosen nih, pengen hiburan ke laut, pengen bosen di darat.
1: Pisang yang dorang panas banget.
0: Oh gitu, jadi ke laut. Oh iya, biasanya Kang Ibing juga pengen ke laut ya. Biasanya tak bata terus. Iya.
1: Iya, ini kan lagunya biasa, kenangannya Kang Ibing ini Mbak Putri. Kang Ibingnya lagi tenang itu Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Kalau pagi tuh.
0: Apa tuh?
1: Apa sih terlupa?
0: Apa lupa?
1: Ganti pokoknya bukan
0: oh,
1: laut
0: gitu.
1: Lagi Kang Ibing.
0: Gitu. Ganti iya. Ganti apa Segoro?
1: Ya pokoknya buat salamnya Mbak Putri ya.
0: Siap.
1: Buat Kang Ibing, Kapur.
0: Oke.
1: Buat Nang Rasi.
0: Oke.
1: Buat Mister Bono Niran lagi sibuk beresin duit Mbak Putri.
0: Iya, beresin duit.
1: Iya, kemarin dapat duit dia.
0: Terus
1: disawerin Mbak Putri, disawerin semua yang ada di studio Mbak Putri.
0: Oh iya, disawer apa tuh sama Mr. Bono?
1: Ya disawerin makanan ya.
0: Mantap Mr. Bono.
1: Katanya tuh duit banyak, keperluan gak ada Mr. Bono tuh Mbak Putri.
0: Waduh gitu ya.
1: Iya makanya makan apa aja dibeliin. Nang Rasim udah ditawar pulsa katanya Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Sampai gak nampung katanya Mbak Putri pulsanya di Nang Rasim.
0: Oh gitu, sampai luber-luber ya.
1: Iya. Nah, salamnya buat okay. Mama Indah, Papa Amir juga. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bututi. Buat papanya Angga juga. Mbak Bunda Rizanya semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk. Buat Mama Mega juga yang punya rumah mewah.
0: Oke, Ratina,
1: Mama Ratina. Buat Ma Odang, radionya udah bener belum Ma Odang?
0: Sepertinya
1: buat Mama Ara juga.
0: Ya.
1: Buat Mimi Samina, semoga cucunya pada sehat, kemarin pada sakit.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan cucu Ibu Sukina
1: iya,
0: sehat. Iya betul.
1: Tua Ganden, buat Kang Wansa juga, Ajat Supriyatin.
0: Oke.
1: Okay. Unyu-unyu. Buat Uni Santi yang lagi sibuk-sibuk nih Uni Santi.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas. Assalamualaikum. Merdeka. Ditunggu ya Mbak Putri.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu di laut nih.
1: Iya Mbak Putri.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih ya Pak Salim ya, yang sudah telepon di tengah-tengah sibuknya, yaitu ya nungguin anak pulang sekolah bareng dengan emak-emak di situ. Oke, ya minta ke laut. Siapa sih pengen ikut?

0: ke laut nih bareng Pak Salim ya. Oke. Ya, request gadis Kalimantan, gadis manis Kalimantan ada dong ya. Zona Indramayu Barbar nanti ya. Ada kalau request lagu gadis manis Kalimantan. Halo, di ujung telepon sana ada siapakah? Halo, ngopi say.
1: Ada orang cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Ayu. Mbak Putri Ayu. Halo. Namanya orang Ayu.
0: Iya, iya dong. Namanya juga Putri Ayu. Iya. Pasti Ayu ya. Iya, Mimi. Iya. Mimi gimana, Mi? Sehat, Mi, kabarnya, Mi? Sehat, Mi?
1: Ya, sehat, enggak sehat, lagi batuk, Bay.
0: Iya. Sehat.
1: Udah kembung, batuk lagi.
0: Bismillah ya, Mi, ya. Sehat terus ya, Mi. Batuknya cepat pulih. Hilang. Biar plus, batuknya langsung hilang.
1: Iya,
0: sama-sama Mi. Udah minum minum apa yang anget-anget? Wedang jahe, kencur.
1: Iya, ada sih, sini tuh ada susu jahe merah. Susu jahe merah kan ada. Orang jualan
0: nanti sore. Iya, yang anget-anget. Bikin sendiri ya, juga bisa ya.
1: Kalau minum itu tuh badannya keringetan terus. Gak betah.
0: Itu artinya ya Mimi ya. Oke, Mi. Ya Allah, Mimi masak-masak gak sih tadi pagi, Mi?
1: Udah.
0: Udah, Mimi mah rajin. Masak apa, Mi?
1: Itu ongseng. Apa ya, kacang panjang. Terus bikin pepes pelati. Ada telur asin.
0: Aduh.
1: Terus ada cemplung urang. Ada apa satu laginya tuh ya? Ada teri kacang.
0: Waduh.
1: Ada sambal kacang, lalapnya sama mentimun sama terong.
0: Asik. Mantap.
1: Makan enak terus, Mbak.
0: Iya, Mi. Putri Ayu enggak dengar juga. Enak nih. Iya, Mi.
1: Apalagi di depan tuh ya ada orang jualan lotek bongko, di depan ini tadi tuh ada gorengan, cireng, ada molen, pisang molen, terus ada ini apa ya, tahu, tahu yang ada tepungnya tuh. Terus ada oncomnya, ada tepungnya juga. Ada koko bongkonya.
0: Waduh.
1: Itu depan Mimi Kaju tuh ada.
0: Iya. Mantap.
1: Kalau pagi ada bubur ayam, ada bubur kacang, ada dongkal.
0: Waduh.
1: Orang jualan enak banyak ini.
0: Iya. Oke, Mimi. Ya, terima kasih ya, Mi ya. Sehat-sehat.
1: Iya, lagunya dong ah.
0: Apa tuh?
1: Lagunya itu apa? Harus aku mati itu, yang itu aja.
0: Oh gitu. Iya, oke, siap.
1: Iya. Terima kasih ya, Bapak Salim. Iya. Tadi senggolannya, makasih banget.
0: Oke.
1: Nah, salamnya dulu.
0: Boleh, buat siapa? Salamnya
1: buat Ibu Sukina. Mama Aldin, Kang Aman. Pak Lebe, si Ibu Ida, Ibu Tuti, terus buat Mama Pebi, Bu Rini, terus ada Mama Indah, Ibu Eti, terus ada Mama Toleha, Mama Soleh, Mama Tita, Mama Ardin, Ibu Billy, terus buat Bapak Salim, Bapak Salim lagi. Pak Uyut, Kang Unyu-Unyu, Kang Rian, Anono, Kang Kang Erwin, Mr. Bono, Kang Pancawala, Kang Sandal Ganteng. Terus ada
0: iya, ganteng pastinya ya.
1: Enggak, kalau salam-salam tuh dipanggilnya Kang Sandal sayang, kok nggak mau, pengennya yang ganteng aja.
0: Oh gitu.
1: Ada Bapak Andre-nya, Sandal ganteng, Awanta, Kalimantan, Iita Gomez. Terus Ayah Najwa.
0: Siap.
1: Terbonok Angkat Jawala. Okay. Nang Rasim, Nang Rasim. Udah buat temannya aja.
0: Mantap. Oke oke.
1: Salamnya buat temannya aja.
0: Iya Mi.
1: Belum kesenggol menyuruh maklum. Ucapannya 95,8 Rema FM adanya harga di Indramayu.
0: Oke.
1: Kemang jalan lumpur yang kemangnya kuning.
0: Cakep. Jadi berarti
1: narap balik. Nanti jam 3 ketemu lagi sama karaokeannya.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu.
0: Dadah Mimi. Kalau bisa dicubit ini ya. Oke, terima kasih Mimi Kajiku sayang ya. Sehat selalu ya Mi ya. Yang sedang memang cuaca saat ini panas ya, banyak debu. Nah, harus nih jaga-jaga kesehatan terus ya, rekan Prima. Bagaimana kabarnya Pak Amir, Mama Indah? Tanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Merdeka, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
0: Okay.
2: Semangat tetap, habis senam sebar.
0: Ya tadi ikutan ya sebar ya.
2: Iya.
0: Oke oke.
2: Biar sebentar gerilak tetap. Nempetin ya.
0: Gimana Pak Amir kondisinya?
2: Sekarang tuh udah rada mendingan teh.
0: Alhamdulillah.
2: Angel bakal Pak Amir ku ya, ucul baik teh.
0: Ucul.
2: Iya. Sekarang aja udah ke desa.
0: Oh, oh gitu, udah aktivitas ke desa lagi.
2: Iya, enggak mau diem teteh orangnya tuh ya.
0: Oh, iya.
2: Angel bayi tua tuh.
0: Karena memang sudah terbiasa sibuk ya aktivitas, jadi kalau diem rasanya angel gimana
2: pisan,
0: ya.
2: Teteh.
0: Oh, iya iya. Oke, mudah-mudahan
2: padahal mah ini teh buat persiapan lagi.
0: Apa tuh?
2: Ntar kan apa kalau udah sehat kan dioperasi lagi sebelah kanannya.
0: Oh gitu. Ya,
2: iya,
0: ya,
2: itu
0: ya,
2: mah gumuk
0: ya,
2: teh ada batunya. Gede-gede 3 cm.
0: Iya.
2: Kemarin kan laser yang sebelah kiri. Angel teteh Pak Amirko.
0: Oke ya. Ya Allah Pak Amir, mudah-mudahan di jaga terus kesehatannya ya.
2: Iya, itu pasca pemulihannya teh ya. Keserangnya tuh sariawan. Mana lama lagi, baru sekarang-karang ini mau makan.
0: Oke oke. Mama Indah yang sabar, yang tetap semangat
2: iya,
0: juga.
2: Iya, tete tuh harus sabar banget betul. Bayi tua ini mah. Angel. Kalau ngedrop aja buk, baru kerasa. Yang repot kan Mama Indah.
0: Iya deh.
2: Ini baru mendingan ya, kayak Mi Haji Supriyatin. Batuk, pilek. Kalau Mi Haji mah obatnya gampang. Karaoke aja sembuh teteh.
0: Mama Indah juga obatnya karaokean. Ayo.
2: Iya. Kalau Mi Haji Supriyatin.
0: Iya.
2: Ini Mama Indahnya udah ada agak mendingan.
0: Oke. Okay.
2: Lagu apa ya teh?
0: Nanti ada laut, request Pak Salim. Nanti ada Gadis Manis Kalimantan, request dari Zona Indramayu Barbar. Lalu ada Haruskah Aku Mati, joget viral ya. Itu request dari Mimi Kaji Supriyatin.
2: Itu aja lagunya Mawar Pak Salim tuh teh.
0: Laut
2: suci dalam debu.
0: Suci dalam debu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pak Salim. Aduh, sang yang doranya ke itu ya. Kepanasan, kasihan.
0: Oke,
2: ke laut Pak Salim sang yang doranya.
0: Pengen nyebur ke laut ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama.
2: dalamnya tuh ya.
0: Anggo.
2: Buat Pak Salim. Mm-hmm. Buat Pak Debono, makasih Bono.
0: Di sawer ya.
2: Di sawer teh.
0: Sawer apa?
2: Pengen apel dikasih 3-2 biji.
0: Di sawer apel. Oke.
2: Okay. Iya, di sawer apel. Makasih Bon. Mm-hmm. Buat Nanang Rasti.
0: Yeah.
2: Buat Tete Isa yang punya sayang. Mm-hmm. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: Isi.
2: Buat Mimi Epinya juga, Mama Ratti, Ayah Pemungkas, Terini, buat Bunda Yunia Sari,
0: okay.
2: Bunda Haja Meri, Tesoleha, Mama Tutin, Pak Gopar, Nyaji Supriyatin, buat Papa Angga, bareng Bunda Ritanya, buat Mama Aldin, Mama Billy, okay. Ibu Sukina, okay. Yang selalu semangat ya teh.
0: Pastinya dong.
2: Iya, semangat aja nih Ibu kita yang punya godong lompong katanya. Enak di sayur asem. Ini apa teh?
0: Apa
2: buat
0: tuh?
2: Mama Titan.
0: Oh iya.
2: Senaninya juga Tani. Ya udah teh ah. Buat semua momonya aja ya.
0: Siap.
2: Mau udah enggak tahu mau udah radionya masih ini enggak ya?
0: Baru kayaknya deh.
2: Iya.
0: Baru radionya. Kayaknya mah ya. Kayaknya mah ya. Soalnya waktu itu pernah nelpon tapi enggak sempat diangkat, berarti kan monitor lagi.
2: Iya. Ya udah spesialnya buat semua semuanya aja ya teh ya.
0: Oke siap.
2: Spesialnya lagi buat Teteh.
0: Oke.
2: Yang punya apa tuh?
0: Yang punya?
2: Yang punya? Apa tuh?
0: Punya apa mama? Punya apa tuh?
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Gak ketinggalan buat Uni Santi Teteh.
0: Oke siap.
2: Buat Teteh gak dikasih itu ah ceplok ceplok telur.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya Teteh.
0: Iya sama-sama Mama Indah.
2: Sehat mahal banget Teteh.
0: Iya betul.
2: Iya mahal banget.
0: Sehat itu mahal ya Mama Indah ya.
2: Iya. Ya udah Teh.
0: Iya.
2: Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya. Dan juga ada Mama Citra. Putri saya sapa dulu ya, antara sapa sama senggol nih ya. Oke, sapa dulu Mama Citra yang ada di Taiwan sana ya. Mama Citra, gimana sehat Mama? Kang Sugandi juga, AC Bintang. Terus ada Zana Indramayu Barbar, ada Zejiang, ada Nyam-nyam Radio Prima Hargelis Indramayu. Betul. Anak Kiki juga di Bojonegoro Jawa Timur. Suwaci Ragil juga di Cirebon, ada Mimi Ayu Store juga. Selamat pagi dan semuanya nih yang gabung di Live TikTok Prima. Suradi Reno juga selamat pagi. Oh iya, tadi kan Papa Salim ini ya sedang berada di sekolahan De Citra nih. Pastinya Pak Salim punya cita-cita juga untuk menyekolahkan putri kesayangannya ya sampai tingkat yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan orang tuanya pastinya ya. Ya kalau Pak Salim lulusan sekolah menengah pertama atau menengah atas nih Pak Salim. Atau rekan prima semuanya yang saat ini atau hari ini memang sempat putus sekolah ya, tapi masih punya kesempatan loh, masih punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Yaitu ada PKBM ya, PKBM Azzaitun, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Azzaitun. Dan di PKBM Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Kalau ya di PKBM Al Zaitun itu ada kejar paket A ya, tingkat A, B, C ya, setara sekolah dasar ada, menengah pertama ada, menengah atas juga ada. Jadi pendidikan gak kenal usia ya rekan Prima, bahwa warga belajar yang ada di PKBM Al Zaitun ini usianya juga sudah tidak muda lagi, tapi semangat nih untuk melanjutkan terus pendidikan. Begitu juga ada salah satu warga belajar dari PKBM Al Zaitun yang saat ini sudah ya menyelesaikan pendidikan bahkan sampai magister atau S2. Wah, ada ya Pak Khairun nih, Pak Khairun. Ternyata dari PKBM akhirnya bisa melanjutkan terus ke jenjang yang lebih tinggi dan sekarang udah magister atau S2. Begitu juga ada nih warga belajar juga dari PKBM yang saat ini juga sudah magister juga ya. Ada Pak Hartono nih. Nah, bagaimana nih rekan Prima semuanya? Penasaran gak untuk mengikuti bagaimana ceritanya sampai bisa sekarang S2 ya? Oke, bisa nih rekan Prima juga baca-baca di lognews.co.id. Dan di breaking news PPN 10.11 Prima Primetime News juga ya, bisa nanti rekan Prima untuk menyimak ya di 21 September 2026 hari ini di pukul 10 sampai 11. Mudah-mudahan nih ya nanti rekan Prima juga bisa gabung. Dan bagaimana untuk ceritanya, Putri Ayu juga penasaran ya. Penasaran dong. Yuk kita ke laut dulu ya. Setelah ke laut nanti kita ke Kalimantan. Waduh, ada apa di laut rekan Prima? Indramayu ini banyak juga pantai-pantai ya yang bisa dikunjungi. Banyak banget.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
1: Kep, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyeripin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kep?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi ngiris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris
0: sebentar.
1: Bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: Joget-joget asik pastinya dong. Ah, di ngopi say, di mana lagi kalau nggak di ngopi say? Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Eh, bareng Putri Ayu sampai jam 10. Wih, berapa menit lagi nih ya? Ah, ternyata dikit lagi, bentar lagi rekan Prima. Ayah, tapi singkat aja deh. Singkat aja satu penelpon nih ya di office saya pagi hari ini yuk. Halo, assalamualaikum Mas.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, merdeka.
0: Oke. Uni, gimana kabarnya Uni Santi pagi hari ini? Uni masih berperang tuh di dapur.
1: Udah beres,
0: tamu. Mantap, ampun, udah siap.
1: Ada yang komen tadi maksudnya, pokoknya radio itu sampai kapanpun nggak akan mati ya, Putri.
0: Betul, dikira radio udah musnah katanya.
1: Apapun bentuknya, apapun zamannya, merdeka.
0: Tetap menjadi teman setia pokoknya, tak tergantikan ya dari masa ke masa ya Uni Santi ya.
1: Iya, ini dari bangun sampai tidur lagi. Ayo merdeka.
0: Dari bangun sampai tidur, dari bangun lagi tidur lagi ya. Pokoknya radio panteng terus di warungnya Uni Santi nih. Oke Uni, Uni penelpon terakhir nih di menit-menit terakhir ya.
1: Pokoknya apa semuanya aja, Mbak Putri.
0: Iya, siap.
1: Semangat.
0: Iya dong. Pastinya.
1: Semangat. Ayo, merdeka. Ini lagunya udah macet, Mbak Putri ya.
0: Iya, betul.
1: Nyampe cinta juga apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Uni Santi penelpon terakhir di ngopi saya pagi hari ini 21 September 2026. Oke, di hari Senin ya. Aduh, mohon maaf nih. Putri Ayu pamit di ngopi saya. Narasti, sibuk apa ku akeh tamu tah dari pagi. Kita goyang lagi ya. Ah, jangan lupa rekan Prima semuanya ya, yang punya kisah nih, punya kisah dari sempat putus sekolah ya hingga berhasil meraih gelar S2, bagaimana ya? Yuk nanti kita simak bareng-bareng kisah inspiratif tutor PKBM Azzaitun bersama Hartono SPD MPD dan juga Khairun SH MPD hari ini di Senin 21 September 2026 ya di BN PPN 1011 Breaking News Prima Prime Time News 1011 dan bisa dengarkan melalui streamingnya juga di primafmindramayu.com. Jangan lewatkan ya rekan Prima kisah perjuangannya. Oke, Putri Ayu pamit di office pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu di lain waktu. Terima kasih. Tetap semangat pantun nih untuk rekan Prima semuanya. Jalan-jalan ke kota lama cakep, singgah sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: goyang dong.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dari jam 10 sampai jam 11 masih dengan saya Dynasty dan produser Sahil serta media sosial Baim. BNPPN 10.11 sudah pasti selain terestrial 95.8 FM, Radio Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita inspirasi menjadi inspirasi, juga ada di live TikTok Prima FM Indramayu.com, betul? Produser? Ya, alhamdulillah. Hari Senin, hari katanya ada I don't like Monday, tapi kita jadikan beda gitu ya. Kita jadikan kita out of the box lah, jangan diatur oleh hari gitu. Tapi aturlah dirimu sendiri, jangan dirimu diatur oleh hari. Asik. Ya, di BNPPN 10.11 hari ini tanggal berapa produser? 21 September 2026 ya. Ada dua narasumber dan ini kita bicarakan atau ngebahas tentang pendidikan. Anda tahu PKBM? Ya, PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Sekolah ya, sekolah, dan itu sudah tercipta, sudah terinternalisasi di bangsa Indonesia, di warga Indonesia itu, bahwa PKBM itu adalah sekolah usia lanjut. Padahal tidak seperti itu, terutama

Sama ketika PKBM Az-Zaitun yang melaksanakan, yang mengendarai, yang menjalankan PKBM tidak semata-mata karena usianya sudah lanjut kemudian dia melakukan pembelajaran kembali, enggak ya. Rekan Prima Wong Reang, Kabupaten Indramayu masih menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan. Ini jadi salah satu fokusnya Syekh Az-Zaitun juga ya, ketika sebuah pendidikan itu harus menjadi lokomotif, bukannya gerbong, tapi lokomotif. Kemudian data dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan mins atau rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas itu baru mencapai 7,06 tahun. Apa sih artinya? Artinya adalah angka ini setara dengan pendidikan hingga kelas 1 SMP dan menjadi yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Aneh ya, kalau kita nih, saya contoh ya, Dynasty yang baru lebih kurang 2 tahun hidup di Indramayu, tapi sudah sedikit banyak mengetahui lekukan-lekukan, seluk-beluk gitu loh, pojokan-pojokan Indramayu itu sesungguhnya harusnya sih provinsi, Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat bukan sebagai yang terendah ya, ketika bicara tadi pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun, harusnya tidak gitu. Tapi sampai dengan saat ini Bupati Luki Hakim pun masih terus mengusahakan bagaimana caranya Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat tidak menjadi underdog ya, atau ya bisa aja gitu terdegradasi. Nah, di sisi lain harapan lama sekolah anak-anak Indramayu itu sudah mencapai 12,29 tahun. Dan kemudian ketika bicara peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga SMA semakin terbuka. Namun, nah ketika bicara peluang itu ternyata masih menjadi kenyataan bagi banyak warga. Untuk itu nih, kisah atau narasumber hari ini nih akan menjadi menarik nih ya, problem ini atau persoalan di Indramayu ini akan menjadi menarik ketika dua narasumber atau tamu saya di BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 ini dan saya Dynasty itu bisa memberikan pencerahan ya, bisa memberikan inspirasi kepada Anda tentang sesungguhnya ya Indramayu it's Indramayu gitu. Tapi ketika saya punya cita-cita tinggi, yaitu hal yang beda. Siapa? Nanti saya akan sebut setelah yang satu ini dan kita akan menghubungi beliau ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Prima Prime Time News 10.11 bersama saya Dynasty.

0: Ya, sebelum saya masuk ke narasumber yang pertama, saya ingin membacakan sebuah data dari BPS 2025. Agak mengerikan atau bahkan mengerikan, ya. Yang pertama kita bahas tentang belum atau tidak pernah sekolah. Itu dari penduduk yang ada di Indramayu, di data BPS ya. Itu ada 465.790 jiwa atau 23,52% yang belum atau tidak pernah sekolah. Kemudian tidak tamat SD itu 198.150 jiwa atau 10,01%. Lalu tamat SD itu hanya 32,8%, terus tamat MTs 15,37%. Nah, yang terakhir doktor atau S3 ada sih, tapi hanya 94 jiwa. Wow. Aduh, PR banget ya buat Bupati Luki Hakim sesungguhnya. Ketika pemikiran-pemikiran yang brilian itu sudah pasti tercipta dari pendidikan ya, dari bangku sekolah gitu, di mana ya salah satunya ada strata-stratanya, dan ketika masuk kepada strata atau S3 doktor itu hanya 94 jiwa. Silakan Anda pikirkan nih, Bupati Indramayu. Sudah terhubung? Ya, sudah terhubung bersama kita BNPPN, tamu saya. Saya memanggilnya Sensei karena beliau memang Sensei di perguruan karate itu Goju Kai. Ya, tapi nanti kita tanya Sensei Hartono SPD MPD. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Buah. Ya.
1: Os. Mantap. Os.
0: Ya, ya Sensei, izin di ya. Tengah kesibukan. Ya, saya tahu Anda saat ini sedang berkutat dengan pekerjaan ya. Dan ya, tapi saya ingin bisa berbagi cerita dengan rekan Prima Wong Reang. Terlebih dahulu silakan ya. Sensei memperkenalkan diri. Siapa dan sekalian, kalau gelarnya sekarang sudah nambah lagi. Silakan Sensei.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka bre wong beang Indramayu. Kita nih wong Indramayu sejak tahun 2000, berarti sudah menjadi warga Indramayu dong. Gini, saya Hartono. Kalau asal saya memang dari Jawa Tengah, Cilacap. Tahun 2000 saya sebagai karyawan di Azzaitun, bermodalkan ijazah SMP. Kemudian saya berkesempatan pada tahun 2010 saya melanjutkan ke sekolah dewasa, istilahnya dulu ya. Kalau yang istilah sekarang adalah TKBM. Nah, TKBM Azzaitun ini adalah sebuah lembaga pendidikan non formal ya, yang menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B dan paket C. Ini setara, artinya paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA. Tentunya di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaitun yang berlokasi di Jalan Raya Gantar ya, Mekarjaya. Seperti itu.
0: Ya, oke, Sensei. Ketika tadi Sensei ya. menyampaikan bahwa pada saat Sensei ke Mahat Azaitun gitu kan, terus hanya bermodalkan ijazah SMP. Artinya ijazahnya dibawa gitu ya? Ada ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Okay. Nah, ya. Tapi sebelum saya akan lebih dalam lagi bertanya sampai siapa sih sesungguhnya yang membuat akhirnya sekarang sudah lulus S2. Saya ingin tahu dulu PKBM Azzaitun itu seperti apa dan sejarahnya agak detail sedikit bolehlah. Silakan Sensei.
1: Ya. Terima kasih. Jadi tadi sudah sedikit saya kasih gambaran bahwa sejak tahun 2000-an ya PKBM Azzaitun berdiri, tentunya atas arahan Yang Amat Berhormat Syekh Azzaitun, karena ini menjadi sebuah respon dari beliau bahwa PKBM Azzaitun itu hadir sebagai apa ya, pilar utama ya pendidikan non formal di Indonesia saat itu ya. Tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 kalau tidak salah tahun 2003 ya, tentang Sisdiknas. Jadi pendidikan non formal termasuk program kesetaraan itu baik paket A, paket B, paket C ini memiliki kedudukan yang hukum yang setara ya dengan pendidikan formal. Apalagi saat ini PKBM itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sebelumnya itu kan di bawah pendidikan non formal. Tapi sekarang atau saat ini PKBM berada di bawah pendidikan dasar dan menengah. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kami ya, di PKBM Al-Zaitun, bahwa pendidikan secara non formal tetapi secara administrasi formal. Nah ini menjadi tantangan tentunya buat kami selaku tutor, pengurus yang ada di PKBM Al-Zaitun. Adapun sejarahnya juga sebagaimana yang pernah disampaikan oleh saya, bahwa awalnya saya itu kan merekrut karyawan termasuk saya di dalamnya itu hanya betul-betul yang dibutuhkan adalah fisik. Bagaimana membangun fisik, dibutuhkan tenaga yang kuat, keikhlasan yang kuat, ketaatan yang totalitas, sehingga saat itu memang syarat secara pendidikan belum, ya kan, belum diutamakan. Tapi kemudian dalam pausia saya juga bahwa yang akan dibangun Al-Zaitun ini adalah lembaga pendidikan yang notabene-nya ya pendidikan, tetapi ketika karyawannya belum berpendidikan, seperti halnya tikus mati di lumbung padi ya. Oleh karenanya beliau langsung merespon, kalau begitu kita harus dirikan sekolah dewasa saat itu, seperti itu. Nah ini sejarah, sehingga pada awal tahun 2000-an sudah berdiri sekolah dewasa, kemudian hingga tahun 2010-an atau 2013 dianggap sudah selesai. Ternyata saya mendapatkan laporan bahwa masih banyak sivitas ya, sivitas yang belum selesai minimal SMA, karena pendidikan dasar menurut yang amat berhormat saya itu adalah SMA, jadi bukan SD lagi tapi SMA. Karenanya tahun 2010-an mungkin ya kalau saya tidak salah ingat, saya menunjuk Dr. Alu Aminullah selaku Kepala PKBM Al-Zaitun. Nah, seperti itu.
0: Oke, ya. Terus Anda termasuk warga belajar di PKBM Al-Zaitun itu saat tahun berapa?
1: Ya, saya masuk sebagai warga belajar PKBM Al-Zaitun sejak tahun 2010. Ya, setelah 2 tahun sebelumnya saya gagal karena luar biasa PKBM pendidikan kesetaraan, tapi penerimaan warga belajarnya betul-betul ketat sebagaimana santri reguler. Ada tes tertulis, tes wawancara, ada tes tahfiz dan seterusnya. Sehingga pada tahun 2008 saya gagal. Baru 2010 saya mempersiapkan diri dan alhamdulillah lulus di 2010. Saya diterima. Saya sebagai warga belajar saya bangga dan belajar sejak 2010 hingga 2013 secara reguler. Siang hari full bekerja, malam hari belajar. Seperti itu.
0: Oh, saat Anda ingin katakan mengupgrade diri, selain ada dorongan dari Yang Amat Berhormat Syekh Al-Zaitun, apa yang ada dalam pemikiran Anda, Sensei?
1: Baik, terima kasih. Anak saya pernah bertanya kepada anak-anak saya, siapa idolamu? Katanya idola saya adalah abi saya. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Akhirnya saya termotivasi. Saya dari sudut pandang pendidikan, saya hanya SMP. Bagaimana nanti anak-anak saya, cucu-cucu saya? Akhirnya dengan menyimpan sebuah keinginan yang sangat kuat dan lama tentunya, sejak tahun 1991 saya lulus SMP sampai 2010 baru bisa terrealisasi. Wah, kalau begitu ini mungkin tahapannya. Ketika 2010 saya mendaftar dan diterima sebagai warga belajar PKBM Al-Zaitun, dan saya akan saya akan ikuti tahapan-tahapan ini untuk mengupgrade diri saya supaya nanti di kemudian hari anak cucu saya bangga dari yang tadinya dikatakan termarginalkan karena pendidikan yang masih minim. Saya berharap anak cucu saya nantinya akan bangga kepada orang tua dan kakeknya mungkin ya, saya seperti itu.
0: Ya, kemudian Sensei akhirnya hari ini ya, lebih tepatnya wisuda tanggal berapa?
1: Baik, tanggal 12 Desember 2021 saya selama 14 semester akhirnya saya diwisuda sebagai strata 1 di IAI Al-Aziz dengan prodi PGMI. Kemudian sejak 2021 juga melalui Dr. Ali Aminullah ke Kepala PKBM, saya diminta untuk bersedia untuk menjadi tutor mengajar di alma mater saya PKBM. Nah, kemudian pada satu tahun kemudian saya berkesempatan untuk mengupgrade, yaitu saya mendaftar ke UIN, Universitas Islam Negeri Profesor Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri di Purwokerto dengan prodi yang sama, yaitu PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tepat 1 tahun 6 bulan 7 hari saya dinyatakan lulus, dan pada tanggal 9 Juni 2026 lalu saya wisuda. Ini menjadi sebuah capaian dan tentu masih ada satu tahapan akhir. Saya sangat berharap kemarin juga Yang Amat Berhormat saya memberikan sinyal bahwa yang sudah S2 harus mengupgrade diri ke S3. Bayangkan, saya masih menghayal satu lagi, hayalan saya masih satu lagi tahapan ini, dan saya sangat yakin anak cucu saya nanti akan meniru ya, menjadikan sebuah idola baru, bahwa dari ketidakmampuan termarginalkan sehingga saya mampu mengupgrade, sehingga ya seperti itu ya, semoga impian saya bisa tercapai.
0: Ya, demikian. Kalau bicara impian saat ini sudah tercapai ya, berarti kan contoh ya S2 gitu sekarang sudah diraih nih oleh Sensei sebagai yang mendapatkan gelar S2. Ada yang unik sebenarnya ketika kemarin saya membaca di artikel lognews.co.id ya. Bahkan ada 5 orang lagi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul ya. 5 orang lagi dengan background cerita yang beda-beda. Nah, berbeda. pun ketika kemarin Sensei mengatakan bahwa Sensei juga di S2 hampir tidak melanjutkan ya. S2 atau S1 ya? Ceritanya seperti itu.
1: S1.
0: S1. Ya, terus ya. Apa titik balik sehingga akhirnya saat ini S2 pun diraih?
1: Siap. Ya, waktu itu semester ke-14 ya, saya sudah hampir pada titik putus asa apakah saya selesai atau tidak. Tetapi saat itu saya berikan motivasi dalam tausiah-tausiahnya, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti akan selesai. Nah, atas motivasi tersebut saya kemudian curhat dengan istri di rumah dan anak-anak, seperti apa saya, apakah harus menyelesaikan atau bagaimana. Kata istri saya, lanjutkan Abi, harus selesai, seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, siap. Nah, ketika ini menjadi catatan juga kepada mungkin para sahabat-sahabat yang lain, bahwa ketika istri telah setuju, menyetujui, kemudian semangat yang luar biasa muncul, maka saat itu juga Allah berikan jalan, Allah berikan jalan, Allah berikan rezeki, sehingga kendala yang saat itu secara finansial ya, penyelesaian secara UKT ya, istilahnya uang kuliah tunggalnya yang tersendat, itu bisa selesai. Hingga pada akhirnya di ujung masa studi saya yang hampir tidak bisa terselamatkan, itu 14 semester itu selesai. Ini menjadi sebuah, kalau menurut saya ini sebuah keajaiban ya, tentunya atas petunjuk Syekh ya, sehingga menjadi sebuah penyemangat saya. Nah itu. Nah, kemudian ya, ketika saya melanjutkan ke pasca, itu hal yang berbeda terjadi. Keajaiban yang dimaksud itu betul-betul ditampilkan, ditampakkan oleh Allah, yaitu dengan cara begitu mudahnya, lancarnya masa studi saya di Pasca Sarjana ini yang saya tempuh hanya 1 tahun 6 bulan 7 hari. Jadi tidak hanya masa studi yang saya begitu lancar dan luar biasa mungkin cepat, tetapi juga kebutuhan finansial saya, ya, finansial saya, UKT-nya, ya, ujian uang kuliah tunggal itu bisa terselesaikan. Saya juga heran, ada saja tuh rezeki Allah atur sedemikian rupa sehingga saya juga tidak menyangka. Sampai detik ini pun saya masih belum bisa, apa ya, masih baper lah istilahnya, seperti itu. Demikian.
0: Oke, okay, baik. Di sambungan telepon lainnya, yes, sebentar, Sensei Hartono, sudah ada Kang Khoirun SHMPD, ya. Semoga tidak salah ucapan saya. Assalamualaikum Merdeka, Kang Khoirun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat Merdeka sekali nih yang sudah S2. Terus tadi ya, apa SHMPD atau SPDMPD, ya?
2: SH, Sarjana Hukum.
0: Oh, oke, okay, berarti saya tidak salah. Khoirun, ya. SHMPD. Ya, silakan perkenalkan diri. Betul. Kang Khoirun kepada rekan Prima Wong Reang. Siapa Kang Khoirun? Terus kemudian ucapan rasa syukurnya. Silakan Kang Khoirun. Di sambungan lain ada Sensei Hartono juga. Jadi kita trimitra ini, Kang. Silakan, Kang.
2: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Handi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ada sahabat saya di sini, Mas Hartono, yang sudah di podcast duluan, ya. Mohon izin, jadi mungkin dikontak. Saya sedang mengikuti tes untuk kesehatan di prodi, ya. Ya.
0: Oh, oke, okay. Ya. Oh, ikut, ya, ikut serta, ya.
2: Ya, ikut, okay. Kebetulan pas jadwal ini, saya izin dulu
0: naik. Siap. Ya, silakan lanjut.
2: Oke, okay, perkenalkan saya Khoirun. Saya kelahiran Cilacap, 22 April 1979. Saya adalah karyawan Mahat Al Zaitun dari 1999. Awal mulai Mahat Al Zaitun membuka pondok, ya, pesantren. Dulu saya tidak ikut tahu. Pokoknya ikut saja sahabat saya di sini, karena dulu di Jakarta lagi susah pekerjaan pasca 98. Jadi ada teman yang ngajak kita ke proyek, jadi saya ikut ke proyek gitu, karena memang saya orang proyek.
0: Iya.
2: Terus aku kerja nggak tahu ini bangun apa gitu, saat itu belum tahu betul gitu, ya, karena juga memang di Jakarta dengan bekal ijazah SMP, saya merasa apa yang bisa saya perbuat tidak terlalu banyak. Saya hanya dari proyek ke proyek, bahkan mungkin dari kalau nggak ada proyek saya kadang-kadang juga ngasong, ya, jualan es kopi, bang, sama aqua tuh di pinggir, okay, jalan Bayoran Lama.
0: Iya.
2: Pondok Indah, okay. Kenangan berindah itu. Ya, di sela itu juga pagi saya jam 3:30 sudah ikut Metro Mini jurusan Blok X Ciledug, 69. Ya, jadi saya pagi hari rajin bangun pagi, langsung narik sampai dengan jam 11. Sore lanjut jam 3 sampai dengan jam 6 biasanya saya ngasong. Nah, itu kehidupan sebelumnya saya. Memang saya terus semangat gitu, ya, untuk memenuhi hajat hidup saya gitu, ya, supaya tidak merepotkan orang tua tentunya. Saya dulu ke Jakarta izin memang kepada orang tua untuk cari nafkah, karena basically sebenarnya keluarga pesantren, bang, banyak di Matlaul Anwar, okay, tapi Salebu kalau saya,
0: okay.
2: Cuman saya itu karena terkendala biaya, Jadi izin sama ibu saya, ibu saya ke Jakarta dulu deh cari uang buat mesantren gitu. Yang ternyata bang, saya nggak tahu kalau yang saya bangun ini ternyata pesantren bang.
0: Okay.
2: Itu ceritanya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi di kemudian hari gitu ya, tahunya gitu. Tahu-tahu kita bangun pendidikan pesantren, tapi saya juga bermimpi dulu gimana saya bisa sekolah ya.
0: Okay.
2: Kan ini untuk fresh graduate ya, umur-umur yang masih sekolah gitu. Ada kegelisahan semangat belajar saya dulu. Melanjut ke pesantren, kemudian ke Mengin, lanjut juga di SMA, tidak tercapai ya. Faktor kondisi ya saat itu pada zamannya lah tentunya. Yang akhirnya saya dapat berita gembira saat itu 2001 mulai dibuka program paket ya. Kalau dulu ya ada paket A, paket B, tapi belum ada paket C bang.
0: Jadi, okay.
2: Dulu yang pertama dibuka paket A, paket B gitu.
0: Okay.
2: Tapi dari titik itu ada harapan gitu. Ada harapan. Nanti akan dibuka paket C. Tepatnya di 2003. Saya dibuka sekolah dewasa.
0: Okay.
2: Cukup ketat juga seleksinya ternyata gitu.
0: Oh iya ya, oke.
2: Atas perintah dari Syekh Azaitun dulu, bahwa seluruh karyawan yang belum menyelesaikan sekolah SMA gitu ya, untuk semuanya lanjut gitu.
0: Baik.
2: Ijazahnya hilang lah, yang apalah alasan apa gitu, pokoknya semuanya harus sekolah gitu. Nah itu saya gembira banget bang. Akhirnya saya daftar, cukup lumayan persyaratannya saat itu, angkatan saya harus hafal Asmaul Husna dan Asmaul Nabi. Kemudian harus hafal juga ini Juz 30, Juz apa namanya, surat-surat di Juz 30. Masih nyambung bang?
0: Oh iya, iya, lanjut ya. Oke, okay, terus?
2: Iya. Itu saya berupaya itu untuk hafal apa namanya, Juz ke 30 tuh ya. Nah, saya alhamdulillah hafal dan saya diterima. Kalau gak salah sih saya peringkat ke 3 kalau nggak salah dari hafalan. Saya masuk di kelas terbaik. Saat itu ada klasifikasi kelas bang.
0: Oh.
2: Ada Tower,
0: okay.
2: Ada Alhambra,
0: okay.
2: Ada Taj Mahal, ada Agia Sophia. Jadi Agia Sophia itu kelas IPS.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Taj Mahal itu yang nilainya rata-rata 7, gitu kan. Alhambra itu yang nilainya rata-rata 8 pan ya. Nah, kalau yang Eiffel Tower ini keren, harus di atas 85 bang.
0: Oke. Okay. Berarti satu.
2: Alhamdulillah saya masuk.
0: Oke. Okay. Ini berarti satu lifting dengan Sensei Hartono ya, Kang Hairun, enggak? Duluan siapa?
2: Saya lebih senior kelihatannya daripada Sensei.
0: Oke. Okay. Ya baik.
2: Senior.
0: Oke. Okay. Ya Kang Hairun. Ceritanya ya. Sangat detail sekali ya. Nah kalau saya bicara Hairun dulu gitu kan, Hairun dulu yang sepertinya memang terlihat sudah ada bibit cerdasnya gitu. Tapi karena faktor apa nih, faktor keberuntungan katakan seperti itu, tidak menghampiri. Walaupun akhirnya dengan usaha, doa dan lain-lain mencapai juga tuh bisa sekolah di PKBM ya kan, paket B ya awalnya ya.
2: Saya langsung paket C kan.
0: Oh paket C.
2: Ijazah.
0: Oh oke, okay, ya. Tapi ijazahnya nggak palsu kan ya?
2: Oh asli bang, asli dong.
0: Oke, okay, nah terus
2: sekolahnya itu asli bang. Siang kerja, malam itu sekolah.
0: Oke, okay. Nah paket C akhirnya mendapatkan ijazah dan kemudian dorongan untuk terus belajar itu yang paling utama adalah dari Syekh Azaitun. Terus dari siapa lagi, Kang Hairun?
2: Ya tentunya tadi ya janji diri bahwa saya ingin tumbuh gitu. Kemudian tentunya adalah keluarga ya, dimana keluarga juga selalu memotivasi saya bahwa ada satu hadis yang melekat ya, yang sering disampaikan oleh orang tua saya.
0: Oke.
2: Faman aroda dunia fa'alaihi bi'ami, waman arodal akhirah fa'alaihi bi'ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Jadi dari situ motivasi terus saya tumbuhkan gitu, bahwa memang untuk hidup dunia harus dengan ilmu, untuk bekal di akhirat juga dengan ilmu, atau kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Jadi mutlak itu ilmu gitu, dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun gitu ya, membangun pusat pendidikan, kemudian seluruh sivitasnya juga harus gitu mengikuti daripada pendidikan itu ya, karena untuk mendapatkan ilmu tadi gitu.
0: Oke, ya, Kong Hairin sebentar ya, tahan sebentar, saya mau ke Sensei Hartono. Sensei, kalau boleh disampaikan ke rekan Prima, tesisnya tuh tentang apa sih, penasaran?
1: Ya, unik sekali sepertinya nih kalau bicara tentang judul tesis saya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya sedikit mundur sedikit sebelum menjawab. Jadi basic saya waktu saya masih di SD dan SMP di Cilacap itu, bahwa secara apa ya, jiwa seni saya, jadi jiwa seni itu bahwa orang tua saya, kakek nenek saya memang orang panggung ya, orang panggung, pemain ketoprak saat itu ya. Kemudian sekalipun mungkin beliau-beliau itu tidak pernah mengajarkan secara langsung, tapi nggak tahu ya, keinginan kuat mempelajari seni sangat kuat sejak kecil. Kemudian di sekolah ada ekstrakurikuler wajib yaitu karate. Nah sejak itulah saya mengenal karate. Sore malam hari berlatih dengan orang tua itu karawitan. Jadi antara karate dan karawitan berjalan.
0: Okay.
1: Nah kemudian pada kesempatan di Az-Zaitun itu saya muncul muncul di Az-Zaitun tahun 2000, ada latihan karate, saya ikut berlatih di sana. Saat itu ada Panajib ya, dan beberapa sahabat-sahabat mahasiswa dari Malaysia itu bergabung, dan yang saya awalnya hanya ingin berlatih mengingat teknik saya dulu, tetapi kemudian karena yang lebih awal tadi sepertinya melihat yang berbeda dengan gerakan-gerakan saya, sehingga wah ini bapak pernah ikut karate ya, itu saya sampaikan saya pernah. Kemudian sejak itulah saya bergabung dan diminta untuk melatih santri. Nah karawitan pun sama, ada sesuatu unik ya. Saat itu tahun 2004 akhir, saya dan sahabat-sahabat karyawan itu ditugaskan di Pulau Rupat ya, Pulau Rupat itu daerah Dumai sana itu. Ya saya ya bertugas dengan sahabat-sahabat kurang lebih 6 bulan di sana.
0: Okay.
1: Nah untuk menghibur diri, kami membuat sebuah alat-alat bekas yang di sana menjadi sebuah rangkaian alat musik berupa gamelan. Ternyata semua nyambung, teman-teman karyawan semuanya senang gamelan, karawitan. Nah dari situlah kami sangat termotivasi ketika kembali ke kampus, kami ingin belajar. Nah saat kami sedang berlatih di saat itu di Tribun Palagan Agung, tiba-tiba beliau malam Jumat Syekh hadir gitu kan ke tempat ruangan kami dan berlatih. Sedang apa leh? Sedang berlatih karawitan. Saya mana gamelannya, seperti apa gendingnya? Nah kami tampilkan. Suka sekali beliau sambil ambil kursi duduk dia mendengarkan. Lagunya mana leh? Iya saya, lagunya ada saya. Iya coba dinyanyikan. Caping Gunung saya. Iya. Dan sejak itu saya sangat suka dan kemudian memberikan amanah kepada kami. Sudah kita bentuk tim tangguh kata beliau itu, tim tangguh seni karawitan. Begitupun di karate saya masih berjalan melatih santri. Kemudian di karawitan saya juga berjalan, alhamdulillah. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya bang?
0: Iya, yang soal tesisnya apa keunikannya nah, gitu ya. Di mana?
1: Ya betul. Ketika saya masuk ke perguruan tinggi di IAI Al Aziz, saya melihat bahwa di mata pelajaran MI ada yang namanya seni budaya, mapel seni budaya. Akhirnya saya mengambil keputusan skripsi saya itu tentang karawitan, dan saya dinyatakan wah ini skripsi terbaik saat itu ya, ketika sidang skripsi terakhir. Nah disitulah saya membawa tentang keunikan itu, membawa tentang karawitan yang dari ratusan alumni IAI Al Aziz belum ada yang mengangkat tentang karawitan. Nah kemudian pada kesempatan tesis saya pun masih melanjutkan hal yang sama, yaitu dengan judul saya lebih mengembangkan lagi, saya menggunakan penelitian R&D, research and development. Jadi penelitian dan pengembangan. Saya memilih judul tesis saya adalah pengembangan modul ajar seni karawitan. Ini bahkan pada saat yang sama para penguji dari 5 penguji itu hanya satu yang doktor, 4 orang profesor menguji saya, dan semua saya jawab dengan jelas dan gamblang, dan beliau tidak begitu fokus pada judulnya, malah tapi lebih fokus pada apakah menguasai tentang karawitan. Saya sampaikan apa adanya. Saya diberikan kesempatan apa hubungannya karawitan dengan Islam nantinya. Ya, kami sampaikan bahwa di Al-Zaitun itu, bahwa sesuai dengan arahan yang amat terhormat Syekh, karawitan itu lagunya juga menggunakan zikir, yaitu zikir Toko Broto oleh yang amat terhormat Syekh, diberikan nama zikir Toko Broto. Nah, disitulah keunikan. Wah, kata ketua sidang menyatakan, waduh Barton, ini baru kali ini tesis saya mengundi sidang tesis judulnya tentang modul seni karawitan. Baru kali ini. Nah, maka disitulah ada nilai plus ya, sehingga sampai beliau menyatakan, Pak Hartono, sampai bertemu kembali di tempat yang sama, sidang disertasi, sampai seperti itu dulu. Kembangkan lagi, luar biasa. Nah, ini menjadi motivasi saya dan impian saya selanjutnya. Itulah keunikan yang saya coba angkat seni karawitan, sebagaimana Syekh juga sangat intens sekali, sangat respect sekali kepada seni karawitan ini. Demikian.
0: Ya, terima kasih Sensei, sebentar ya. Kang Hoirun.
2: Ya,
0: perjalanan ya, Kang, perjalanan Kang Hoirun ini juga cukup unik gitu kan. Dari pekerja bangunan gitu, katakan seperti itu, yang sebelumnya Kang Hoirun putus sekolah di kampung, terus kemudian izin ke orang tua untuk melanjutkan sekolah, tapi sepanjang perjalanan menjadi pekerja bangunan, kemudian masuk ke Mahat Az-Zaitun, terus ada kesempatan untuk belajar kembali. Dan saat ini adalah sebagai manajer atau kepala gudang di KSU Desa Kota Indonesia. Betul seperti itu?
2: Ya, saya kebetulan di pembangunan Az-Zaitun sebagai kepala logistik dulu ya. Dulu memang logistik membawahi ada bidang material dan bidang pemakanan. Yang setelah ada santri pada tahun 2001 kita dipisah, yang material hanya mengurusi material pembangunan, kemudian yang pemakanan digabung dengan santri ya, masaknya di sana. Jadi tidak ada yang dibedakan antara karyawan, santri dan guru, masaknya dalam satu dapur. Sehingga sampai dengan hari ini kita mengurus untuk keperluan material pembangunan, baik pembangunan yang baru maupun maintain. Nah, kemudian kira tahun 2003 ya, koperasi mulai berkembang, mengambil salah satu unit baru lagi, Koperasi Desa Kota Indonesia. Saya awalnya 2001 sebagai representatif, kemudian saya dilantik, kemudian di 2023 sebagai kepala unit toko material. Jadi tugas saya mensuplai kebutuhan material pembangunan Az-Zaitun, kemudian memegang program renovasi rumah. Para anggota.
0: Ya, untuk tesisnya sendiri, Kang Hoirun?
2: Tesisnya berawal dari ini dulu ya, dari S1 saya ya. Skripsi saya, kebetulan saya ketertarikannya memang dari dulu suka usaha. Saya punya pabrik bata di sekitar Mahat ya, sisi utara ya. Nah, itu saya kebetulan tertarik untuk mengambil satu tesis di hukum ekonomi syariah terkait dengan upah borongan. Jadi saya mengambil judul tesis upah kerja borongan, perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Kemudian setelah itu, setelah lulus saya di S1, ada pandangan yang luas, bahwa saya melihat secara luas bahwa komunitas kita juga harus ada pemberdayaan, sehingga kita juga aktif dalam kegiatan paguyuban. Ada paguyuban istri peduli, ada istri karyawan bersatu, kemudian juga ada jamaah Ka'batullah Indonesia yang akhirnya kita payungi dengan jamaah Kaabatullah Indonesia yang saat itu adalah lahir dari perjalanan panjang di 2014 ketika Bapak Surya Dharma Aliyah memberikan amanat kepada Azzaitun meminang Ibu Anies Khairunnisa untuk menjadi DPR RI. Lanjut silaturahim sampai 2019 saya beralih kegiatan, ada kegiatan tim pemenangan. Saya ditunjuk sebagai koordinator tim pemenangan di Dapil 6. Waktu itu sudah ganti ininya Demokrat ya. Dari situ saya melihat betapa pentingnya membangun komunitas. Nah akhirnya terbangunlah tadi paguyuban dan jamaah Kaabatullah ya, yang memang sudah dipelopori oleh Syekh Azzaitun. Saya aktif di kedua lembaga itu. Sehingga saya fokus pada pemberdayaan. Nah, ketika ada tawaran dari Pak Dr. Ali Aminullah untuk lanjut kepada S2, saya dikasih link dan saya ikutin. Di situ ada program RPL, Bang. Saya pikir apa RPL gitu, gue cari-cari juga di internet gitu. Okay. Tapi ternyata adalah recognize pembelajaran masa lampau. Ah, kalau saya memang tidak terlalu akademisi, mungkin ya sering di lapangan gitu ya, sering ngurus material, kemudian silaturahim di paguyuban gitu ya. Dari situ ada ketertarikan bahwa oh kalau ikut recognize, kebetulan di Universitas Negeri Yogyakarta yang saya pilih itu ada program S2 satu tahun gitu. Kok bisa ya gitu ya, sementara sahabat saya kan katanya nggak ada yang RPL gitu ya. Mereka menempuh, walaupun Pak Sensei itu luar biasa bisa selesai di 1,6 tahun ya, 1,5 tahun ya. Okay. Karena mungkin percepatan ya. Tapi saya coba dalami, ikuti, ternyata di program Recognize kita itu tes sebelum belajar. Saya harus menyiapkan portofolio dari SK ketugasan saya, kemudian SK keaktifan di tutor, kemudian SK di kegiatan partai politik ya. Ternyata apa yang kita lakukan keseharian itu bisa direcognize-kan, begitu ceritanya.
0: Okay.
2: Nah, saya punya semua ya, data-data itu saya punya semua, saya kumpulkan kurang lebih 2 bulan saya membuat portofolio untuk mengumpulkan itu di sela-sela ketugasan saya. Dan alhamdulillah saya diterima. Kemudian dari 26 mata kuliah terrecognize 13. Jadi saya harus menempuh 13 lagi mata kuliah yang saya laksanakan dalam 2 semester itu, termasuk juga sudah bimbingan tesis dan tesis. Dan alhamdulillah saya selesai di 1 tahun tepat gitu ya. Tidak terlambat. Nah, judul dari tesis saya adalah saya melihat basic saya dari alumni PKBM atau sekolah dewasa dulu saya bilang. Maka saya melihat apa sih strategi yang dibangun sehingga begitu alumni PKBM dan PKBM Azzaitun ini kok begitu tumbuh dan menggembirakan gitu.
0: Nah, okay.
2: Saya tertarik pada strateginya.
0: Yeah.
2: Maka saya ambil judul strategi PKBM dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik program kesetaraan. Novelty-nya kita meneliti dari 3 aspek, baik dari lembaganya, tutornya, dan warga belajarnya. Ternyata ada integrasi dari pimpinan, lembaga, ya, tutor, dan warga belajarnya. Nah ya, itu yang menjadi novelty-nya.
0: Baik.
2: Begitu, Bang.
0: Ya, baik. Terakhir masih saya kasih waktu 1 menit untuk menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada Syekh Azzaitun, juga orang yang memang ingin disampaikan rasa terima kasih. Silakan dari Kang Hoirin dulu sebelum setelahnya baru ke Sensei Hartono. Silakan 1 menit saya kasih waktu.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tunjuk ajarnya, dibimbing oleh Syekh Azzaitun, kami alhamdulillah telah dapat menyelesaikan di program Strata 2 Universitas Negeri Yogyakarta dalam program RPL Pendidikan Non Formal. Dan saya tidak lupa juga dukungan dari para sahabat saya, karena saya tidak bisa apa-apa kalau tanpa sahabat saya seperti Sensei Hartono, Pak Suwandi, Pak Joko, Pak Supri, Pak Giarto, dan banyak lain yang mendukung terhadap pencapaian ini. Dan terutama juga tidak lupa kepada istri tercinta saya yang begitu ikhlas mendampingi saya sehingga tercapai pada jenjang ini. Tidak lupa doa dari ibu yang alhamdulillah masih sehat sampai dengan hari ini. Itu saja kiranya ya, Kang Handi.
0: Siap.
2: Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada siap. Lok News juga yang terus memberikan motivasi kepada kami sehingga kita
0: alhamdulillah
2: PKBM Al-Zaitun Jaya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Siap. Silakan. Waalaikumsalam Kang Hoirin, silakan kalau masih ada kegiatan kembali. Nah, sekarang kita ke Sensei Hartono, silakan ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur seperti apa Sensei Hartono? Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pada hari ini 51 tahun saya berusia dan 26 tahun saya mengabdi di Al-Zaitun. Saya betul mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Syekh Al-Zaitun. Dari seorang yang lulusan SMP dan hari ini sudah selesai di strata 2 magister. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Syekh, kepada Yang Berhormat Ketua Yayasan Datuk Sir Imam Prawoto. Selalu sehat Abi. Dan ucapan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada istri saya, anak-anak saya yang selalu mensupport saya, sahabat-sahabat saya, dan pasti tentu Lok News dan Prima FM yang selalu memberikan motivasi, memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang di PKBM Al-Zaitun ini. Mohon izin saya dan sahabat-sahabat doakan kami agar dapat melanjutkan upgrading ini di, khususnya di pendidikan. Bismillah, izin saya, kami ingin melanjutkan ke jenjang doktoral dan kami sangat mantap, sangat yakin apa yang kami dapat akan kami dedikasikan kepada almamater tercinta Ma'had Az-Zaitun. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih saya. Terima kasih sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Baik, terima kasih Sensei Hartono. Jadi bisa saya sebutkan kembali rekan Prima Wong Reang, begitu bahagianya PKBM Al-Zaitun karena kembali meluluskan atau tutor serta pengurus-pengurus PKBM Al-Zaitun akhirnya mampu menyandang gelar S2. Di antaranya adalah Hartono SPD MPD, lulus S2 di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kemudian ada Khairun SH MPD di Universitas Negeri Yogyakarta. Juga ada yang ketiga Suwandi SPD MPD, lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada lagi Joko Sairan SH MH dari Universitas Gunung Jati Cirebon. Dan ada lagi Kurnoto SE MPD S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Sahrul SPD MPD juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi banyak hal sesungguhnya yang bisa di menjadi inspirasi Wong Reang serta rekan Prima di Indramayu juga di Indonesia ini, bagaimana pendidikan diterapkan di Ma'had Az-Zaitun hasil dari gagasan serta ide brilian Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. BNPPN 1011 hari ini mengambil jatah 7 menitnya Kang Arya. Jadi mohon maaf untuk Anda fans Sura, pendengar fans Sura, karena ini harus saya sampaikan, berita gembira ini harus sampai kepada Anda semua, bahwa bagaimana pendidikan menjadi panglima dalam kehidupan. Saya Dynasty, host atau tuan rumah BNPPN 1011, ada Sahil sebagai produser dan Baim sebagai media sosial. Tetap menjadikan pendidikan adalah solusi bagi kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
3: Merdeka. Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan terima, hari ini Senin 21 September 2026. Arya kembali menyapa di program acara Fanstura. Fans ketemu di udara ning kene kiye. Prima FM ya.

0: Baik rekan Priva. 5 jam ya. 5 jam. Sampai jam 3 sore ya kita mengudara di acara ini, dan lagu-lagu yang diputarkan adalah nanti lagu-lagu panturaan darling yang sudah menunggu. Siapa sajakah di sini rekan Priva ya. Dan sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk Yang Amat Berhormat Azaitun serta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajar, agarlah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik rekan Prima, kita buka saja siapakah penelpon pertama ini di hari ini. Halo, assalamualaikum Penstura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang gede gie. Wah iya bener aja, mendi-mendi pokoknya.
1: Jam santai, jam istirahat.
0: Iya bener.
1: Jam bener. Pelotonan orang. Gawet-gawet.
0: Iya, udupin ya.
1: Pada dua kesibukan, anak sembunyawa, lagi kebunan.
0: Siapa bukan yang gue?
1: Pak Emine lagi ngerasa kena panas-panas sih. Masak nala lagi pegel-pegel.
0: Pegel-pegel ya.
1: Iya, masing-masing dagangan. Ada suktik-suktik para lelayan. Iya. Dagangan segala-gala, ya kan?
0: Iya bener lah, udup.
1: Dagangannya sibuk. Nabi besok, Wai Mene, karena anak Wai Mene yang masih sibuk.
0: Iya Mas Paya, istirahat awan ya.
1: Mereka kudu istirahat ya kami, kudu diatur waktunya, jangan sampai nutupi repot, nutupi kesibukan ya kami.
0: Iya benar.
1: Cuaca lebih blenak soalnya mas.
0: Iya mulane kowe.
1: Waktu pilek ya, awas lagi gampang tekane.
0: Iya, bos. Pokoknya kudu jaga kesehatan, nih.
1: Jaga
0: makan, nih. Mangannya juga ya. Dijaga.
1: Bayar gawe, bayar niren kuliren.
0: Niren bayar jadi paksa-paksa, monggo ya, malah.
1: Akhirnya bayar nyantai-nyantai ya.
0: Nyantai ya, iya ya, ngowe.
1: Jadi hari bom, di sana terlak membuat saya tengah semakin gak dengar petaya balik maning. Bayar.
0: Iya.
1: Sebelah nyang maning, ya kayaknya.
0: Okay.
1: Lagu ne tak?
0: Iya lagu ne apa nih ke?
1: Lagu ne apa ke nih kak?
0: Yo apa?
1: Cerita mengenai nih. Lagu ne mana sih banyak kang?
0: Wah mana sih apa? Gimana sih mesin?
1: Iya jadi uang kadang-kadang mana sih kadang ya gawe emosi ya jadi mana sih?
0: Mana sih ya?
1: Iya kadang-kadang. Kadang-kadang ya bukan iku kang.
0: Oh iya. Oh iya iya.
1: Kadang-kadang bilang dah anak motor anyar mana sih.
0: Mana sih ya.
1: Ya anak sepeda listrik anyar mana sih.
0: Aduh iya benar.
1: Anak mau gawe gandengan wadon anyar mana sih.
0: Aduh.
1: Iya ya kita kena sabar ya kan ya. Okay. Kita sabar deh. Ada Kang Arya li buntelan nasi sabar.
0: Ayo, aduh nih.
1: Sarapan dulu Kang.
0: Oh Islam nih. Oh Banten nih Banten hadir Banten. Aduh Anto Asenian. Wah ya salam.
1: Mana Wongoli Arisan yang mana sih Kang?
0: Yeah. Butuh mang.
1: Jadi bono Kang lagi umpul-umpul Kang.
0: Nggih.
1: Pengen tuku kolektor dia Kang.
0: Ah iya, komben-komben bae sekalian lah
1: tak. Komben.
0: Saya zamannya komben nek panenan
1: nggih. Komben mut jangan ngambil oleh lamun duwe keluarga Gus dia komben mah. Tenang ya Kang ya.
0: Iya. Komben menggunakan bisa disewa ke ya.
1: Iya disewa dia beli nyuper ga kanggo umum ya kan ya.
0: Nah iya duit tapi kan disewa ke kan udah di duit maning.
1: Oh ya hari kan di pernah gue tuku komben ya kang.
0: Iya kata takon Pak Ganden biar organik komben apa nah, Kang Wanta. Kang Wanta biasa ini kan ngerti.
1: Kang Wanta sih berhukum para petani.
0: Iya narasib jarak tuku komben.
1: Iya.
0: Bau mes, Kang Bono. Wah, Pak Bono ke wis tekan ya, wis ya. Mangga.
1: Selame Kang Gode di Bono. Sing lagi pengen tuku kombe noli arisan ko.
0: Iya, bener.
1: Harapan borong pasar dia kan.
0: Wah, iya.
1: Pasar dilelam di pasar itu.
0: Pasar Orglis ya ora ini ya ora entuk dilelam. Ora.
1: Untuk lelang ya pen desene mesti jahit kan dia kan.
0: Gawe kompeksi, gawe garmen biasanya ga.
1: Iya, gawe garmen ga. Mm-hmm. Jadi Bono dari Tanggo, Pak Ganden, Mang Wanta, ke Tanggo, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Ibu Tuti, sama Odang, ke Tanggo Ibu Sukina, Bu.
0: Iya.
1: Yeah. Dari Gentul Beta, Bu. Nggih. Yeah. Giliran dingin ya Bu jam-jam nyantai wae meneh mah.
0: Nggih.
1: Okay. Amun bisa turu ya istirahat ya liap-liap.
0: Iya.
1: Yeah. Ya temen kang Arya mah jadi baturi mah nin Bu. Kokon ngomong bae dewe kan enda kang Arya mah. Mangang Gustina mau pilih Mama Ajin. Oh, yeah. Mm. Kanggo Kang Rojaya. Mm. Kanggo Mama Indah, Bapak Amir. Sama Titan,
0: yeah.
1: Nisa Mina, terus sama Papa Yuni, Kanggo, nggak apa-apa nih kakang.
0: Yap.
1: Sabe baik kang.
0: Oh iya, siap. Salam kabar baik. Kalau
1: lagi tugas baik.
0: Iya, siap.
1: Ngawur-ngawur baik kan jawaban lah bang kang.
0: Iya, aku juga beli ya, benar kan. Iya, permen ya.
1: Kita kanan kang. Kok ketumbar toko delima. Biasa Orglis biasa warna kaya.
0: Oh iya.
1: Bakal wong sabar bakal wong delima. Yeah. Iya. Bakal lek yang sabar besok bakal bahagia. Contohnya tukang Arya.
0: Waduh, iya bener ya, alhamdulillah bahagia kudu ya.
1: Alhamdulillah bisa bahagia.
0: Kurang apa-apa ya, sek duwe gerabakan.
1: Ya,
0: jare ne Kang Wanta. Ya, yang tuku komben malah ngarep nyaingi Kang Ibeng jare ne sing duwe gerabakan.
1: Ya beli bonoku. Tuwe di karek ke anggar komben Kang tuku komben.
0: Ora, kok ya kok gerabakane ora tinggo ya.
1: Ya iya. Hey Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Naras tim sing men hadir. Halo, assalamualaikum, Bensura. Halo, Bensura. Bensura.
2: Bensura yang kene iki Radio Prima.
0: Iya. Kopi durung nih, Wagaden.
2: Ya siap.
0: Si ngopi durung, kayaknya kalau lemes temen gaya ini.
2: Oh, mau tes dua tamu.
0: Oh iya.
2: Kopi.
0: Jabure apa jabure? Karo ngopi gue, enora jabure ora enak ya, ngeri ngopi tok gitu loh.
2: Iya kopi baik, ninggang aku anak kopi baik.
0: Wah, ya ora mantep ya orang-orang tu jabure ya.
2: Iya jabure ora di baik.
0: Jabure gedang godok apa priman biasa nih apa ya?
2: Iya.
0: Aduh, ya seneng gini apa ke? Seng seneng gini jajanan pasar Horiglis itu. Aku sing paling seneng ini kayak apa gemblong apa peneng gini arane apa kayak gemblong sing di KI apa gemblong serundeng.
2: Orang oh, serundeng.
0: Serundeng, nah gemblong tapi iya, di serundeng dipincui di gemblong. Ah enak itu nggo ngopi kok Ganden.
2: Iya, esok-esok. Iya, jadi bahasanya kita mah gemblong.
0: Gemblong ya.
2: Iya geblok dipai serundeng kelapa ya.
0: Iya kunun bener itu 100 Pak Ganden Wayan.
2: Iya sih nikmatnya luar biasa.
0: Oh iya bener ya.
2: Iya luar biasa nikmat sekali arane geblok. Arane geblok serundeng ya jadi bahasa kita mah.
0: Berarti lagunya Adul Geblokin ya kayaknya.
2: Di lagunya mah pengen lagu singan sadakan merinding.
0: Apa kue?
2: Lagunya Lambe Mesem.
0: Lambe Mesem. Eh rekang watane salame jare Pak Ganden jabure kacang. Kacang tikese kandangan.
2: Iya.
0: Aduh, saya kesan.
2: Ah, kayak kacang mah kacang ireng.
0: Kacang ireng jarene.
2: Iya, itu yang Jakarta tuh. Iya, besana nu lancar nembang emang kacang ireng oh iya.
0: Aduh, lambe mesem ya.
2: Lambe mesem.
0: Ya,
2: yes, lagu ini terbingkis buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada. Pada siang ini bermonitor di pesawat radio masing-masing Maria. Oh, okay, ya. Terutama untuk Teisa, gimana kabarnya Teisa? Baik. Kanggo Ibu Sukina. Kanggo Teh Umpetan. Mama Indah Mimirini, Bunda Emasing Ananing Banjar Negara. Kanggo Mimirat Mina, Mr. Bono, Mama Odang Kang Salim. Kang Pancawala Mimi Soreha, Nang Rastim Kang Wanta. Bunda Merah Kang Ria. Yang belum disebut ya semuanya diperutuk aja dari A sampai Z ya. Lagune ajak lalen lambe mesem.
0: Oke, siap.
2: Semoga terhibur selalu.
0: Ya,
2: ucapannya Kang.
0: Iya, Primen.
2: Iya. Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wa Ganden. Halo, assalamualaikum Benstura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentura ning kene iki ning haur geulis serdio nomor 1 ndak kawong Dermayu Barat.
0: Okay.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bu Sukina?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Arya pripun sebalike?
0: Ah nggih kula nggih alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sing penting sehat ya Bang Arya.
0: Nggih alhamdulillah sih kudu sehat nomor siji jare
3: Bu Sukina. Bisa kerja kan? Oli duit nongkonan. Bagaimana kerjaan maka badan orang sehat mah ya. Oli duit.
0: Nah, itulah fungsinya kesehatan.
3: Itulah. Kan dari Nang Rasim mah kudu jalan di kesehatan ya, Nang. Iya, Nang, bener Nang. Nang Rasim, siapa sih mana-mana sih baikku?
0: Ayo, siapa Nang? Ayo kayak.
3: Siapa Nang? Iya, tangga tuku apa panas, mesin panas. Iya. Lamun tuku mobil tutup ijo panas beli.
0: Iya.
3: Apa ku? Bakal tutup ijo. Mangsa panas nang.
0: Iya, tutup ijo ya kaya.
3: Nang Rasim. Kita nyengir benang. Jadi dorong hati baik yakin tukukin ya panas, tukukin panas. Lamon tuku mobil sing tutup pe ijo, ijo.
0: Aduh, iya yo.
3: Dipikul wong papa.
0: Papa jowo. Ayo, ayo ki priben, aduh.
3: Aduh. Anak bae, anak lanang ya. Mm-hmm. Eh, Bang Arya anu ah, durung dibutak mana kalen.
0: Ya.
3: Yeah. Lagune dingin ah.
0: Nggih.
3: Kita mah godong lompong bae ah. Yang badannya bodong lompong.
0: Oke, nggih, siap mangke nih.
3: Enak kok ku musik ya Bang Arya bodong lompong mah.
0: Yeah.
3: Musiknya enak, di rock naik enak. Apa maning sing jaluk lagu badannya godong lompong. Siapa sih mau sing gak turun kah?
0: Wa Ganden.
3: Bang Pono Nora ya. Wa Ganden wa, sehat selalu ya wa. Salam damai ya Bang Arya ya.
0: Nggih monggo.
3: Wa Ganden wa, sehat selalu. Nggo Nang Rasim, sing nyupir hati-hati ya Nang, nyupir ya Nang. Aja ngantuk Nang. Aja panas-panas bae Nang, ana untuk apa-apa ku. Tenang bae. Bono tuku kok ben geda Nang. Nggo Bono eho. Aduh, bocana-ana bae guyonku ya. Rame bae di warga Radio Prima mah.
0: Nggih, niki mulama.
3: Anggo, lanjut. Anggo. Nah, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Nggo Uyut, Kisut, Nggo Mama, siapa kena?
0: Siapa?
3: Mamakitan.
0: Oh iya.
3: Lokas ngira karo Ang Laide Bakarung. Yeah. Ayo semangat semangat. Sehat selalu ya.
0: Nggih.
3: Okay. Monggo Teh Nani. Monggo Bunda Mary. Monggo. Yeah. Eh sing dia tukungan maot aja kalian.
0: Nggih, okay. Tukungan maot nggih.
3: Oke. Okay. Bapak Angga karo yeah. Bunda Rita.
0: Okay.
3: Moga sehat selalu. Semangat semangat.
0: Iya. Yeah.
3: Heeh. Angga Mama Odang.
0: Ayah.
3: Eh, Mama Odang. Radionya dulu dadi bae Mama Odang.
0: Heeh.
3: Dipaikan. Utara kata apa bersehat. Ning prima kana utara kap. Dipai utara kap. Anu Mama Odang, ambil sehat. Heeh. Mama ibu, Mama Mama Pujan, Ibu Tuti.
0: Iya.
3: Anggo Mama Indah.
0: Iya.
3: Karo Bapak Amir ya, sehat selalu ya. Semangat Bapak Amir.
0: Bapak Amir.
3: Semangat, iya. Lanjut pokoknya mah. Heeh. Wata Isa. Iya. Kabar eh semangat yo. Heeh.
0: Heeh.
3: Anggo Mama Ma aduh, ma doa ya Allah. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Anggo Mimi Epi.
0: Iya.
3: Mama Mama Rati. Anggo Kang Ibeng, Kang Ibeng ayo, naik Kang Ibeng.
0: Anggo
3: karyawannya gede engko.
0: Heeh.
3: Waeng, wong dasir, wong dasir kabeh waeng.
0: Yo, siapa?
3: Sehat selalu ya. Anggo Bu Haji Supriyati, nak bintang unyu-unyu.
0: Iya.
3: Anggo Bapak Capur. Bapak Salim.
0: Iya.
3: Bapak Lebek. Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Nggih.
3: Okay. Bapak Salim semangat ya, Pak Salim. Sehat selalu Pak Salim. Ngomong wanta Mang.
0: Iya, siapa?
3: Sehat selalu Mang, semangat Mang. Anggo Mimi Iit. Karo Pak Kunse Geding.
0: Iya.
3: Karo Mang anu kum.
0: Kinalalu
3: sama. Kangeges, kangeges. Kangeges. Anggo Tondol-ndol. Mama Mega, laka bana-bana mendi Mama Mega. Ayo Mama Mega, semangat. Matuk, semangat matuk. Ada ngantuk baik. Udah, pokoknya mah nggak semua-muanya aja.
0: Oke.
3: Okay, yang belum paling maaf aja ya.
0: Ya.
3: Salam yang Bang Arya dulu, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Amin. Bang Arya,
0: amin.
3: Moga ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, Bang Arya.
0: Ya. Uh-uh.
3: Ucapannya
0: yuk.
3: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Iya.
3: Ibu Sukina pamit, lagi sibuk kali bungkus
0: si aku,
3: si gula, nang rasim, bari istirahat Ibu Sukina mah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukina, juga ada Wang Ganden, juga ada Nang Lastim. Yuk, rekan prima, kita dengarkan 30 lagu yang sudah dia persiapkan. Jangan kemana-mana, masih di acara Nang Fans Tura, fans ketemu di udara. Ning kene nggih Radio Prima FM.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh? Judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang LT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah, itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh ya, kan? Boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya. Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
1: Tahu tahu. Apa? Tahu ini mah.
0: Apaan? Coba.
1: Acar acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa
1: tahu sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong, wong, wong. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum.

0: Gembira,
1: kabar
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri

0: dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
0: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kep?
0: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
0: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya masih mengudara bersama rekan Prima. Terjadi acara Fans Dura, Fans ketemu di udara Nenggenegi Prima FM. Yuk. Ya, 25 menit berlalu dari pukul 12. Ya, rekan Prima lanjut kembali. Ya, kita sapa dulu yang sudah hadir ada di TikTok Prima. Ada Pak Panjaitan ya. Pak Panjaitan ya, yang sudah penggemar lama ini katanya ya. Ya, salam kenal kembali dari saya yang dari studio ini Prima. Silakan jika ingin berkunjung ya, boleh nanti hari Minggu ya, Minggu. Ribu jadi ya, yang lainnya juga ini ada Kang Wardoyo yang dia ngeruas lagu ya, Kelingan Bae karo Dem-dem-demen ya. Siap ya, nanti ditunggu lagune. Ya, silakan yang ingin masuk bergabung lagi boleh di 0853 218 9982. Oh, Ayah Panjaitan. Ayah Panjaitan itu. Oh ya, siap. Terima kasih Ayah Panjaitan yang fans lama Prima ini sudah bergabung walaupun melalui TikTok Prima. Tetap silaturahim terjalin terus ya untuk Ayah Panjaitan yang ada di Subang ya. Salamnya dari Subang semuanya yang sudah hadir ini ada siapakah, silakan boleh masuk. Biasanya Bu Rini ya, Bu Rini Subang, terus juga ada Badi Kutil di Subang, di Parigi Subang juga, serta banyak sekali ya rekan Prima yang ada di Subang. Wanguk, wah dia ada Wanguk juga nih hadir. Yo, siap, selamat siang dan selamat mendengar. Jangan lupa Maxi nih, Maxi yang belum Maxi. Makan siangnya ini apa kira-kira rekan Prima yang menarik ini biasanya kalau jam-jam segini ya. Jangan yang pedes-pedes ya. Paling ya apa? Ini ya. Kira-kira yang enak kita pas sop daging kambing apa sate? Iya, sama jam ngopi ya do ya, jam ngopi. Atau pecel, sego pecel ya kalau di sini pecel ya, pecel tawa yang pecelnya nanti sama ini ada apa bungkunya, kalau orang bilang bungku lontong, kalau saya bilang itu lontong gitu lah. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum, Fans Tura.
1: Ning Nii.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Bapak Angga.
1: Selamat siang buat semuanya.
0: Oke. Ini salamnya okay. Nih dari Subang juga, penggemar lama ini Bapak Angga.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Ayah Panjaitan katanya ini.
1: Ayah Panjaitan. Banyak dulu lagi kita diterima tuh banyak.
0: Oh iya ya.
1: Orang-orang Subang, Pegadaian juga pada masuk. Cuma udah pada lupa ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Selamat siang aja buat semuanya, buat orang Subang yang sudah gabung lewat TikTok mungkin ya. Aku pengen request lagu.
0: Siapa? Lagu nih.
1: Pasti boleh kan?
0: Oh siap, apa
1: lagunya? Kembang Peci aja.
0: Kembang Peci, oke.
1: Okay. Kembang Peci ini.
0: Ya.
1: Aku suguhkan ini buat yang pertama, buat Ibu Sukinaha dulu. Yang selalu ceria. Dan selamat siang buat semuanya aja. Terutama ini ada Mr. Bono nih, selamat siang. Kemudian buat Mama Indah juga, Pak Amirnya juga. Buat dua orang Subang juga ada Bunda Mary nih, Pak Haji Alunya juga selamat siang. Mama Titan Mos, Mama Happy juga ini selamat siang. Dan tak ketinggalan pun ini buat yang punya mie ayam juga ini.
0: Bu Sukina juga udah siang.
1: Iya,
0: Bu Sukina.
1: Ayam putus-putus ini. Sinyalnya jelek kali.
0: Biasanya ada yang masuk itu Pak Angga itu. Kalau ada masuk nanti pasti ada kedelai nilai ya.
1: Juga tak lupa aku sugih ganjuk ini buat sesepuh Prima ya. Buat Pak Kang siapa? Pak Salim juga nih, selamat siang ya. Kang Rian, buat Mama Lina, Mama Pojan juga yang ada di Jakarta sana. Mudah-mudahan monitor ya lewat TikToknya juga nih, selamat siang.
0: Ya.
1: Kemudian buat yang punya Banjarnegara juga ini, Bunda Emma ya.
0: Banjarnegara.
1: Buat Kang Wantanya juga. Kemudian buat ini siapa tuh orang di pinggir laut sana.
0: Oke.
1: Mimi Iit ya, sama Kang Gumis.
0: Iya.
1: Juga lagunya aku suka juga ini buat Teh Isah juga.
0: Iya.
1: Buat Pak Ade, Teh Meni, Mama Aldi juga, Senang Rastim. Tak lupa juga ini buat Kang Sondol nih yang punya apa ini? Punya potong rambut ya.
0: Iya.
1: Buat Dani Pania juga, buat Bapaknya Bang Bang juga, alias Dalikum juga, selamat siang.
0: Iya.
1: Tak lupa ini buat sini Mimi Ebu Haja, siapa tuh?
0: Okay.
1: Supriyati juga nih, selamat siang.
0: Iya.
1: Yeah. Dan udah segitu aja lah.
0: Iya. Yeah. Saya tambah lagi.
1: Iya. Ya. Dan sorry yang gak kesenggol nih, pamputan aja.
0: Oke. Okay, iya. Yeah.
1: Dan ucapannya ini buat yang punya lagu ini, ini ya, buat Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, enak untuk kita nikmati bersama. Super spesial punya lagu saja. Dan terima kasih, yang pasti aku tunggu lagunya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa lagi nih di TikTok Prima ya, yang Bekasi hadir ya. Bekasi, halo, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Penstura.
2: Waalaikumsalam. Penstura. Ning kene ki, ning Prima FM Kang Arya.
0: Oke, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kang Arya.
0: Amir,
2: belum maksi sekarang mah.
0: Ya maksi, udah siang.
2: Iya ntar aku ah. Tadi siapa yang udah masuk Kang Arya?
0: Ya tadi biasa ada Ibu Sukina, ada Waganden, ada Nang Rastim, dan ini barusan ada Bapak Angga ya.
2: Oh iya.
0: Kalau yang di TikTok Prima banyak ini memang masalahnya tadi.
2: Iya, yang waktu hitung ya Kang Arya.
0: Yang di TikTok Prima itu pada yang dari Subang tadi ada
2: iya,
0: siapa?
2: Paling memainda mah lihat-lihat aja sih kalau di TikTok mah.
0: Iya, Panjaitan tadi ada yang udah lama juga katanya. Iya.
2: Iya. Kang Arya.
0: Iya.
2: Itu ah mau lagu itu Langka Bosene.
0: Langka.
2: Ntar kalau bisa masuk termasuk ya? Karaokean ya. Kalau bisa masuk ya. Tapi
0: perlu perjuangan itu kalau biasanya kan.
2: Banyak masalahnya. Kan padat merayap.
0: Iya, makanya sampai dibuka apa? TikTok yang pop ya kan, karena yang
2: iya.
0: Di pop yang di
2: iya, kalau bisa itu lagu pop ya. Aduh, iya. Gak bisa sih
0: yang di pop itu ini apa untuk mengantisipasi karena iya. Tidak bisa masuk
2: itu padahal sampai sore ya Kang Arya.
0: Iya sampai sore ya. Dari jam 3 kita sampai jam 5.
2: Iya, mamendannya belum belajar Kang Arya.
0: Iya, karena di karaoke kan hari Minggu kan hari Sabtu Minggu kan dari jam 10 ya, 2 jam ya kan?
2: Iya.
0: Nah, kita samain.
2: Harusnya dicatetin dari, dulu kalau iya. Acara karaoke.
0: Kita samain jadi Koko. 2 jam juga itu dari mulai
2: juga,
0: jam 3
2: Kang
0: sampai
2: Arya.
0: Jam 5 ya.
2: Apa sih?
0: Ya.
2: Lagu Jawa tuh dicatetin dulu.
0: Iya harus itu, jangan sampai salah nanti.
2: Iya. Kalau apa? Kalau dari salon kan kita baca ini sendiri ya di itu di HP ya. Kalau karaoke mah ya di bacaan aja.
0: Iya.
2: Beda lagi. Kalau Bapak Angga mah udah di luar kepala.
0: Oh iya, Bapak Angga.
2: Udah ingat ya, ya Mas. Iya.
0: Iya. Makasih Cin.
2: Salamnya ya.
0: Iya, siap.
2: Buat Bunda Emma yang jauh di sana ya.
0: Yeah.
2: Buat Bapak Angga bareng Bunda Ritanya yang baru turun, sehat selalu Mama Rita. Buat Ibu Sukina. Mama Aldin, Mama Billy.
0: Iya.
2: Buat Bapak Salim, Kang Rian, Aki Metalnya juga. Mm-hmm. Buat Kang Wanta, buat Waganden, yeah. Kang Iding, Cak Pur. Mm-hmm. Buat Mama Tuti, Fagopar. Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratminanya juga.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Buat Sondol.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ayah Pamungkas, Mihaji yeah. Supriyatin, Ma Odang.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Pak Gopar.
0: Oke, okay. Yuk, siapa lagi?
2: Buat siapa lagi ya? Ngeblank Kang Arya.
0: Oh.
2: Buat
0: Mama Rizky ya.
2: Enggak masuk ya. Mau masuk karaoke, Mama Indah nungguin aja.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat Bunda Haja Merinya juga.
0: Iya. Ini ada salam udah. Nih, Mama Indah.
2: Hah?
0: Dari siapa? Dari Mama Rizky dari Manggungan. Salam kenal buat semuanya.
2: Oh ya udah, salam kenal ya Mama Rizky.
0: Manggungan. Manggungan.
2: Kalau lihat orangnya mah kenal meren
0: ya. Ya makanya lihatnya di TikTok itu nanti pasti kenal.
2: Iya Mama Indah nggak lihat
0: TikTok. Ya Mama Rizky ya, betul ya, kenal ya sama Mama Indah itu.
2: Mama Indah Pak Amir, Mama Rizky.
0: Iya Mama Rizky nih.
2: Iya yang... Pak Amirnya juga ada lagi ngemil.
0: Iya. Okay.
2: Iya.
0: Ya, itu.
2: Yaudah spesialnya buat Kang Arya aja, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, siap.
2: Langka bosen nih.
0: Ya, siap.
2: Seperti Mama Indah langka bosen nih.
0: Oke, Mama Indah.
2: Ya.
0: Ini salamnya juga ini dari Ayah Panjaitan nih Mama Indah. Masih ingat enggak sama
2: kembali.
0: Aku?
2: Kayak
0: katanya gini, masih ingat enggak sama aku? Salam kenalnya dari Ayah Panjaitan di Subang.
2: Iya, nggak inget siapa ya.
0: Nah itu mau ayah. Ntar telpon nih kayaknya ini nanti sebentar lagi nih Ayah Panjaitan.
2: ya udah mau masuk mah.
0: Ya.
2: Spesialnya buat Kang Arya aja ya.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya Assalamualaikum ya. Merdeka. Bono.
0: Merdeka.
2: Ya udah ya.
0: Merdeka. Ya, siap. Baik rekan Prima, silakan tadi yang belum sempat masuk boleh ya kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Tadi apa ya sampai ini ada Bapak Angga juga ada Mama Indah yang sudah request lagu ya, kita nanti putarnya ini ya, kita gantian ya, jadi nomor apa sesuai dengan ada yang request di TikTok juga. Halo, Assalamualaikum fans Dura. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Fans Dura. Fans Dura.
3: Apa kabar, Mas?
0: Oh, ya kabar baik alhamdulillahirabbil alamin. Ya dengan siapa ini ya?
3: Ayah Panjaitan nih.
0: Oh, Ayah Panjaitan. Iya ini. Ayah Panjaitan ya benar nih, Mama Indah nih langsung masuk nih Ayah Panjaitan dari Subang itu. Oh ya ini. Ayo silakan Ayah Panjaitan, monggo.
3: Ini salam tadi untuk Pak Jaya ya, untuk Mama Indah juga. Mungkin udah lama soalnya nih.
0: Ya.
3: Iya, itu dari mulai zaman itu kita sering kumpul-kumpul sebulan sekali itu.
0: Ya. Ya. Ya, barangkali ada yang masih ingat ini Ayah Panjaitan.
3: Ini suaranya lambatnya masuknya, Mas.
0: Ya, ini kan biasanya di nomor WA ataupun telepon biasa nih biasanya agak beda nih suaranya, delay namanya. Delay. Ya udah silakan, nggak apa-apa.
3: Iya.
0: Ya nggak apa-apa, silakan.
3: Ya sing yang penting ya mungkin ini barangkali untuk pen lama barangkali masih ingat
0: ya.
3: Sama Ayah Panjaitan dari Subang.
0: Oke, Ayah Panjaitan dari Subang.
3: Ya mungkin ya. Kalau pen lama itu diantaranya masih ada di antara yang ingat ya.
0: Iya. Ya, kita ketemu lagi pokoknya ini ya.
3: Kalau ke Haurgelis
0: ya.
3: Dulu paling ke penyiar yang perempuan itu siapa dulu tuh, lupa lagi saya juga tuh.
0: Ya. Yang di mana? Yang di
3: terus sama Ki Galuh.
0: Oh, Ki Galuh, ya.
3: Itu yang penyiar favorit itu di Radio Prima dulu yang cewek itu, Mas.
0: Oh ya. Oh, sini siapa, Mbak? Mbak siapa ya, Pak? Mbak Tribo ya.
3: Ah, Mbak Tri, betul betul. Oh, Mbak Tri. Iya. Yeah.
0: Oh ya.
3: Ya. Ya, yang penting yang walaupun yang baru sekarang salam kenal untuk semuanya. Juga untuk Pak Haji, salam juga untuk Pak Hajinya dari Ayah Panjaitan dari Subang. Semoga Pak Haji masih ingat ya.
0: Ya.
3: Ya, Mas, monggo Mas gitu ya, Mas ya.
0: Siap.
3: Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk tetap Ayah Panjaitan ya.
3: Pokoknya
0: terima kasih.
3: Tetap demen lah karo Radio Prima.
0: Iya. Siap. Matur suwun. Baik, rekan Prima, kita lanjut kembali ya. Ada 3 buah lagu yang sudah dia persiapkan dan juga requestnya yang ada di TikTok Prima serta yang di request melalui telepon Prima juga sudah Arya persiapkan. Dan jangan kemana-mana, di menit 42 ini masih bersama Arya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara neng kene kie.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya juga takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Gak tahu.
0: Karena ya kalau deket matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam kalau jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: Dari Jalan Siliwangi kembali lagi. Ya, kita buka. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, rekan prima di jam ketiga ini ya. Waduh, tak terasa juga ya sudah 13.13. Oke, lanjut kembali di acara Nevens Tura ini yang hari ini Arya akan membawakan sampai pukul 2 kayaknya dengan Prima. Ya, 1 jam lagi ya, silakan. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ya. Suara panggil
0: Yung. Ya, Mr. Bono.
1: Saya ada butuh sini Mr. Bono Eko.
0: Masa Bono Eko ya. Iya.
1: Eko gitu. Enggak ada daun dah nih. Nah, mendingan hilang.
0: Oke, mendingan hilang. Ya.
1: Iya, oke.
0: Yo, silakan nih nomornya ganti lagi ya Mr. Bono nih.
1: Iya, tapi ini lagi dibarengin nantinya.
0: Iya, sebelahnya ini sih jualan pulsa itu, jadi
1: belum apa, jadi ini bareng kita apa semua ini bareng lagi nih sementara ya.
0: Oke. Oke. Request lagunya apa ini?
1: Minta lagunya apa ya? Enaknya apa nih?
0: Waduh, apa gian kayak nih kok?
1: Angel. Ini panas, ya judulnya jadi gesang nih judul.
0: Judul gesang.
1: Panas ini judulnya gesang terus kenapa panas sih?
0: Gesang ya, benar ya wes. Iya.
1: Judul gesang, oke. Sebenarnya berkesudinya itu harus semangat.
0: Ya, judul gesang.
1: Penuh happy, mirat mina, prihatin.
0: Ya.
1: Kalau Haji Mama Indah tadi gitu
0: ya. Iya, Mama Indah.
1: Mama Indah pada waktunya tadi itu ya. Sama Pak Amir.
0: Iya.
1: Udah dan sehat.
0: Iya.
1: Udah sehat ya, ya Pak Amir.
0: Saya selalu apa, Pak sehat. Amir, ya.
1: Iya. Belum makan apa pasti sehat.
0: Iya, ya, harus makan apa ya sehat.
1: Iya. Pak Biri, Pak Biri ini mau odang, Pak Mermet.
0: Mermet.
1: Pak Rati, Pak Salim. Rasim,
0: yeah.
1: Rasim
0: pasti
1: udah,
0: Igor
1: Mono udah.
0: Iya tadi
1: bang. Igor Mono,
0: Indro.
1: Kawan saya yang wanya rata. Mas Kapur, Desa,
0: Cepat. Iya.
1: Sudah menyunyu. Condol. Papa Angga dari Mas Angga itu.
0: Papa Angga ya.
1: Angga.
0: Ya sudah tadi
1: mas. Mama Ni, Mama Iit, Mama Mega. Pak Ganden, ya.
0: Iya,
1: iya. Iya, Pak Ganden ya.
0: Iya, mantul itu luar biasa. Iya.
1: Oke, pertemuannya ini kan.
0: Yo.
1: Cepat saya buat kesaran dunia sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Iya, saya tunggu lagunya. Eh, satu satu merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Bono ya yang sudah hadir ya. Oke, lanjut kembali silakan yang belum sempat bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Nah, dodol geseng ya, panas nanti orang di apa orang di entas cari geseng cari Mr. Bono. Yuk silakan lagi, yuk menuju pukul berapa ini 14 nanti rekan rumah masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi ya. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang sibuk ataupun sedang ada kegiatan yang padat ya, jangan lupa Neo Ultra Kapsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya, sehari cukup satu kapsul. Neo Ultra Kapsul, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks dan zinc serta kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Kapsul produksi PT Hanson Pharma. Ya, silahkan kembali. Ada siapa?

0: Ini di TikTok Prima ada Erik R, Raja Ahmad Prasetya, ya juga ada siapa lagi itu, ya sudah bergabung. Terima kasih semuanya rekan Prima, jangan lupa di follow TikTok Primanya, juga live streamingnya Prima ya di primafmindramayu.com ya, yang sedang berada jauh dari jangkauan bisa menggunakan radio online kita di primafmindramayu.com. Ya, juga jangan lupa di follow di Instagram Prima FM 958 FM Indramayu, dan juga TikToknya, dan jangan lupa di Facebooknya Radio Prima FM Indramayu, juga YouTube-nya juga ada ya rekan Prima. Dilanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Ya. Ya, Arya masih mengutip dari lognews.co.id, dan selamatan angkatan 23 Gentures ya di Mahat Azzaitun tidak hanya menghadirkan suasana nostalgia tetapi juga menjadi momentum bagi pelajar untuk mengingat nilai-nilai pendidikan yang akan mereka bawa setelah lulus. Ketua Panitia Hafiz Asha menegaskan setiap pelajar memiliki tanggung jawab membawa visi dan misi Mahat Azzaitun kemanapun mereka berada. Yang harus kita bawa dari Mahat Azzaitun yaitu visi, misi Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Oke, lanjut kembali. Halo, silakan yang tadi belum sempat bergabung boleh masuk ya, silakan. Ya, cuaca hari ini, hari akan mengutip dari BMKG ya. Untuk daerah Indramayu masih panas ya rekan Prima, dan Bogor sudah mulai hujan rekan Prima. Bukan mulai hujan, memang sudah hujan ya, dan suhunya di angka 23 hingga 26 derajat Celcius. Sukabumi berawan, Cianjur berawan, juga Bandung berawan, dan Garut juga berawan masih ini ya rekan Prima. Dan Kuningan cerah, Cirebon juga cerah, Majalengka cerah, dan Indramayu, wah Indramayu cerah rekan Prima. Subang cerah, ya masih ini ya, belum kelihatan ini tanda-tandanya ini. yang masih ada hujan berarti, oh Depok, ah, kota Depok rekan Prima. Kota Depok ternyata sudah mulai ada hujan, ah, ya.
1: Jangan lupa bikin playlist sampai jam 6, kemana ya?
0: Baik rekan Prima, yang tadi sudah dia sampaikan mengutip dari BMKG ya, dan kita lanjut kembali, silakan tadi yang belum sempat masuk boleh di 0853 2189 9582, dan Arya fans Surya ini sampai pukul 2 saja ya rekan Prima, karena kita jeda terlebih dahulu, nanti pukul 2 siang ya, masih ada waktu, dan kita berlanjut di acara nih. Fans Tura, fans ketemu di udara nengkenek ye. Ada Dodol Geseng, requestnya dari Mr. Bono.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gotol rupiah?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lambat tak turun.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, masih bersama Arya ini. Halo, assalamualaikum, fans Tura. Ya, kita sampai jam 2 siang ya rekan Prima. Nanti karena kita jeda terlebih dahulu. Yang sudah ada hadir ini ada Kang siapa nih? Sulaya Janji Lagune. Oke, siap nanti ya ditunggu ada request lagunya ini Sulaya Janji jari nih rekan Prima. Ya. Kita siapkan dulu ya. Siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada siapa nih koruptor harus dihukum mati. Waduh dia. Ya ada usulnya ini ya, judul apa nama mau ini nih, namanya nih. Ada lagi siapakah ini? Ini lagunya Sulaya Janji ya. Emang enak lagu ini Sulaya Janji rekan Prima. Lagunya maksudnya. Halo, assalamualaikum fans Tura. Fans Tura.
1: Wah,
0: iya, wah, ini dia ini, siapakah ini?
1: Siapa ya?
0: Ya, wong ndi ke?
1: Betumon. Oh, wong Bali,
0: oh. Wong Bali, ya, oke. Okay. Tembe Tumon, ngerti gak sampe tembe Tumon?
1: Lah, apa?
0: Lah, ya, bahasa kita mbien kan arane tembe Tumon. Tembe Tumon ini baru kelihatan gitu loh.
1: Ya, iya, ya, paham.
0: Paham ya. Tak kira ora paham. Aduh ya, wes monggo.
1: Apa mesti Sulaya Janji?
0: Ah, ke wong senang TikTok dari lagune requestnya Sulaya Janji ya.
1: Jenenge siapa?
0: Ya, jenenge siapa nih Kang? Siapa ini? Namanya bukan nama asli. Ke ditakoni Kang, kalau arane ya.
1: Iya, oh,
0: iya kan kan.
1: Jalukanu kan kudu ngerti.
0: Arane. Iya makane ge juga
1: nyong. Ya Mas, lagu ini ada orang ya. Apa sindul bolong. Lah bisnis kale.
0: Lah iyalah.
1: Akhirnya tau ini kepengennya randa bodong.
0: Aduh, lagunya apa ge?
1: Randa bodong.
0: Aduh, randa bodong. Randa ya ini coba.
1: Coba sih ya.
0: Aranda, oh iya anaknya bener gak
1: ya? Iya,
0: iya anaknya.
1: Anggernya tak ngunyong buat apa lah?
0: Ya wes enggak gak ditunggu nih lagu nih.
1: Anak ya?
0: Anak ya.
1: Wes kayaknya nyong jaluk lagu keren deh bodong. Jelas.
0: Orang surat ya, baca orang surat mau beri.
1: Lah iya orang dah bodong jenenge anggar wong Sulaya Janji ya wis pasti.
0: Ya ra bahasa metan gue ya ra kasa pekalongan itu ya ra iya nih
1: ya wis salam ya.
0: Ya, salam yang gue sampaikan.
1: Bu Sukina harus muncul dulu.
0: Oh, Bu Sukina mana nomor siji ya?
1: Iya, salam gue yang gue Ibu Ratu.
0: Ibu Ratu.
1: Iya, bokal gue yang anggar selama dinain kopi ya.
0: Iyalah, benar.
1: Gue aja orang gue, Ibu siapa sih sing Mas Dirancan?
0: Mandi Rancang ya, Mandi Rancang. Oh ya, ada siapa ya kayak Bu Burat Mami Ratmina, Mandi Ratmina, Mimi Epi, oke.
1: Mimi Ratmina, karo Mimi Epi. Gue aja orang ke Mimi itu Epi kan sing duni.
0: Rumah mewah, iya rumah mewah, sendiri rumah mewah.
1: Rumah bahasa aneh. Ya, kanggo kayak mana ge? Aja ora ya. Rika urus Sondolora.
0: Ngendi? Sondol.
1: Rika urus oli apa? Urus Sondol apa ora?
0: Sondol kono ae Argelis.
1: Lah iya ngerti ora Rika.
0: Ya tukang cukur Sondol.
1: Lah maksud rene anggere kemono jalu cukur kae suwe.
0: Ya jang durung jurung merono pernah merono kok
1: ya. Ya anggere mono kuwi pas wis wong awehan
0: iki. Iya, ya wis engko Kang Sondol iki jarene Kang Sondol jarene engko di.
1: Soale aku gen mampir ari ngono kuwi. Paling ora kopi-kopi mual.
0: Gas gandos ya. Oh,
1: sih. Lah iya, kagak
0: gua ya.
1: Nggih. Apa, Cek?
0: Aduh, ya, wes.
1: Siapa sih gua randan siapa?
0: Kae wong kan seneng TikTok ya.
1: Toh. Jadi dulu nguran dene man, nguran dene gara-gara bodong.
0: Aduh, bodong karena surat-surat.
1: Wis ya. Apa yang kau lebih singgah di pedak konsen?
0: Iya.
1: Spesial kan, ngurik kacing lagi masih tugas.
0: Yes, ya.
1: Tapi ngapain dulu?
0: Wes, beres.
1: Kesane.
0: Sila ya. Ya pokoknya anak sulah janji.
1: Orang nggak ngopi kok ibu siapa ibu Tuti kok Tutik, kok kemarin ya. Ngon kok ngopi
0: aja rasa oke nufanya nasing tangga desa wah ini anak siapa maning ge
1: siapa kue siapa maning.
0: Ya neng TikTok ya kan teman saya pada dongol.
1: Orang di nama tak arahnya ya di luar bayu lah.
0: Iya. Kita sapa lupa, nanti.
1: Gas no. Belok ke kuliran ada bodong lah kayak kue.
0: Iya.
1: Ada nanti belok kayak kue maksud deh.
0: Oh, gue di hari ini ya.
1: Wis ya.
0: Yo.
1: Ada orang kue temun anak kata kamu nih kuliran ada bodong.
0: Anak ya wis ki.
1: Nah, anak wis.
0: Anak ya.
1: Ya wis kita parah nih.
0: Iya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, merdeka. Salam guru prima buat engkong di Horglis ya, engkong. Oke, rekan prima, ada dua lagu yang sudah dia persiapkan. Ya, apakah masih ada nih yang ingin bergabung boleh masuk di 0853 2189 9582. Salame, nggo siapa ge? Ana Mimi Oom, oh ya Mimi Oom. Salam minggu kru prima buat engkong di Haur Gelis ya. Siapa maning ge. Baik rekan prima, Arya sampai jam 14 saja ya rekan prima di acara ini dan kita nanti ketemu lagi di hari apa ya. Ya tetap ada kita ya rekam demah masih bersama Arya di acara nih Fans Dura Fans ketemu di udara nih gene kie.

0: Wah, udah lama nih kita nggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada di sini penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bun.
0: Iya. Ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang enggak makan dulu?
0: Enggak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya.

0: lagi nih ya, Hil?
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, enggak, kan dulu itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.

0: ini dong.
1: Keselnya berkali-kali ya, Teh.
0: Makannya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
1: Waduh.
2: Waduh. Apalagi nih, apalagi nih.
1: Seru nih.
0: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
1: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
0: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
1: Bakso apa yang bisa berayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
2: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
0: Bakso imah.
1: Keren, keren, keren. Masuk akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, gimana Teh? Bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
0: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
1: Terus jawaban RT apa?
0: Bakso ikan.
1: Hah? Bakso, bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
0: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser,

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek habis jatuh.
3: Bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo.
0: Ayo.
3: Bebek kuyung.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT, Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih ini?
0: Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae. Bebek dikunci setang.
2: Miring.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT? Bebek gigi empat.
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya enggak, Bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah, enggak pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gotol rupiah?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih, nih pokoknya dicoba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu. Lama tak turun.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: teh, iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hai. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisikan deh.
1: Oh iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Enggak.

0: tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, iya kabar Teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, Teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, Teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya, di banjur Ranger, air, Ranger. Ya. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Harus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kate, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kate?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kate?
2: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok.
0: Itu mah kecolok.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

5. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama 1 tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama 1 tahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua. Selamat sore. Temenin bareng Baim dan Adis di hari ini. Gimana kabar Wong Reang semua hari ini? Sehat gak nih? Sehat gak nih ya? Hari ini Baim seneng banget nih, di ruang siaran ada mainan baru. Apa tuh im mainan barunya? Asik. Jadi kita siaran MP3 gak sepi-sepi amat gitu ya. Wer. Tapi bukan tukang sawer juga sih. Sobat Wong Reang semua, gimana kabar hari ini? Tuh kan jadi gak sepi, seru kan. Ya buat kalian semua yang pengen cerita silakan di 0853-2189-9582 di hari Senin ini ya pastinya. Bareng Baim dan juga Adisti, yang nanya Adisti kemana nanti juga Adisti datang. Tenang aja, Adisti malam ini siaran ya. Pegang kata-kata Baim, emang cowok tuh yang dipegang kata-katanya, bukan yang lain nih ya. So buat orang-orang semua nih, gimana kabar kalian semua hari ini? Baim seneng banget nih. Asik, jadi kita siaran gak sepi-sepi amat gitu kayak. Nah gitulah pokoknya ya. Udah kayak ini ya, biduan ya. Tapi gak apa, seru sih. Kayak satisfying gitu dengernya, kayak kayak ASMR gitu gak sih kalian dengernya? Gimana kalian semua, masih ada yang di kantor atau di jalan? Hati-hati di jalan ya, buat kalian yang masih di jalan atau kalian yang masih di kantor, hati-hati ya. Mungkin nanti lembur gitu ya, malah ketemu sama penunggu di kantor gitu ya, mau ditemenin gitu ya. Bang, mau ditemenin gak bang? Kayaknya lembur mulu bang, lagi ngejar duit buat nikah ya bang. Ya elah. Ada lagu pertama kita di hari ini Wong Reang semua, ada The Bagindas dengan Empat Mata. Buat Wong Reang semua yang masih di jalan nih, mana-mana hati-hati di jalan. Buat kalian semua yang ngayal pengen jadi tokoh utama di sinetronnya SCTV, nih dengerin dulu lah lagu The Bagindas dengan Empat Mata. Buat Wong Reang semua, stay tune di MP3 sampai jam 9 malam.

Kata Bayi Baginda, semua orang yang semua menemani kalian semua di sore hari ini. Gimana kabar kalian semua sore hari ini? Temenin bareng Baim dan Adi sih di malam hari ini ya. Buat kalian semua yang pengen request lagu, silakan di 0853-2189-9582. Jadi kita siang hari ini MP3 udah ada mainan baru. Tadi ada lagu dari Baginda dengan Empat Mata buat orang yang semua ya. Yang kalian misalkan, kalian tim mana nih? Kalian tim orang yang kalau confess itu berani langsung depan orangnya atau pakai surat? Atau kalau zaman sekarang sih udah gak main surat-suratan ya. Zaman sekarang kita mainnya pakai chat-chatan gitu ya. Kalian tim mana? Kalian tim yang confess pakai surat atau pakai chat? Atau kalian tim yang berani buat pede langsung ngomong di depan orangnya? Yuk, kalau di 0853-2189-9582, yuk jawab tuh yuk. Anyway, rekan prima semua, hari ini kita bakal ngomongin soal Alike Monday. Tapi kayaknya Baim tuh pengen ngomongin gitu kayak sekali-sekali I don't like Monday gitu ya. Bisa gak sih sekali-sekali I don't like Monday? Kayak kalian tuh kalau punya keluh kesah, sampein aja gitu ya. Kayak biar biar benar-benar kesampean gitu. Jadi malam hari ini kita bakal ngomongin I don't like Monday. Kenapa kalian tidak suka hari Senin? Ya kalian nanti bisa jawab juga di 0853-2189-9582 bareng Baim dan juga Adisti. Ada lagu kedua mau orang semua di untuk hari ini, ada lagu Irwansyah dengan Pencinta Wanita. Lalu ada lagu dari Potret Salah untuk orang semua yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Atau buat orang semua yang mungkin nanti malam mau lembur ya, jangan lupa nyiapin makan malamnya dari sekarang nih, biar lemburnya tinggal kerja doang gak sih. Atau kalian yang masih di kampus, hati-hati juga ya.

0: Isti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arsi Pujidani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu Dirasat dari Marsha. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan tuh termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih. Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima.

Yang semua maafin Baim ya, masukin lagu Fabio Aster dalam Bertahan Luka. Yang mungkin lagi pulang gitu, yang ngerasa kok relate banget nih lagu ya sama hari-hari aku di hari Senin ini. Aduh, mohon maaf banget kali ya, tapi gak apa-apa buat kalian semua mungkin yang lagi patah hati. Fabio Aster dengan Bertahan Luka mewakili suara hati kalian. Gimana kabarnya wong yang semua di hari Senin ini? Kalau kemarin-kemarin kita bakal bahas I Like Monday, hari ini kita gak bakal bahas I Like Monday. Pokoknya kita bakal bahas I Don't Like Monday. Kenapa kalian gak suka hari Senin? Yo, ceritain. Gimana wong reang semua hari Senin kalian? Jujur, pasti kalian hari ini berantakan banget kan? Kayak banyak masalah lah, tahu-tahu banyak ini itulah gitu ya. Mungkin terhitung dari malam, yang pas malam kalian sleep callan gitu ya bareng pasangan kalian. Kalian malah ketiduran duluan, dia malah marah gitu ya. Bangun-bangun malah dikasih dry text. Aduh, sakit bener itu ya rasanya. Atau misalkan kalian telat masuk kantor gitu ya, cuman telat berapa ya, 5 menit, 10 menit, disalahinnya semur umur. Aduh, kalian pernah gak sih kayak gitu ya? Jangan sampai lah ya orang semua. Jadi buat kalian semua yang hari Seninnya ini lagi mungkin ya kurang baik kabarnya gitu ya, gak apa-apa kalian. Jangan pernah merasa gak baik-baik aja. Jangan pernah merasa baik-baik aja wong orang semua. Karena terkadang kalau kita lagi sedih ya sedih aja, kalau misalkan kita lagi sakit ya sakit aja, kalau misalkan kita malah pura-pura bahagia, jatohnya nanti kita malah stres wong orang semua. Jadi buat kalian semua yang mau menangis, menangis aja wong orang semua ya. Kalau misalkan kalian malu kan, kalian bisa tutup-tutup pintu kayak kamar mandi, terus kayak apa namanya, muter keran yang kenceng gitu ya. Pokoknya gitulah. Kalau Baim sih gak pengalaman, mungkin wong orang semua pengalaman gitu ya. Jadi buat kalian semua malam hari ini yang tidak suka dengan hari Senin, ceritain bareng Baim dan juga Disti di 0853 2189 9582. Adalah Vina dengan Pilihan Hatiku. Untuk orang yang semua yang masih di jalan, hati-hati di jalan.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

0: Masih bareng Baim dan juga Adisti di malam hari ini. Wong Reang semua yang menemani Wong Reang semua pastinya di MP3 adalah yeah. Overnight jangan kita lewati berdua ya Wong Reang semua.
1: Kita lewati berdua ya. Aduh, masa disikira ini tadi hujan ternyata. Tau gak apa?
0: Apa?
1: Mang Yudin siram-siram itu pakai
0: sopan. Kita semua rindu hujan ya. Hujan kapan turun sih kamu?
1: Hujan kapan turun sih kamu? Tapi di Indramayu kota ini udah gerimis.
0: Oh iya.
1: Iya, kenapa di bagian Indramayu Barat belum ada setitik air pun yang turun dari langit yang
0: bahkan
1: ada.
0: Bahkan tadi aja ya, itu tuh panasnya nyenter bener.
1: Nyenter bener. Tapi sore tadi udah agak mendung.
0: Udah agak mendung.
1: Gelap-gelap gitu.
0: Udah agak mending.
1: Ya mending.
0: Oh iya. Iya betul banget. Gimana orang yang semua, malam ini kita bakal bahas kali-kali Kandis.
1: Apa itu?
0: Kita tuh selalu ngomong kayak I like Monday. Kali-kali gitu, kita I don't like Monday. Buat orang yang semua nih.
1: Cukup hari ini, enggak. Kemarin ya nikahannya Andre Taulani, kapan sih? Kemarin kan? Nikahannya Andre Taulani sama si itu. Ih.
0: Amanda Rigsby.
1: Iya, baru kali ini I benci banget sama pernikahan selebriti. Sejujurnya.
0: Sejujurnya
1: enggak tahu kenapa kayak ih Andre Taulani ieu enggak ngelihat umur, enggak ngelihat anak yang udah gede terus juga yang jadi istri barunya siapa namanya?
0: Amanda Rigsby
1: ya?
0: Uh-uh.
1: Amanda Rigsby kenapa dia kayak seneng banget?
2: Lah, ini kemana kita?
0: Enggak tahu, tanyakan saja.
1: Emang udah enggak ada lama.
0: Ah, udah lama. Emang cowok mah kalau masih ini mah digas.
1: Iya.
0: Digas.
1: Terus juga banyak yang notif banyak yang notif kalau make up dari
2: SIM punya?
0: Enggak punya.
2: Colokan SIM punya?
1: Enggak ada.
2: Guys, punya colokan SIM enggak?
0: Colokan STNK ada.
1: Ada colokan STNK. Kalau ada yang notif kalau make up dari si Amanda Rigsby ya benar ya. Amanda Rigsby itu kayak MUA-nya kayak punya dendam. Soalnya apa? Alisnya enggak apa namanya? Simetris, terus juga make up-nya kayak tua banget.
0: Jujur sih aku enggak.
1: Sih, Bun? Apa tuh? Amanda Rigsby make up-nya.
2: Iya.
1: Iya kan?
0: Jujur aku enggak terlalu merhatiin sih, maksudnya
3: siapkan
0: kayak
3: siapkan live dong, kita bahas Amanda di sini.
0: Aku enggak terlalu memperhatikan ya, kayak maaf memperhatikan hal-hal receh seperti itu gitu, kayak cuman alis beda sebelah, tapi ya enggak tahu sih, mungkin buat netizen-netizen lain yang menyoroti sampai, "Wih, alisnya beda sebelah gitu." Ya.
1: Tapi ada yang benar loh, kayaknya itu MUA-nya punya dendam tersendiri sama Andre Taulani soalnya.
3: Iya.
1: Nah, tapi enggak tahu. Iya, enggak simetris gitu, Bun. Yang satu agak naik, yang satu agak turun.
3: Tapi emang sometimes alis beda loh, kanan kiri.
0: So, buat orang semua, buat kalian semua yang mungkin tahu nih beda biasa senti, beda apa, beda atas, beda bawah. Komen di live TikTok kita di Prima FM Indramayu, ada yes. Adisti di depan live TikTok bareng kalian semua.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Wulan dari Pacitan. Mau request lagu Jalan Pulang Yura Yunita, karena lagu ini tuh lagu yang ingin aku bawakan untuk perlombaan di class meeting. Dan aku juga mau nitip salam nih buat cinta yang ada di Korea. Jangan lupa di play ya, biar aku siap untuk mengikuti lomba class meeting nanti. Dadah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Ih, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Wih, itu bukan lagi lagu hits. Wih, itu kayaknya top one deh kalau di Spotify.
1: Top one ya, karena kemarin itu sempat emang lagi viral-viralnya lagu ya. Dan emang Tulus yang Teh Hijau ini emang lagi naik-naiknya.
0: Iya.
1: Naik, tahu nggak naik apa?
0: Naik apa?
1: Nggak tahu.
0: Banyak juga rekan Prima kita yang request lagu Teh Hijau dari Tulus itu nggak cuma satu doang. Kayak dari 1000 penonton, 500 diantaranya pada request lagu itu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Tulus, Tulus, Tulus, Tulus, Tulus.
0: Tulus Teh Hijau.
1: So, buat orang semua, tadi ada dua lagu hits versi MP3, yaitu Tulus dengan Teh Hijau dan juga Mike The Essential dengan Kita Bikin Romantis.
0: Yes.
1: Sebenarnya kalau ngomongin soal Tulus Teh Hijau ini lagu set yang dibalut dengan irama yang seneng gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal kan dalam lirik itu mungkin aku sedang tak bisa.
0: Iya, padahal feelingnya tuh kayak ya udah datar aja, nggak ngerasain apa-apa.
1: Kayak ku merasakan apa yang
0: beda
1: kau
0: lagi.
1: Rasakan.
0: Oh, kan. Beda lagu, beda penyanyi juga.
1: Kau tahu nggak sih yang Fajar Sad Boy?
0: Kenapa dia?
1: Ada deh, cari deh yang viral, yang ditanyakan sama presenter, kamu ngerasain apa? Ku merasakan apa yang ku rasakan, tanpa ragu ku bilang kau yang paling.
0: Sekarang ada yang lagi viral lagi.
1: Apa tuh?
0: Namanya itu siapa? Pokoknya dia berlaga jadi announcer KAI.
1: Oh iya tahu.
0: Jena.
1: Iya tahu tahu.
0: Jenny.
1: Sumpah aku orang yang menyukai KAI kayak rusak banget gitu.
0: Iya sumpah, itu kayaknya gitu ya.
1: Apa?
0: Gitu ya.
1: Nggak tahu sih ya.
0: Tapi nggak tahu.
1: Katanya ada yang komen kayak. Kakak dirusak sama KAI gimana katanya gitu. Astagfirullahaladzim, Mas Itki mungkin bisa klarifikasi Mas.
0: Iya benar.
1: Kenapa itu Mas? Ada orang yang sangat-sangat membuat konten seperti itu ya. Maksud aku kayak
0: Jina.
1: KAI-nya juga belum komen. Kayaknya kalau KAI udah ikut komen lucu sih. Ditunggu sih KAI kalau mau komen ya.
0: Aduh.
1: So, Wong Reang semua, di lagu 2000-an ada lagu Dewa dengan Mistikus Cinta buat Wong Reang semua. Hati-hati di jalan, buat yang lagi lembur, hati-hati juga lemburnya, kali aja temenin bareng mbak-mbak yang berambut putih atau baju putih.

0: Mistikus Cinta dengan Dewa ya, wong reang semua. Wow, lagu Dewa emang gak pernah gak bikin apa namanya, gak bikin kayak kita goosebump.
1: Iya.
0: Tahu gak goosebump?
1: Apa itu?
0: Gak tahu. Enggak lah, goosebump itu merinding.
1: Oh, goosebump gitu, tiba-tiba hantunya dibom gitu.
0: Ah, betul banget.
1: Kan goosebump kan.
0: Aduh, aduh, tadi saya
1: goosebump, kenapa?
0: Enggak apa-apa sih.
1: Aduh, kacau nih. Tapi emang kalau ngomongin Dewa 19 tuh ya identiknya dengan lagu 2000-an awal sih. Jangankan anak 2000-an awal, anak 90-an juga pasti tahu banget sama lagu Dewa 19 gitu. Kayaknya hampir semua albumnya tuh kita kayak gak asing gitu.
0: Mungkin ya gak asing ya. Tapi sebenarnya kalau aku bukan, aku sih suka ya denger musik dan denger albumnya juga. Cuman kalau untuk Indonesia tuh aku gak terlalu ngerti album-albumnya loh. Kayak Dewa itu kan yang aku tahu ada albumnya warna ungu, warna kuning, terus juga yang warna
1: abu-abu
0: sama yang ada gambar ini loh, kayak 8 arah mata angin.
1: Iya, 8 arah mata angin.
0: Itu doang sih yang aku tahu. Aku
1: tapi tahu gak sih fun fact?
0: Apa tuh?
1: Sedikit cerita ya. Teman ayah Ai itu kan suka dengerin lagu Dewa. Zaman mudanya itu enggak apa-apa tuh, tapi karena keseringan pakai earphone, terus jadi tunarungu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Waduh, nah, bahaya bahaya banget lagi tuh.
1: Terus playlist lagunya itu ada Dewa 19, terus Metallica ya.
0: Buset, keras-keras semua.
1: Dewa 19, Metallica.
0: Pantes.
1: Radiohead, apalagi? Ada satu lagi yang keras banget rocknya.
0: Nirvana, Guns N' Roses.
1: Iya, Nirvana bukan. Kalau Guns N' Roses enggak. Ada satunya lagi Nirvana. Aduh, lupa lagi.
0: Pearl Jam. Hampir-hampir sama kayak
1: Hampir
0: Nirvana.
1: Hampir sama, iya.
0: Pearl
1: kayaknya Jam. Itu deh. Kayaknya itu deh. Tapi, terus sama Slang juga kalau Indonesianya.
0: Keras banget itu semuanya ya. Pantesan aja.
1: Pantesan aja.
0: Aduh.
1: Jadi agak berkurang gitu pendengarannya.
0: Emang ya, Bayu memang suka denger lagu-lagu kayak gitu. Suka denger keras-keras. Kayaknya harus Bayu kurangin sih ya. Karena bisa harus bahaya gitu ya.
1: Bahaya.
0: Kayaknya harus kita kurang-kurangin. Dengerin yang bahaya-bahaya. Maksudnya denger yang keras-keras kayak gitu ya.
1: Apalagi?
0: Mendingan kita dengerin Kunto aja dengan Akhir Bulan.
1: Iya nih, requestan dari Kaviko nih.

0: buat nomor yang semua yang malam hari ini butuh mood booster ya.
1: Aduh, buat Teteh Nia banget nih soalnya.
0: Buat Teteh Nia banget.
1: Iya, Teteh Nia akhir-akhir ini tuh moodnya kayak berantakan banget.
0: Dewan ini kali.
1: Dewan ini kenapa hari Senin?
0: Dewan dapat.
1: Nah iya kali, MBG. Dewan dapat kae.
0: Dapat MBG, Dewan dapat.
1: MBG. Masa dapat MBG? Gak suka? Harusnya suka dong.
2: Lah, emang ada orang yang suka MBG?
1: Ada, buktinya anak-anak sekolah masih menanti MBG kapan datang. Soalnya kalau ada MBG, jam pelajarannya agak sedikit longor.
0: Itu bilang disitu di belakang, bismillah komisaris gitu.
1: Tapi emang benar, pasti kan itu yang dinanti-nanti sama murid-murid.
2: Emang iya.
0: Kayaknya mereka cuman mau, aku sekel banget tau sama ada karyawan SPPG yang
1: parodiin
0: yang dia makan apa katsunya terus dia bilang
1: oh iya langsung, aduh aku hilang ingatan 70%.
0: Sumpah itu orang, kamu ngerasain gak sih jadi orang tua kayak apa ya, kayak kau merasakan apa yang kau rasakan.
1: Itu lagu jadinya.
0: Oh iya, maaf ya. Enggak, tapi jujur aku kesel banget loh orang kayak gitu. Kayak dia merasakan gak sih? Merasakan apa yang kurasakan lagi maksudnya.
1: Di posisi mereka-mereka yang keracunan gitu loh. Iya, mungkin kalau misalnya di logika kan enggak sedikit agak enggak mungkin gitu ya langsung hilang ingatan 70%, tapi seenggaknya jangan gitu juga enggak sih?
0: Ada yang nonton lewat live TikTok ya?
1: Ada.
0: Ada siapa?
1: Ada banyak.
0: Oh iya, ada banyak. Oh iya. Langsung di WA masalahnya nih ya. Oh ya. Ngeri juga
1: ngeri
0: nih ya.
1: Juga.
0: Dewan soalnya ini.
1: Jadi bilangin MBG itu kesenangan siswa-siswa ada di Indonesia. Soalnya apa? Jam pelajarannya agak sedikit molor. Kalau kata Kak Viko, MBG itu my beautiful girl.
0: Oh, my bini gue kali. Kalau harusnya nih si Naika ini harusnya namanya tuh MBG,
1: iya.
0: My bini gue, tapi jadi main-main gue.
1: Benar, main-main gue. MMG.
0: Betul banget. So, orang semua yang kalian semua yang lagi merasa I feel bad for Monday gitu ya. Ya kan,
1: kenapa
0: kan Senin Monday kan?
1: Iya, mungkin kalau kalian ngerasa bad banget hari Seninnya.
0: Bukannya Monday itu biar biur.
1: Mandi itu mandi.
0: Oh, mandi. Oke. Okay. Maaf.
1: Boleh cerita aja ya hari Senin kalian gimana, se-bad mood apa sih? Langsung aja cerita di komentar boleh kali ya.
0: Boleh dong.
1: Komentar live TikTok Prima FM.
0: Ada Gamawan 1 atau 2 yang request tadi lewat live TikTok ya?
1: Yes.
0: This is lagu Gamawan 1 atau 2.

0: Apa sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Masih bareng Baim dan juga Disti di malam hari ini, wong reang semua ya. Masih di I Don't Like Monday.
1: Aduh, yang bilang I Don't Like Monday tuh ada masalah apa sih hari ini?
0: Pasti ada masalah sih. Kalau menurut aku terkadang masalah tuh gak bisa ketempetin. Kita harus ceritain, kita gak bisa pendam ya. Nanti dipendem-pendem bau nanti jadinya.
1: Dipendem-pendem bau kayak bangke tuh lama-lama.
0: Makanya buat wong reang semua yang malam hari ini punya masalah ya, boleh dong ceritain gitu ya. Langsung ada yang ada Kak Zona Indramayu Barbar.
1: Iya nih, ada admin Zona Indramayu Barbar nih. Katanya Sky hari ini lagi bad mood. Kenapa Sky?
0: Kenapa tuh Sky? Ceritain dong.
1: Dan Sky bilang, "Kak, kenapa gak ada diary lagi? Padahal itu momen apa namanya, favorit aku," katanya gitu. Segmen favorit aku.
0: Padahal diary-diary juga salah satu segmen favorit aku juga sih. Karena kadang kayak apa ya, mungkin aku akan membuat pengakuan kalau diri-diri yang aku bacakan itu bukan kiriman orang.
1: Lebih buatan aku sendiri.
0: Iya, itu jujur itu buatan diri aku sendiri ya. Karena memang itu apa yang aku rasakan aja sih. Ku merasa apa yang ku rasakan tanpa ragu ku bilang kau
1: merasa
0: yang...
1: apa yang rasakan gitu ya. Jena. Tapi gak apa-apa Sky, so, okay. Kalau kamu mau cerita langsung aja ya, langsung kirim ke WhatsApp Rima, atau mau komen-komen di live TikTok. Jadi udah gak perlu lagi tuh kamu bikin diary sepanjang itu kan.
0: Nah buat Kak Zona Indramayu Barbar, karena sebelumnya banyak banget requestan, jadi aku puterinnya nanti Kak sembari dibacain nih pesannya nih ya.
1: Apa tuh?
0: Ada kata-kata hari ini, tapi nanti mungkin aku bacain sekalian dengan lagunya. Jadi buat Kak Zona Indramayu Barbar, boleh nanti kita bacain sambil puterin juga lagunya. Sebelum itu ada lagu dari Four Revenge with Penyangkalan, dan juga ada Raja dengan Sama-sama Suka.

0: Atik Nadir with Kahirna ya.
1: Featuring
0: Monita Tahala.
1: Oh iya, Monita Tahalea.
0: Tahalea. Iya benar banget ya. Titik Nadir ini emang lagi jadi lagu top trending galau di TikTok sih.
1: Iya benar. Terus juga konser terakhir yang Kahitna kemarin, judulnya apa? Titik Nadir Mantan Terindah apa?
0: Titik Nadir Mantan Terindah.
1: Enggak,
0: tentang titik Nadir dan Mantan Terindah.
1: Iya.
0: Iya bukan sih?
1: Ya pokoknya itulah. Itu banyak banget penonton yang relate sama lagu Titik Nadir ini. Padahal juga
2: banyak banget, cuma sengaja dia nonton.
1: Tapi emang iya.
0: Ya emang dia mau nonton karena mau denger lagunya.
2: Iya, dia mau nonton karena memang dia Titik Nadir.
0: Secara harfiah betul.
1: Secara harfiah emang begitu.
2: Kamu enggak nonton karena kamu enggak Titik Nadir.
0: Titik Nadir itu apa sih?
1: Selain itu aku di sini juga.
2: Makdarit,
1: maka dari itu. Tapi lagu ini kan galau ya. Nah, waktu itu pas konser di malam itu Kahitna sama ceweknya, siapa penyanyi yang cewek namanya siapa?
2: Kahitni.
1: Ada siapa ya namanya?
0: Mulan Jamela.
1: Bukan, beda lagi. Outfitnya malah ceria, pakai baju warna-warni.
0: Oh iya, mungkin ya, karena emang dia bukan orang yang gampang sedih gitu ya. Padahal lagunya Titik Nadir, terus Soulmate, gak ngerti itu kan. Kebanyakan Kahitna lagunya sedih semua, kenapa ya?
1: Iya lagi. Apa kayaknya Juicy Lucy juga? Enggak deh, Juicy Lucy ada yang
0: Juicy Bagasi.
1: Juicy Bagasi, over Bagasi. Iya sih, kemarin yang terakhir ya.
2: Juicy gak dikasih.
0: Ada
1: Bagasi.
0: Kata-kata dari admin zona Indramayu Barbar.
1: Apa tuh?
0: Kalau gak searah, kita jadikan sejarah. Kalau gak bisa satu, prinsip kita jadikan arsip. Kalau gak bisa sejalan, ya udah hati-hati di jalan. Request Al-Ghazali dong, Apnesia, salam-salamnya buat salam-salam. Buset, banyak banget tuh salam-salamnya.
1: Iya, salamnya anaknya Pak Salam.
0: Lanjut aja lagu, ada requestan dari Kak Zona Indramayu Barbar dengan Al-Ghazali Amnesia. Buat wong reyang semua, jangan lupa buat kalian yang pengen request lagu, langsung aja di kolom komentar Prima FM Indramayu.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Senggol.
1: Balik lagi di Senggol Senggol.
2: Apa nih yang bisa dibawa?
1: Program paling keren, paling mantep, paling mantep, paling mantep, paling ada di Indramayu Barat nih, wong reang semua. Gimana kabarnya orang yang semua di Senggol-Senggol ini ya? Untung ya aja ya, Senggol-Senggol tidak dihapuskan dari Prima FM ya. Jadi buat kalian semua, sok yang pengen telepon yuk bisa langsung di 0853-2189-9582.
0: Kita mau Senggol-Senggol dulu nih buat admin Zona Indramayu Barbar ya.
1: Terima kasih, Min.
0: Kasih kita kiriman makanan nih, mantap juga akhirnya.
1: Ada apa itu, Dis? Coba spill dong.
0: Ada apa itu, Bun?
3: Ini risol isi keju.
4: Banyak yang sih.
3: Iya, ada kejunya, ada
0: cireng-cirengnya.
3: Ada daging ayamnya.
1: Aduh, risol lagi, aku doain banget sama risol.
0: Dia udah dapat kuetnya.
3: Lagi ya Zona Indramayu.
0: Terima kasih admin Zona Indramayu Barbar. Disti juga mau senggol-senggol juga yang ada di TikTok ya. Ada Wulan, ada Sky, ada Teteh Nia, ada Karyana Vika, ada Testeta juga yang ada di Taiwan. Ada Serba Salah. Aduh, kenapa sih Serba Salah?
1: Aduh, Serba Salah mulu. Kenapa ya? Nah, manusia tuh adanya hidup Serba Salah mulu, Serba Salah mulu,
0: serba
1: gitu
0: salah
1: ya.
0: Serba Salah. Kenapa enggak Serba 35 aja? Baju.
1: Kalau Serba 35 itu yeah, namanya baju thrifting.
0: Iya, baju thrifting. Boleh nih kalian yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol.
1: Mau ikut nge-thrift baju?
0: Bukan.
1: Oh iya.
0: Ya kalau mau, ayo berangkat ke Pasar Senen.
1: Jangan deh.
0: Kemana?
1: Banyak kerjaan masalahnya. Mau berangkat-berangkat juga gimana gitu ya dari kemarin. Aduh, Baim tuh cuman wenya-wenya doang gitu ya. Pengen liburan wenya-wenya mulu gitu ya. Ya, kapan-kapan lah mungkin kalau ada waktu kita bisa liburan gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Akhir tahun ini mau orang semua pengen kemana nih?
0: Wah, iya
1: belum
0: lagi
1: sih.
0: Belum nyiapin lagi akhir tahun ini mau kemana ya, Disti ya. Kayaknya mau balik sih.
1: Mau balik
0: lagi.
1: Ke Pacitan lagi ya?
0: Iya dong.
1: Gandeng ini dong. Gandeng gandeng seseorang dong.
0: Seseorang kayaknya.
1: Gandeng seseorang.
0: Apa itu?
1: Seseorang.
0: Oh, seseorang.
1: Kecepatan ngomongnya.
0: Kecepatan.
1: Iya, maaf ya buat orang yang semua ya. Jangan gitu ya lain kali.
0: Susu kucing mana?
1: Enggak,
0: kok kedengeran.
1: Aku bilang seseorang nih, susu kucing.
0: Seseorang.
1: Astagfirullah, emang dasar manusia ini kayak ada

0: Go.
1: Pertanyaannya kalau paling mantep emang bisa dimakan?
0: Nah, bisa dong.
1: Gimana?
0: Nih, Baim lagi makan.
1: Oh iya.
0: Enak banget ya kak Mimin.
1: Admin.
0: Kak Admin enak
1: Admin
0: banget.
1: Zona Indra Mayu Barbar ya, terima kasih banyak nih untuk malam hari ini dan tadi pagi juga kita sudah kecipratan gorengannya ya.
0: Nah, kalian dengerin Baim makan aja.
1: Dengerin Baim makan. Boleh nih buat kalian yang mau telepon-telepon ya atau senggol-senggol di MP3 senggol-senggol, langsung aja di telepon WhatsApp kita 0853 2189 9582.
0: Saya ulangi,
1: yes.
0: Di 0853 2189 9582. Untuk Anda semua yang ingin konsultasi, silahkan, gratis ya.
1: Jena
0: Dewan jadi announcer.
1: Announcer KHI.
0: Ding dong ding dong. Kayak gitu, ada kayak gitu, ada.
1: Karena
0: biasanya tuh Erlangga, biasanya Erlangga kan.
1: Iya, berhatiin. Kayak gitu loh. Soalnya deket banget ya. Ada info nih dari Wulan, katanya pasar malam yang di alun-alun Haurgelis itu dulu tim aku kak. Aku kerja jadi keuangan pasar malam.
0: Oh gitu. Eh kak Wulan, kalau misalkan pasar malam munculnya pagi, namanya apa?
1: Iya, pasar kaget.
0: Oh pasar kaget. Kaget.
1: Yang munculnya pagi-pagi, kaget dong.
0: Kaget.
1: Ah kaget. Biasanya pasar yang pagi-pagi cuma pasar market tradisional itu aja.
0: Halo, kalian semua yang pengen telepon silakan di 0853 2189 9582. Sebentar lagi ada siapa di telepon, langsung kita angkat.
1: Langsung aja kita angkat. Ada siapa dan dari mana? Assalamualaikum, merdeka.
2: Waalaikumsalam. Merdeka juga.
0: Ya, baik so. Bapak boleh.
2: Iya.
0: Udah kayak customer service.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Hans.
2: Alhamdulillah juga kalau kabarnya sehat juga.
1: Alhamdulillah. Kita sama-sama sehat ya hari ini Kak Hans. Hari ini Kak Hans, hari Seninnya mau request lagu apa nih? Mungkin hari Seninnya agak ngerasa bad day gitu. Atau kenapa?
0: Atau bad day.
1: Ah, sama
0: bad day
1: aja.
0: Maksudnya di kasur mulu gitu.
1: Oh iya, bad day. Mau request lagu apa nih hari ini?
2: Lagu The Massive.
0: Yang?
2: Yang
0: coba kau dengar.
2: Natural.
0: Itu lagu kesukaan Baim banget asli.
1: Apa itu?
0: Natural.
1: Oh, iya lagi. Tapi ada cerita enggak Kak Hans di balik lagu itu, kenapa Kak Hans request lagu ini?
0: Setiap orang yang pakai lagu ini pasti buat nembak cewek.
2: Karena saya itu suka cewek yang natural, yang tidak boros dengan kosmetik.
0: Bukan, kata Baim.
2: Karena cantikan itu ada di dalam hati.
0: Baim tuh udah pengalaman.
1: Bolehlah modalin ya. Mungkin kalau Kak Hans ceweknya agak kurang natural, dimodalin ceweknya biar cantiknya natural. Gitu
2: iya.
1: Kak Hans. Ini mewakili suara cewek-cewek ya Kak Hans ya. Mohon maaf
2: sendiri.
1: Sebelumnya.
2: Iya, dimodalin lah kan buat dirinya sendiri.
1: Oke, aku padamu Kak Hans. Udah ketemu belum requestannya Baim?
0: Udah dong.
1: Udah, oke.
0: Ini lagu kesukaan Baim nih. Ini tuh lagu-lagu yang biasa dipakai buat cowok-cowok nembak cewek.
1: Oh iya lagi, benar banget. Oke, thank you Kak Hans. Ada kata-kata nggak buat hari ini Kak Hans?
2: Kata-katanya apa ya, nggak ada ya. Adanya main tebak-tebakan doang.
1: Boleh.
2: Buah apa yang gondrong?
0: Buah lil.
2: Ah, balil. Balil mah kan itu bukan.
0: Oh ya, botak ya balil.
1: Buah apa yang apa?
0: Buah apa yang gondrong?
1: Buah apa yang gondrong? Rambutan enggak gondrong. Buah apa tuh? Kak Hans.
2: Buah rambutan kan bulunya apa, rambutnya banyak tuh.
0: Oh panjang-panjang iya tuh. Bener banget. Selamat kepada Kak Hans ya.
2: Selamat juga untuk Adisti sama Baim.
0: Oke Kak Hans, lagunya udah ketemu langsung aja.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Hans. Langsung aja Demasif Natural Merdeka untuk
1: Merdeka
0: Kak Hans yang ada
1: Hans
0: di sana ya. So buat orang semua yang pengen telepon juga bisa banget langsung aja di 0853 2189 9582 The Massive Natural untuk Kak Hans yang ada di Sukahati.

0: Balik lagi di Senggol-Senggol, orang-orang semua. Cantik. Enak banget nih makanan malam ini.
1: Wah, iya lagi bener banget. Itu kayaknya sampai belepotan itu dilihat-lihat saking sedapnya. Saking
0: gak usah dilihatin, malu dilihatin.
1: Halo, ada siapa aja gak apa-apa yang join di live TikTok. Ada ya, username namanya siapa aja gak apa-apa gitu.
0: Siapa aja gak apa-apa.
1: Siapa aja gak apa-apa,
0: bebas. Urusan dulu banget kayaknya gitu ya.
1: Iya, bener. Nih kata Tes Teta, aku penggemar Prima dari zaman sebelum dibangun bangunan Prima. Katanya gitu.
2: Oh, berarti waktu itu, waktu tahun 1928 bertepatan banget sama Sumpah Pemuda, Kak.
1: Ini aja baru ada dari tahun 2000 Prima. 1928 tuh radio apa?
0: Gak tahu.
1: RRI aja 45.
0: Oh iya. Laman ya?
1: Iya.
0: Kayak aja gitu. Prima, pusat radio informasi
1: Matahal Zaitun.
0: Mungkin kalau dulu namanya Pemuda gitu ya.
1: Iya, Pemuda.
0: Prima
1: gitu.
0: P-nya Pemuda gitu.
1: P-nya Pemuda. P apa? Terus katanya Tes Teta pas masih SMP katanya.
0: Oh gitu. Dulu aku SMP waktu sekelas sama Kak Tes Teta. Kakak inget gak?
1: Ini kelahiran tahun berapa?
0: Gak usah ditanya, nanti kelihatan berondongnya.
1: Halo om.
0: Gak ada om-omnya loh. Nanti kelihatan berondongnya.
1: Kelihatan berondongnya. Boleh nih, ada lagi gak nih yang mau telepon di MP3 Senggol-Senggol? Tapi kalau misalnya udah gak ada, ada yang mau request lagu admin Zona Indramayu Barbar dan juga Sky. Kalau Sky pengen request lagu Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12. Terus admin mau request lagu Joker, judulnya Cinta Sebenarnya.
0: Nah ini mana yang duluan nih? Sky yang ngasih duluan. Makanan duluan ya.
1: Tadi kan udah Al Ghazali.
0: Oh, iya. Ini fast track soalnya.
1: Iya, bener banget.
0: Nah, ST12 dulu tadi Kaskaya ya.
1: Oke. ST12 Cinta Tak Harus Memiliki katanya, puterin dong.
0: Parah ya, kita penyiar MP3 standar ganda banget ya.
1: Kenapa itu?
0: Kita memberikan akses kepada yang menjadi donatur.
1: Donatur ya.
0: Apa tadi Cinta Tak Harus Memiliki?
1: Cinta Tak Harus Memiliki. Terus ada juga yang request It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.
0: It Gitaf. Oh ya, belum.
1: Belum. Sama Yofi Enuno, Wulan Menjaga Hati. Karena cerita dari Wulan, dia diselingkuhin sama cowoknya. Mana kompetitornya itu cewek-cewek. Gimana ya?
0: Land Cruiser ya?
1: Iya, benar.
0: Cewek-cewek Land Cruiser.
1: Land
0: Cruiser.
1: Land Cruiser. Iya lagi, bener disingkat. Iya itulah.
0: Ini dia, ada Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12 buat Kaska yang ada di sana. Terus juga nanti ada The Joker dengan Cinta Sebenarnya ya.
1: Betul banget, requestan dari admin ya. Jadi buat kalian yang udah request lagu ini, ditunggu aja. Atau yang tadi udah request lagu belum di play, ditunggu aja lagunya di play. Oke, aman, Nabaim.
0: Aman dikit.
1: Abaim aman ya.
0: Abaim, Abaim.
1: Coba,
0: aku tuh mau kalau dipanggil AA gitu.
1: Ya udah, Om Baim.
0: Gitu ya. Kalau dipanggil Om sih kayak aku belum pantas jadi om aja gitu.
1: Oke, buat rekan Prima semuanya, ini dia dua lagu requestan lagu dari kalian sebelum kita berakhir di jam 9 nanti. Spesial banget buat kalian diputerin lagunya.

0: Ini lagu yang menurut aku kemarin sih waktu sama Bang Abe ya.
1: Yeah.
0: Waktu itu kan waktu hari Minggu aku berbicara tentang top 5 lagu paling galau ya.
1: Oh.
0: Terus Bang aku ngasih lagu ini itu di top ketiga.
1: Top ketiga.
0: Mm-mm. Karena ada part di mana kenapa Tuhan mempersatukan lalu dipisahkan gitu,
1: nah,
0: ya.
1: Itu.
0: Kayak kalian bayangin gak sih makan ketoprak nih.
1: Yeah.
0: Terus kalian gak suka sama togenya, nanti dipisah
1: gitu. Gitu kan.
0: Itu sakit banget kalau jadi tahu.
1: Sakit banget kalau jadi tahu. Tapi pertanyaannya gak jadi.
0: Apaan?
1: Gak jadi.
0: Kenapa sih cewek-cewek selalu ngomong gitu? Aku mau nanya deh. Gak jadi deh.
1: Ntar ada yang salah, gak jadi deh. Tapi ya kenapa harus ketemu gitu kan? Kalau ujung-ujungnya berakhir, ujung-ujungnya gak jodoh. Ya begitulah hidup. Kayak kita temen, ya udah temen aja.
0: Just friend. Makanya buat kalian semua yang masih just friend.
1: Ih, parah banget. Ntar kalau lu putus aja gue ketawain.
0: Enggak,
1: maksudnya jangan begitu ya, nggak boleh.
0: Siapa tahu dari juice friend jadi merit kan?
1: Ya, amin. Tapi jangan diketawain hubungan orang. Kita ingat sama hubungan kita yang naik turun, belok kanan belok kiri, lurus putar balik gitu.
0: Salah. Oke, buat orang yang semua ya, tadi ada lagu dari Nabila Sabela dengan Menerima Luka. Aduh. Emang ini lagu kemarin itu termasuk ke top 5 lagu galau menurut Baim ya. Sebenarnya tuh kemarin tuh banyak banget. Enggak, justru gak masuk. Karena Baim tuh milih antara Menerima Luka yang Nabila Natasha Sabela atau enggak Delantis yang Bunga Maaf. Tapi Baim malah milih yang Delantis Bunga Maaf. Karena emang Delantis Bunga Maaf itu salah satu lagu yang menurut Baim tuh sakit juga tuh.
1: Iya, sama-sama sih. Sama-sama, benar-benar.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama terus.
1: Sama-sama terus. Ya itu enggak ada sakitnya kalau sama-sama terus. Ya mungkin sakitnya kalau dari persenan itu 50% sakit, 50% bahagia. Itu bisa dikatakan pasangan apa ya?
0: Kaskai.
1: Kenapa?
0: Paling galau sisi potret terhalang suami. Iya, jangan dikejar-kejar lagi dong.
1: Ya, gimana?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Itu udah Kaskai. Punya suami, Sky, yang benar aja. Itu cewek udah punya suami, janganlah kamu kejar-kejar.
0: Istighfar kan, mau istighfar.
1: Yang baju merah jangan sampai lolos katanya.
0: Si mana?
1: Aduh.
0: Aku pakai baju putih.
1: Abu-abu.
0: Oh iya. So buat orang yang semua, silakan yang pengen request lagu atau kalian cerita bad day for Monday ini ya.
1: Yes.
0: Di 0853-2189-9582 atau di kolom komentar kita di Prima FM Indramayu. Ada Sean Seven dengan Pemuja Rahasia. Buat kalian semua yang lagi PDKT sama seseorang,

0: Captain, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Once dengan ku janji ku cintai kau apa adanya ya. Ini lagu yang dulu ya pas Baim masih kecil,
1: iya,
0: selalu Baim ulang-ulang nyanyinya. Tapi Baim gak tahu judulnya apa.
1: Benar, karena soundtrack dari film ya.
0: Oh ya, soundtrack film.
1: Bukan film. Ku jadikan kamu ada.
0: Ku janjikan kamu ada.
1: Sinetron.
0: Sinetron apa?
1: Sinetron apa ya? Aduh, lupa lagi.
0: Sidul.
1: Bukan.
0: Tujuh Manusia Harimau.
1: Bukan.
0: Upin Ipin.
1: Yang sedih aja deh. Ku janjikan kamu ada.
0: Ku cintai kau padanya.
1: Once itu.
0: Aku mau damping.
1: Oh, kayaknya di RCTI deh. Kayaknya di RCTI. Lupa nama
0: ini
1: judul.
0: Ini ngeri banget, Kaskai, komen-komen. Udah gampang aku mah 3 kali di pelakor. Bahaya banget. Ini tuh Prima FM, tempat silaturahmi.
1: Bener
0: ya. Tempat silaturahmi, bukan tempat untuk menjadi merebut-rebut. Astagfirullahaladzim.
1: Ya ampun, nih rekan Prima yang lain ya pada dengerinnya kayak, ini Prima FM kenapa sih jadi kayak begini?
0: Nah, kalian makanya kalau tahu, pengen tahu konteksnya, gabung di live TikTok Prima FM di mana, Dis?
1: Di Prima 95,8 FM Indramayu, guys. Mungkin yang penasaran gitu kan ini sama penonton dari live TikTok, mereka bahas apa, langsung join aja di live TikTok, guys.
0: Yo, langsung aja. So, buat orang-orang semua yang pengen request, masih kita tunggu di 0853219995982. Tapi sayangnya,
1: sayangnya,
0: aduh, aku tuh pengen ada, aku tuh pengen ngejokes gitu, gimmick ya.
1: Kenapa?
0: Tapi gimmick ini terlalu jauh, jadi tidak usah.
1: Kayaknya gak usah deh. Ayang takut soalnya. Ayang takut.
0: Jangan,
1: iya. Kayaknya
0: banget.
1: Kita spill lagi nih, admin Sunda Indramayu Barbar lagi-lagi ngirim
0: Baim,
1: kita nih.
0: Baim enggak bisa ngeremot, enggak bisa ngerem mulut ya.
1: Bener, enggak bisa ngerem mulut. Jangan kan ngerem itu udah blong kayaknya, udah kosong, enggak ada remnya itu mulutnya.
0: Ada requestan lagu dari Kaskai dengan
1: Kaskai.
0: It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, dan juga ada lagu dari Kak Wulan yang Yovie Nuno dengan Menjaga Hati. Sebelum itu kita puterin dulu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Yofi Nunung Bilut Menjaga Hati. Napa sih Dis, tawa-tawa Dis?
1: Enggak, ay mau ngomong bahaya nanti di radio.
0: Kenapa ngomong apa?
1: Ya tadi ngomong itu, parah banget nih. Rame ya malam hari ini ya, ada komentar.
0: Kenapa,
1: dari Wulan.
0: Kenapa Mbak Im kentut memang?
1: Iya, emang iya Mbak Im kentut. Mana suaranya kedenger banget lagi ASMR tuh tadi. Kak Disti gimana, kita bikin lagu kayaknya seru tuh. Wah.
0: Boleh.
1: Disti nyanyi ya kan, merdu banget. Ini sound horek ya, yang biasanya cuma ngegeterin kaca, kacanya pada pecah.
0: Pokoknya buat kalian semua yang belum pernah denger Adisti nyanyi, sama si Bayim juga belum pernah.
1: Iya, pernah. Kita pas malam tahun baru.
0: Oh, kalian jangan pernah denger, kalian jangan pernah denger Bayim nyanyi Tabula Bale.
1: Itu nggak benar.
0: Itu adalah mimpi buruk kalian di malam tahun baru nanti ya. Jangan
1: nih kata Fajar. Kata-kata hari ini Bang Baim.
0: Apaan? Tahu-tahu Fajar kata-kata hari ini. Fajar kata-kata hari ini gini. Walaupun kulitku hitam tapi dompetku pink.
1: Tahu enggak sekarang kalau ngomongin duit pink ya? Yang lagi dicari para kolektor itu uang pink yang bertanda tangan Menteri Keuangan Pak Purbaya.
0: Oh gitu?
1: Iya, lagi heboh sekarang di Instagram. Aduh, kayaknya kita kepanjangan deh kalau bahas itu, besok aja boleh gak?
0: Kita bakal bahas besok nih ya. Para kolektor katanya lagi nyari tanda tangan dengan tanda tangan Pak Purbaya gitu.
1: Iya, soalnya itu langka banget karena Pak Purbaya itu cuma menjabat di masa jabat, enggak, durasi 1 tahun.
0: Iya, 1 tahun.
1: Iya. Itu tadi siapa yang klakson ya?
0: Nggak tahu ya, pokoknya nanti kita bakal cari, kita bakal bahas. Aku udah ada. Oh my god, Kazona Indramayu Barbar udah punya.
1: Udah punya ternyata. Pertanyaannya, udah punya anak atau udah punya cucu?
0: Kan tadi lagi bahas duit, ngapa tahu-tahu punya anak punya cucu?
1: Disti
0: udah makin malam makin ngelantur. Disti
1: tadi kan ngomongin pasangan kita di off air.
0: Enggak, ini kita lagi ngomongin ini duit Disti. Mereka tuh pasti ngikutin arah pembicaraan kita ini. Mereka topik mereka itu kita yang atur ya.
1: Oke.
0: Masih satu lagi duluan. Aku greget banget ya. Masih
1: apa?
0: Satu lagi mana? Oh iya.
1: Oke, thank you ya buat kalian.
0: Kayaknya sama si pengamen yang di lampu merah Prambanan.
1: Iya, tahu banget.
0: Lah iya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, enggak mau. Bayim enggak mau kayak gitu.
1: Jangan gitu, kalau ngomongin Jogja tuh inget banget. Ya, Bunda dibilang itu. Pas ditagih uang parkir. Ingat enggak?
0: Enggak.
1: Azu gitu. Iya, yang ditagi uang parkir. Lagi habis makan di mana gitu. Terus Bunda ditagi uang parkir sama Kang Parkir. Bunda enggak bayar karena udah banyak tuh yang dihinggapin. Setiap parkir bayar 5.000.
0: Sama itu Bayim juga waktu itu.
1: Kewer.
0: Oke, buat orang yang semua, terima kasih yang udah nemenin kita sampai jam 9 malam ini.
1: Iya, yes, benar banget. Besok kita jumpa lagi ya di hari Selasa. Setelah ini kalian ditemenin Bang Abe ya, dilepas lelah ya.
0: Yap. Ada lagu terakhir dengan Rio Kelapi Bunga Abadi. Dan terima kasih buat orang yang semua udah nemenin kita sampai jam 9 malam. Besok ketemu lagi sama kita ya.
1: Betul banget, di MP3. Tungguin aja jam 5 sore sampai jam 9. Dan nanti malam kalian tidurnya ditemenin Bang Abe ya.
0: Buset, ngeri banget gitu.
1: Iya, maksudnya ditemenin Bang Abe di suara gitu kan ya kan. Iya kan? Iya.
0: Ngobrol sama Bang Abe, yang di depan ini tuh sama Bang Abe adalah nah itu. Kodenya nih. Benar Bang Abe dengar tapi kayak aja duluan gitu. Oke, Bang Rang semua, terima kasih. Aku Baim.
1: Aku Disti.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun.
0: Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bersama KB kita ada di program Lepas Lelah Senin ini 21 September 2026. Ya, program yang akan menemani rekan Prima semua selama 2 jam ke depan sampai jam 11 nanti malam dengan lagu-lagu pop mancanegara yang akan menemani rekan Prima semua setelah seharian ini beraktivitas ya rekan Prima semua. So, gimana kabarnya pada Senin hari ini? Ya, berdoain semoganya sehat-sehat ya semuanya, sehat-sehat. Ya, dipermudah urusannya gitu. Nah, kalau lagi puyeng-puyeng habis seharian ini dengan berbagai macam cerita, mari lepaskan sejenak dan kita relaksasi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siapin minuman hangat kamu karena kita akan chill bareng dengan lagu-lagu pemancar negara yang akan kita putar selama 2 jam ini. Dan kita udah buka dengan We Can Be Friends dari Ariana Grande untuk rekan Prima semua. Kalau lagu berikutnya ini sebuah lagu yang vibe-nya sih seru juga ya, kayaknya buat menemani malam ini. Nah, sambil kamu bikin minuman hangat malam ini aku puterin Billie Eilish dengan What Was I Made For. Jadi stay tune terus on Lepas Lelah.

Itu dia dua lagu. Yang pertama tadi dari Billie Eilish dengan What Was I Made For, dan yang barusan Blackpink dengan Forever Young. Ini tuh lagunya tuh kayak ini ya. Dua lagu tadi tuh kayak apa? Tanya jawab sih sebenarnya. Kalau tadi Billie Eilish ya kayak What Was I Made For, itu kayak keresahan. Kayak keresahan banyak orang hari ini ya. Kayak ketika diterpa pemikiran-pemikiran tentang pencarian jati diri, kayak kita tuh kayak gak pernah ngerasa cukup ya di sekitar dengan masyarakat, ekspektasi masyarakat, sosial, tuntutan sosial, kita harus menjadi sesuatu. Kayaknya tuh ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ya. Menurut Ade pribadi, kayak akarnya tuh kayak kita tidak cukup menerima diri kita sendiri sih. Jadi berusaha untuk menjadi orang lain agar bisa diterima masyarakat atau komunal. Ya wajar sih, namanya juga manusia kan makhluk sosial ya. Kita pengen ada rasa punya orang-orang gitu, bisa diterima menjadi suatu bagian dari suatu kelompok. Tapi masalahnya adalah ketika kita menghiraukan apa yang sebenarnya seharusnya kita menjadi, dan itu bikin seringkali kalau orang-orang sekarang yang kita itu ya masalahnya. Jadi kita harus memakai topeng biar diterima di masyarakat gitu, atau di circle pertemanan gitu kan. Nah itu tuh yang kayak ya akhirnya padahal mungkin aja bisa jadi circle-nya itu sebenarnya gak cocok dengan apa yang seharusnya. Nah dilanjutkan dengan lagu Blackpink Forever Young, dia terasa semuda selamanya. Tapi kayak vibe-nya tuh yang kayak ya udah sih jadi diri kamu aja, you will find your people gitu. Jadi kayak ketika kita mengalami krisis pencarian jati diri, sebenarnya itu adalah sebuah tahapan di mana kita tuh proses menjadi gitu. Apa sih yang sebenarnya yang memanggil dalam diri kita gitu kan? Jadi apa? Nah itu sebenarnya jawabannya bukan ada di luar, bukan acceptance, bukan penerimaan dari luar, tapi penerimaan dari dalam apa yang sebenarnya kita sedang mencoba menjadi dari kita. Karena hidup itu ya proses becoming ya, bukan being. Kita tidak serta-merta ada mengada, tapi kita tuh melakukan sesuatu, belajar, mencoba, melakukan kesalahan untuk menemukan menjadi becoming kita tuh apa sih gitu. Dan selalu pastinya ya, namanya manusia hidup pastikan selalu bertumbuh, dan bisa jadi kita saat ini akan berbeda dengan kita yang 5 tahun yang akan datang. Kita yang hari ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. So ya yeah, that's life, we are becoming, kita semua tuh proses menjadi. Dan syarat pertamanya adalah kita menerima diri kita sendiri gitu kan, di proses pencarian jati diri gitu kan. Ya yeah. Syarat pertamanya untuk melalui itu adalah kita harus menerima diri kita sendiri sih ya, kalau kayak gitu. Dan cukup kontemplatif dengan dua lagu yang kok bisa tanya jawab ya, Billie Eilish dengan What Was I Made For, dan kayak ya bang usia di Blackpink di Forever. Iya ya. Tapi pastinya ya buat rekan lima, kalau misalnya kamu sedang di tahapan posisi itu gitu kan, gak apa-apa, kita lakuin aja. Tidak semuanya harus terjawab hari ini. Yang penting adalah kita terima diri kita dulu. Kita gali apa sih yang sebenarnya bisa bikin kita ngerasa penuh gitu kan. Jadi teruslah berjalan walaupun bingung, walaupun hilang arah. Wah, kalau kata sekarang ya. Ini ada komen nih, terus wajib lagi ungkapan isi hati sendiri ye. Apa mewakili ya, jadi mewakili. Ini banyak yang iya, keresahan banyak orang gitu kan. Jadi seru. Iya, by the way aku mau menyapa ya, aku mau menyapa buat rekan-rekan Prima semua yang dengerin dari berbagai platform, yang dari radio analog semuanya. Halo, selamat malam. Selamat Senin ya, Senin malam. Yang radio analog entah di rumah, entah di kendaraan gitu. Pasti laguin chill buat kamu. Terus juga buat yang dengerin lewat streaming di website streaming prima.fmindramayu.com. Biasanya sih yang dengerin ini dari luar-luar Indramayu ya, yang kangen dengan Indramayu gitu, yang kerja-kerja wong reang, yang kerja-kerja di luar ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, enggak tergantung lah kamu di tempat kamu jam berapa sekarang. Ya, tetap dengerin.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis.

Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, hand

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

sering kali ya kalau namanya lagi ada pasangan gitu kan, sama pasangan dinamika tuh banyak banget ya kehidupan sekarang ya. Apalagi indeks ekonomi nih gitu kan, sering banget juga ya masalah ekonomi itu jadi bikin huru-hara. Kadang juga bikin kita tuh sama pasangan kayak ragu, kayak entah cowoknya yang bisa gak ya, gak yakin deh aku tinggalin aja ya, atau juga yang perempuannya keadaan sulit. Tapi seringkali juga ketika misalnya kita ingat apa sih yang bikin kita dulu awalnya sama dia gitu kan, dan kita bisa ingat dan menemukan kembali apa yang membuat kita jatuh cinta, dan kita merefleksikan ulang, seringkali malah bisa jadi ya alasan itu yang bikin tetap bertahan sama pasangan gitu kan. Kayak lagu barusan Love Will Stay dari KAC, kayak bikin berpikir aja gitu ya kalau lagi ngadepin berbagai macam masalah sama pasangan. Ya pada akhirnya memang ketika misalnya cinta itu cukup kuat dan komitmen untuk bersama itu sama-sama menjaga, itu akan memudahkan banget dan bikin kita sama pasangan bisa melewati segala macam keraguan, masalah-masalah. Ya namanya juga hidup ya, kalau kata Patkai gitu kan. Ya begitulah cinta, ceritanya tiada akhir.

Vibing lagi yung masih tentang asmara. Kalau lagu berikut ini ada dari Bunga Citra Lestari dengan Love Story. So daripada ya kita berlarut dengan overthinking dengan pasangan, entah apapun masalahnya ya, memang ya kita lihat dulu sisi yang lain tentang sebuah hubungan dengan Love Story, Bunga Citra Lestari.

dia Midnight dari Coldplay. Iya, rekam 5. Kalau dengerin lagu barusan ya, itu tuh kayak keinget dengan fenomena sekarang sih banyak. Kalau kita ngeliat ya misalnya buat sosmed atau di mana ya, dengan apa ya Allah nih, kayak tuh sekarang ngerasa kayak komputer itu banyak ya kondisi ekonomi gitu. Apalagi kalau misalnya kita buka sosial media, udahlah kita hidup kita puyeng. Terus banyak banget kayak masalah gitu ya di sosial media. Yang enggak kelar-kelar gitu, baru satu urusan habis Gunung Anak Krakatau, terus tiba-tiba ada kebakaran di mana-mana, karhutlah, asap segala macam kayak enggak habis-habis. Ya, apalagi misalnya rekan-rekan prima yang misalnya mungkin saat ini sedang ada di masa-masa sulit. Jadi tuh kayak lagi gelap banget gitu ya rasanya. Tapi ya, Abe pernah dengar sih satu kutipan, kalau hard time will reveal what who we are. Jadi masa sulit justru sedang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Jadi terus kayak langsung mikir gitu ya. Jadi sebenarnya masa sulit seakan-akan kayak menghantam gitu. Tapi sebenarnya itu sedang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kekuatan kita dibentuk dengan justru malah dari hardship, dari kesulitan-kesulitan gitu. Kayak lagu barusan itu kan kayak ya, walaupun kehidupan ini lagi genrenya tanya kayak berasa lagi midnight gitu, kayak tengah malam gini. Tapi perasaan pantang menyerah, harapan, dan tetap bersikap positif di situasi yang gelap atau masa-masa sulit itu penting banget untuk, ya itu dia, gimana itu bakal reveal what we are, untuk nunjukin diri kita sebenarnya tuh seperti apa, resiliensi kita menghadapi dinamika gitu. Kayak ada satu juga kutipan misalnya dari J.R.R. Tolkien, ini sebuah novel yang sangat fenomenal, The Lord of the Rings. Jadi ada kutipan gini, begitu pula dengan semua orang yang hidup pada masa-masa seperti ini tuh, namun hal itu bukan mereka yang menentukan. Yang harus kita putuskan hanyalah apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. So we have to still show up gitu kan, dan memikirkan ulang banyak hal dengan kondisi itu, dengan kondisi yang sulit, apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Sebuah kutipan dari The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien ini ya, untuk backsoundnya gitu kan. Wah, emang bikin mikir banget sih kayak Coldplay-nya Midnight barusan ya. Tapi kalau misalnya itu terlalu tegang gitu kan, kayak misalnya terlalu tegang banget ya, kita perlu juga sih, bisa juga loh, nggak apa-apa. Kayak yaudah kita tertawakan gitu kan, kita terima dulu, kita bisa menertawakan nasib. Wih, bisa menertawakan itu juga suatu skill bertahan hidup gitu kan, WNI gitu. Semuanya bisa diulalain gitu. Nah, biar kita bisa ulalain nih, kayak lagu berikut ini dengan Britney Spears nih. Itu lagu lawas ya, vibe-vibe yang ya di era-era milenium gitu, yang bisa bikin kita ya tetap ulala dengan berbagai situasi. Ini dia, ulala dengan Britney Spears.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

makin chill kan ya. Ya, kita tutup dulu hari ini. Pastinya banyak banget cerita yang kita alamin di hari Senin. Saatnya

That feels alright dari Afghan Fit Isyana Saraswati and Randy Pandugo. Iya, yeah. Ini trio vibing banget sih emang ya. Ini kalau ada tiga orang ini ketemu tuh ya, lagu-lagunya tuh kayak mantap lah pokoknya. By the way, ngomong-ngomong soal feels alright nih. Ya, kalau tadi kan di awal tuh kayak ini ya, terus banget gitu kan lagunya tuh kayak quarter life crisis gitu. Kalau

interaksi sosial sampai kita mengadaikan diri kita sendiri dan tidak menjadi diri kita sendiri, rasanya tuh kayak hilang gitu kan. Nah, kalau di lagu ini tuh yang kayak diingetin banget sih, yang kayak ya udah kalau kita udah mulai menerima diri kita sendiri, we will find our people gitu. Kita bakal ketemu kok yang sefrekuensi, yang se-vibe gitu, dan ngerasa right aja gitu kan, ngerasa feel so right aja, yang bisa ekspresi gembira, kita jadi ngerasa puas dengan diri kita sendiri, ada confidence, kepercayaan diri, karena ya tadi ya kita tidak berusaha memenuhi ekspektasi sosial, ekspektasi siapapun, ya cukup berusaha menggali kita tuh gimana sih gitu kan, apa baik buruknya kita, kita terima, kita embrace.

penting kita tidak menggadaikan diri kita sendiri. Jadi everything will be feels alright gitu. Ya, by the way, ini udah ada masuk request nih kan. Tadi ada dari Samardega nih request The Chainsmokers feat Coldplay. Oke, ntar aku cariin. Terus ada dari Zona Drama Yu Barbar juga request andalan ya. Kalau ini kalau di lepas lelah andalannya Alan Walker. Oke, ntar aku tambahin. Sama dari

Ya, masih di lepas lelah ya Rekan Prima. Program untuk menemani Rekan Prima semua setelah lelah beraktivitas seharian ini apapun ya. Kalau lelahnya wih, dilepas dulu. Ya, kita sudah berhasil melewati Senin di pekan pertama ini, di awal pekan ini ya. Dan pastinya atau pasti berbagai macam cerita yang udah Rekan Prima laluin hari ini gitu. Nah, by the way ya, Be, mau mengingatkan nih bahwa sekarang Prima 95,8 FM itu kita tuh bisa didengar dari berbagai macam platform loh ya. Yang pastinya pertama dari radio analog ya. Buat rekan-rekan Prima yang masih ada radio analog dengerin ya, enak banget sih dengerin malam-malam. Vibing-vibing chill gini kan, lagu-lagu pemancar negara gitu. Bisa dengerin di frekuensi 95,8 pastinya untuk wilayah sekitaran Indramayu. Atau mungkin di kendaraan bisa setel aja Prima 95,8 FM gitu, menemani perjalanan malam kamu gitu kan, biar asik gitu kan. Dan kalau itu perjalanan jauh, jangan lupa istirahat kalau udah ngantuk dan lelah. Terus lihat mana lagi ngabe. Jadi Prima juga bisa didengerin secara streaming bermodalkan kuota aja di web streamingnya Prima di primafmindramayu.com gitu. Ketik aja Google gitu. Dan itu bisa berjalan di latar belakang pastinya. Jadi buat kamu yang gak mau terus-menerus memantengin layar atau mau sambil apa gitu kan, multitasking apa, ngerjain apa, bisa dengerin Prima di 95,8 FM gitu. Prima 95,8 FM. Juga Prima itu bisa didengerin via TikTok, di live TikToknya Prima. Jadi setiap kita siaran program kita tuh live TikTok juga, di live TikToknya Prima, di Prima 95,8 FM Indramayu gitu rekan Prima. Ya, biar kalau tadi kan udah kita semangatin ya gitu kan. Ini kan dari requestnya dari Samar Diga di Chase Smoker Fit Bobby Ryan ya, All We Know gitu kan. Ya, emang bikin semangat sih. Nah, kalau lagu berikut ini request dari Adisti nih, Adisti ya. Ya, andalan-andalannya Adisti kalau ini request di lepas lelah pasti. Apa ya, lanjut dong ya lagu sekarangnya Adisti nih. Yaudah kita setelin aja lagu berikut ini, Ardito Pramono dengan Bitter Love. Stay tune.

Bitter Love dari Ardito Pramono, request dari Adisti. By the way, rekam Rima, ini kan hari Senin ya. Ya, biasanya sih kalau orang-orang ya Monday blues, kalau hari Senin tuh kayak nyamanya tuh masih mager, ada hari-hari Ahadnya gitu ya, masih ada mager gitu kan. Tapi ada juga misalnya rekam Rima yang tipikalnya tuh kayak semangat tuh. Kalau hari Senin tuh semangat gitu bawaannya ya, semangat karena pengen mengolah-olah, mencapai apa yang belum terselesaikan, memulai suatu proyek baru, mungkin kerjaan baru, apa menyelesaikan dan deadline gitu kan, kerjaan-kerjaan. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Abe ada nih rangkuman tentang gimana sih biar bikin sebuah rencana mingguan itu biar kita tuh produktif. Wes. Nah, ini Abe bacain aja. Jadi strategi bekerja produktif itu salah satunya dengan membuat rencana mingguan. Nah, langkah pertama untuk jadi produktif itu membuat rencana mingguan, yaitu kalau kata orang tuh daftar tugas, task gitu, dan target yang ingin kita capai dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, cara menjadi produktif berikutnya bisa dengan rutin membuat rencana mingguan di akhir pekan. Jadi kalau di akhir pekan gitu ya, dan kita bikin istilahnya itu sebuah ritual, guys. Sebuah ritual pagi, menjauhkan diri dari distraksi. Jadi pagi-pagi set di sebuah tempat yang kita tuh bikin itu tuh kayak fill in gitu banget, yang bikin kita tuh kita banget gitu. Entah di dalam ruangan, di luar ruangan, bisa ya tempat untuk

produktif juga bukan berarti harus bisa multitasking atau mampu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Menurut Laura Stack, produktivitas adalah tentang efisiensi dari hasil yang bisa kita capai dengan waktu yang kita habiskan untuk melakukannya. Nah, kalau di sini yang lain juga ya, menurut Julie Morgenstern nih, beliau ini penulis Time to Parents gitu, mengibaratkan mengatur waktu sama dengan menyusun isi lemari. Jadi anggapannya gitu. Analoginya ya, mengatur waktu itu kayak menyusun isi lemari. Jika barang yang dimasukkan terlalu banyak, lemari gak akan muat. Sama halnya dengan mengatur waktu. Jika mencoba menargetkan terlalu banyak tugas dalam sehari, maka wajar aja dalam waktu 24 jam jadi ngerasa gak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Nah, untuk itu beliau nih, Morgenstern ini nyaranin, kerjain setiap pekerjaan itu sedikit demi sedikit, namun dengan target untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ini jauh lebih baik daripada mengerjakan banyak hal dengan hasil yang setengah-setengah. Jadi fokus gitu ya. Biar fokus. Nah, menjadi pribadi produktif artinya memaksimalkan semua potensi diri, termasuk di dalamnya upaya pengelolaan atau manajemen waktu yang baik. Nah, kalau bisa melewati ini, jelas ya akan memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target-target yang sudah kita tetapkan gitu. Nah, pentingnya membuat rencana minggu itu apa sih? Kalau misalnya kita tuh kayak pengen, aku pengen berusaha menjadi pribadi yang lebih produktif. Nah, salah satu caranya adalah membuat agenda mingguan. Dan itu penting, salah satu faktor yang penting. Nah, untuk bisa bekerja dengan produktif dengan hasil yang maksimal, tentu aja kita perlu memiliki strategi kerja yang produktif. Salah satunya bisa mencoba dengan membuat rencana mingguan. Rencana mingguan itu merupakan daftar target yang hendak kita capai dalam satu minggu. Jadi nggak mulainya per hari, tapi minggu ini kita kumpulin semua baru di breakdown per hari gitu. Karena kan biasanya nyambung ya, ada yang kerjaan yang bisa selesai satu hari, ada yang itu kayak 3 hari gitu ya. Nah, jadi pembagian waktunya lebih kebayang gitu. Nah, jadi dalam satu minggu depan dan dapat meningkatkan peluang minggu yang produktif. Kita juga nggak terlalu overwork, ada waktu bisa santai tapi tugas beres gitu kan. Nah, kayak kata Laura Van Der Kamp, ini penulis bukunya Off the Clock, ya, feel less busy while getting more done. Wow. Artinya ini merasa nggak terlalu sibuk tapi dapat banyak hal yang terselesaikan. Iya, jadi bukan terkesan sibuk tapi bisa nyelesain banyak hal. Kita dalam menyusun rencana mingguan, kita bisa membaginya menjadi 3 kategori, yaitu karir, hubungan, dan diri sendiri. Wih, ternyata nggak cuma pekerjaan doang ya, produktivitas itu. Di karir, hubungan, dan diri sendiri. Karena kan dalam satu minggu waktu kita nggak cuma buat kerja doang kan. Nah, jadi bisa semuanya, kalau kata orang sekarang itu kan work-life balance. Work-life balance. Nah, menurut Laura Van Der Kamp ini tujuannya kayak gitu. Selain produktif dalam bekerja, kita juga sekaligus bisa menjalani hidup yang seimbang antara pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri gitu. Nah, ini salah satu tipsnya. Jadi tentukan waktu pembuatan rencananya pada akhir pekan biasanya, seperti Jumat malam atau Minggu, habis kita rebahan seharian atau jalan-jalan gitu kan. Udah fresh pikirannya, baru kita rencanain buat satu minggu ke depan. Jadi dibuat di akhir pekan untuk siap menghadapi hari Senin. Jadi kayak excited excited gitu loh, mau udah masuk Senin, yeah, Senin gitu. Nah, terus juga tipsnya itu dengan pilih prioritas utama. Jadi tulis 3 hal penting dulu yang ingin diselesaikan minggu ini. Biasanya sering disebut dengan big rocks. Batu-batu gedenya tuh apa aja sih yang harus kita selesaikan minggu ini, dengan teknik 3 most important things. Nah, ini menurut MIT ya, MIT. Terus kita bikin blok waktu. Tips selanjutnya itu dengan bikin blok waktu, ya, masukin jadwal prioritas tersebut ke dalam slot waktu khusus di kalender, atau bikin buku agenda di buku agenda. Nah, abis itu tipsnya, kalau udah kayak gitu, udah tentuin waktu pembuatan, pilih prioritas utama, dia 3 hal terpenting minggu ini gitu, terus bikin blok waktu. Nah, selanjutnya itu sediain waktu yang fleksibel. Jadi jangan jadwalkan waktu secara terlalu padat. Sisakan waktu kosong untuk hal darurat, istirahat, bersenang-senang, hubungan, diundung diri sendiri gitu, mungkin me time-nya gitu. Nah, terus tips selanjutnya dengan evaluasi rutin ya. Lakukan pengecekan di akhir minggu untuk melihat apa aja sih yang udah tercapai dan apa aja yang perlu diperbaiki. Kayak self-evaluation gitu, mengevaluasi diri sendiri.

Karena kan kalau misalnya dengan gitu kan kita ngecek ya apa sih yang kurang gitu kan, apa yang nggak tercapai, kenapa di situ, apa kita terlalu maksa gitu. Oke, kayak aku omon-omon nih masukin semuanya seabrek, yang atau malah kita kehilangan yang penting. Trimos yang penting sih apa? Terus kayak kedistraksi jadi ngelakuin hal yang kayak keforsir ngelakuin yang hal yang kurang penting gitu, atau keganggu distraksi gitu. Entah jadi kebanyakan waktu YouTube-annya gitu. Kebanyakan waktu scrolling TikTok-nya mungkin. Jadi kan bisa evaluasi kayak gitu. Ya, itu dia tipsnya untuk bikin rencana mingguan dan bagaimana biar kita bisa menjadi lebih produktif. Semoga bermanfaat ya buat rekan Prima. Dan selanjutnya nih, untuk menemani malam yang semakin vibing ini, kita akan dihibur dengan lagu 10 to 5 ya, dengan I Miss You. So stay tune terus on Lepas Lelah.

Kavit Vicky Mono. Ya, beda rekan Prima ya di Senin malam ini. Biasanya ya kalau Senin itu kan kayak awal-awalnya ngegas, kayak puyeng gitu kan. Nah, berikut ini kayak Abi tuh mau bacain tips gimana sih recharge energi setelah Senin, karena biasanya Senin itu hari yang cukup melelahkan. Biar kita recharge lagi tuh kalau Senin malam tuh gimana sebelum kita istirahat gitu ya. Nah, ini beberapa tipsnya yang kayaknya bisa coba gitu ya rekan Prima, jadi bisa mengembalikan. Karena gak enak sih kalau tidur bawa kayak energinya yang drain gitu tuh, gak enak sih ke bawah tidur. Kagak nyenyak juga ya, gak nyenyak. Terus bangun tuh jadi kadang suka berat gitu badan gitu. Nah, itu kita netralisir dulu energinya sebelum istirahat. Nah, ini berikutnya tips-tipsnya. Barangkali cocok ya, bisa di salah satunya bisa dipakai rekan Prima. Yang pertama ini mandi air hangat. Jadi mandi air hangat itu ngebantu ya mengendurkan otot-otot yang tegang setelah seharian lelah beraktivitas, puyeng-puyengnya. Bisa ngerebus air dulu dengan campur ya, pelan-pelan nyiramnya biar otot-ototnya kendur ya, tegang gitu kan seharian gitu. Nah, bisa mandi air hangat sebelum tidur gitu. Terus tips berikutnya gimana sih biar recharge energi lagi setelah Senin malam, kalau di Senin malam gitu ya habis beraktivitas. Itu ternyata cukup simpel nih tipsnya. Itu minuman hangat favorit. Bisa nikmatin secangkir teh, minuman hangat kesukaan kamu apapun ya, yang enak, nyeduh teh, nyeduh wedang, jahe gitu, nyeduh apalagi kalau yang hangat-hangat gitu ya. Itu biar enak kesukaan tanpa memikirkan yang kerjaan yang tadi numpuk tadi, yang seharian gitu ya dikerjain. Entah habis keliling gimana ya segala macam, apa tugas dari bos banyak gitu. Nah, sambil di teras kan duduk-duduk, melamun aja ngeliatin pekarangan sambil minum-minuman hangat gitu, minum teh, kopi hangat bisa gitu kan, minuman hangat. Oh, kalau kopi panas ya. Terus juga tips berikutnya itu dengan puasa scrolling. Jadi sebelum tidur jangan scrolling dulu. Jauhkan ponsel atau batasi buka media sosial supaya otak kita tuh berhenti memproses informasi baru yang melelahkan. Karena kalau scroll sosmed itu ya, itu kan pasti kita apapun, mau itu berita berat, berita ringan, ngelihat si itu ngepost apa, ngelihat si anu ngepost apa, lihat siapa pasang status, itu kan kita menerima informasi baru. Sedangkan kalau seharian tadi tuh kita udah banyak banget otak bekerja, fisik bekerja, apa segala macam, justru kita butuh diklaim, tidak mendapat informasi baru yang bikin otak kita bekerja, biar turun dulu nih gitu, biar turun dulu otaknya gitu, nggak tegang. Jadi itu maksudnya kenapa kalau mau tidur kita puasa scrolling dulu gitu. Udah kepikiran ini kan, mau tidur udah enak-enak gitu ya, melihat tuh kepikiran Andre Tawani abis nikah gitu. Yang tadinya nggak mikir apa-apa terus jadi ngeliatin gosipnya, terus jadi pikiran atau ngeliat siapa ngeliat berita penyerangan Arab Saudi ya, dari Houthi, serangan rudal kan, jadi kepikiran aduh gimana. Nah, itu kan informasi baru masuk, atau ngeliat status siapa temen padahal mah sebenarnya nggak tentang siapa-siapa, cuman kok berasa kesindir gitu. Kan seringnya gitu ya kalau misalnya buka, ini buat siapa nih, tentang apa ya. Dengan masuk, dengan kita scrolling tuh jadi menambah informasi yang masuk ke otak, jadi memproses lagi informasi baru. Sedangkan kalau kita mau istirahat ya malah justru tidak memproses informasi apapun otaknya, biar tidak kelelahan, apalagi kalau misalnya udah fisik yang capek gitu kan. Terus tips selanjutnya itu dengan tidur berkualitas. Jadi tidur lebih awal dengan kamar yang redup dan tenang untuk memulihkan fisik sepenuhnya gitu. Ya semoga sih rekan Prima tim yang bisa tidur gelap ya. Jadi kalau dengan kamar yang redup itu jadi kita gak lelah. Karena kalau redup kan tubuh kita memproduksi hormon melatonin ya. Hormon melatonin tuh hormon chill ya, hormon yang bikin kita tuh chill gitu kan. Jadi redup. Ya semoga sih bukan yang tim takut
bukan tim yang gak bisa tidur gara-gara gelap ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu adalah tim yang, tapi aku gak bisa ya, kalau kamar tuh tetap harus ada, nah mending dialihin dengan lampu-lampu tidur gitu, yang remang-remang, jadi gak yang yang terang banget gitu ya, dikurangin. Kan ada tuh yang, tau gak sih, yang lampu 5000-an yang redup banget tapi tetap kelihatan gitu, tapi itu kayak jadi chill gitu ya, jadi kayak santai suasana ruangan, itu bisa kita dialihin ke situ. Murah kan banyak ya lampu-lampu tidur yang murah gitu, yang tetap kelihatan semuanya, nggak takut, malah tuh jadi semakin kayak asik gitu loh suasana kamar atau rumah. Nah itu dia tadi 4 tips yang bisa bikin kita recharge energi lagi sebelum beristirahat setelah lelah beraktivitas harian di hari Senin. Oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya aja ya. Nah, oh ini ada tambahan nih. Kalau ini tipsnya agak susah nih. Ini tips dari Samardega. Tips recharge energi berikutnya. Pas melamun ketiban duit 3 miliar bang. Sekitar langsung ketika langsung seger. Bisa sih kalau ngelamun ya. Tapi ngelamun tuh seru juga loh. Bisa ini ya. Bisa kayak kosong ngesongin gitu ya. Yang penting pegangan aja biar gak kemasukan gitu kan. Enak sih ngayal duit yang tidak kita punya gitu kan. Tapi kalau sampai menimbulkan kebingungan, gimana nih memindahkan 3 miliar di lamunan ke rekening, nah itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Jadi niatnya recharge malah tambah pusing. Ya gitu deh. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini juga request dari Samardega nih, Know Me Too Well dari New Hope Club and Dana Paula. So stay tune terus on Lepas Lelah.

Tahu nggak rekan prima? Pikiran-pikiran negatif yang sering muncul kalau misalnya di Senin malam. Itu ya salah satunya. Kalau dari berbagai sumber nih, itu salah satu yang sering muncul, pikiran-pikiran negatif yang sering muncul kalau di Senin malam ya. Itu perasaan tidak cukup. Weh, nih, kalau menurut statistiknya ya, jadi perasaan tidak cukup itu sering muncul di perasaan di kalau di malam hari gitu. Kalau jam-jam yang overthinking, apalagi ini jam mendekati jam 11 ya, itu kan jam-jam yang overthinking banget. Nah, kalau AB kumpulin nih berbagai artikel, jadi ada beberapa tips sih buat kita semua ya, buat kita semua. Itu gimana sih mengatasi perasaan-perasaan kayak gitu? Apalagi kan gak tahu ya, namanya seharian kan kita ngalamin banyak banget ya. Terus kadang jadi bisa ngerasa kayak ngerasa gak cukup aja gitu diri sendiri tuh. Nah, berikut ini tips untuk meredam atau menyembuhkan perasaan-perasaan kayak gitu biar cukup dulu. Yang pertama itu dengan menulis rasa syukur ya. Jadi bisa ditulis 3 hal kecil yang disyukur setiap malam agar otak terbiasa melihat sisi positif hidup. Kenapa sih ditulis? Nah, bisa ditulis, bisa diketik, bikin notes atau ditulis. Jadi menulis atau mengetik itu adalah proses langsung dari berpikir. Kalau kita berpikir aja gitu, emang seru sih, tapi pikiran kita tuh kayak tidak menjadi sebuah bentuk. Nah, kalau kita ketik atau kita tulis, pikiran kita tuh jadi ada bentuknya dan kita bisa ngelihat isi pikiran kita sendiri. Nah, jadi salah satu tipsnya kalau kita dilanda perasaan-perasaan kayak gitu dan hal-hal lain juga sih yang bikin overthinking, itu dengan menuliskan 3 hal kecil yang disyukuri setiap malam agar otak terbiasa melihat sisi positif hidup. Terus tips keduanya, nah ini sama kayak yang tadi ya, recharge energi. Kurangi media sosial gitu. Batasi paparan layar atau gadget untuk menghindari jebakan perbandingan sosial. Perbandingan sosial yang memicu rasa minder. Iya. Jadi ada 2 nih paparan kalau smartphone gitu kan. Itu kan ada cahaya birunya ya. Itu tuh bikin kita tadi selain melihat sosial media tuh nambah-nambahin informasi baru buat otak, itu layarnya juga blue light-nya itu bikin kita jadi seger, paparannya tuh jadi seger, malah jadi enggak ngantuk gitu. Malah jadi bikin kalau itunya hormon kortisol yang bikin stres itu malah naik gitu. Nah, jadi biar kita ada mengurangi overthinking, perasaan-perasaan gak cukup, jadi mengurangi media sosial biar paparan layarnya itu berhenti dan juga menghindari jebakan membandingkan diri gitu dalam perbandingan sosial yang memicu rasa minder, karena nggak tahu kan yang orang upload gitu apa gitu kan. Ntar kita yang sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, orang tuh nggak apa-apa gitu kan. Cuman posisinya kalau misalnya kamu lagi di kayak posisi yang kayak gitu terus ngelihat orang lain yang sebenarnya itu sebenarnya nggak apa-apa, terus jadinya malah kamu jadi merasa insecure, tidak aman, rasa cukup, kehilangan bijakan dengan dirimu sendiri. Padahal sebenarnya gak apa-apa gitu. Kamu mah keren-keren aja, kita tuh keren-keren aja. Cuman kalau lagi di posisi kayak gitu dan kita harus terpaksa melihat orang lain kan jadinya gitu ya. Jadi rasa minder itu muncul. Nah, biar ada pembatasan gitu, mengurangi. Jadi pikiran kita enggak tambah stres overthinkingnya dengan menambah perbandingan-perbandingan. Kita fokus ke diri kita sendiri dulu gitu. Kalau untuk meredam rasa-rasa enggak cukup, overthinking gitu. Terus tips berikutnya itu dengan mendefinisikan arti cukup. Jadi tentukan batasan sukses versi diri sendiri. Wah, iya sih. Kalau sekarang kan gitu ya. Standarnya, standar kayak ini tuh si ini sukses, ini sukses. Nah, kita tuh harus membuat definisi sukses kita sendiri, menggali ke dalam diri kita. Menurut aku, versi sukses apa sih? Versi sukses menurut diri aku. Nah, itu yang kita pegang value-nya. Jadi
ya walaupun ngelihat orang lain gimana, kita bisa terus dan tetap berfokus ke diri kita sendiri, karena yang kita inginkan itu udah kita milikin sendiri gitu. Itu tipsnya, dengan mendefinisikan arti cukup. Sukses menurut versi kamu tuh apa gitu, bukan berdasarkan standar atau pencapaian orang lain, tapi apa yang kamu gali dari dalam diri kamu. Terus tips berikutnya, gimana sih untuk mengelola perasaan tidak cukup, overthinking gitu-gitu. Itu dengan validasi emosi. Jadi mengakui dan menerima rasa lelah atau cemas yang muncul tanpa harus menghakiminya secara berlebihan. Jadi kayak misalnya lagi sadar nih, kita lagi overthinking nih, terus ngerasa gak cukup, apa minder insecure. Nah, yang pertama adalah memvalidasi emosi. Jadi kita tidak menjudge diri kita, kita cukup aware, jadi cukup untuk merasa sadar aja bahwa oh aku sedang merasakan itu, tanpa harus ngejudge ya, tanpa harus ngejudge diri sendiri gitu, tanpa harus ngejudge diri sendiri, menghakimi diri sendiri, tapi dengan memvalidasi bahwa oh perasaan itu ada loh, ya udah cukup biarkan itu ada aja. Jadi nggak perlu kalau misalnya harus kita tolak, harus kita apa, terus jadi ngejudge diri sendiri. Nah jangan, tapi cukup memvalidasi bahwa oh iya aku sedang merasakan itu gitu, apapun yang rekan terima rasakan gitu. Terus tips berikutnya itu dengan fokus pada proses. Jadi hargai setiap perkembangan kecil yang udah dicapai. Nah, kalau tadi kan ada tips produktif ya. Nah itu hargai setiap perkembangan kecil yang udah kamu capai, yang udah kita capai, sekecil apapun bentuknya. Karena itu sekecil apapun itu adalah apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita kayak menerima diri sendiri gitu. Dan pastinya tapi tetap diiringi dengan tadi ya, ada kita mengapresiasi hal sekecil apapun yang udah kita capai, namun juga kita tidak tetap membuka diri untuk terus belajar. Jadi nggak berhenti di situ, karena kan bisa jadi ya kadang-kadang dengan kayak wah aku keren loh abis kayak gini, terus kita jadi kayak tertutup, diri kita tertutup bahwa kayak udah selesai di situ, kita tidak bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, padahal sebenarnya kita bisa lebih dari itu gitu. Nah, jadi fokus pada proses, kita menghargai perkembangan apapun kita, progres yang kita capai sekecil apapun yang udah kita lakukan, karena itu adalah diri kita sendiri yang melakukan. Jadi kita harus mengapresiasi, siapa lagi kan yang stand by us selain diri kita sendiri. Nah, dengan tetap membuka diri bahwa masih banyak yang bisa aku pelajarin, masih banyak yang bisa aku lakuin untuk terus bertumbuh. Itu dia untuk kumpulan tips yang Abe rangkum untuk gimana sih kalau kita sedang menghadapi perasaan tidak cukup gitu. Tapi kalau perasaan tidak cukupnya tentang asmara, beda lagi ya, beda lagi. Itu kayak nanti aja sih, kayak Rabu ya kita bahas ya, kayak Rabu sih. Gitu. Aku harus berkonsultasi dengan para pakar-pakar cinta gitu. Atau rekan prima ada yang punya tips-tips kayak gitu, bisa drop di kolom komentar. Ntar aku rangkum, ntar aku bacain besok lusa Rabu, di hari Rabu. Oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Lagu berikut ini ada dari The 1975 dengan Somebody Else. So stay tune terus on Lepas Lelah.

Itu dia Somebody Else dari The 1975, program prima semua. Dan lagu berikut, lagu barusan juga sebagai penanda bahwa Lepas Lelah sudah hampir sampai di penghujung acara ya. Udah mau jam 11 ini dengan prima. So, abis ucapin semoga bisa merelaksasi rekan prima semua setelah seharian ini dengan lagu-lagu yang udah kita putar tadi dan tips-tips gitu macem-macem tadi tuh ngomongin ini kan. Dan kalau abis sih ya berharap banget misalnya kalau dilepas lelah ini, menurut saya rekan prima pengen ngomongin apa segala macem, bisa banget sebenarnya ngasih topik ngobrolin ini dong abis seputar ya yang masih lepas lelah ya. Kalau yang berita-berita sih kita ada di, kalau AB ada di Prima Rock Session. Tapi kalau yang lepas lelah nih, ya kita bicara seputar ini aja, kayak dunia aktivitas, dunia kerja, ada obrolan apapun, bisa banget loh. Misalnya rekan Prima pengen Bang AB ngomongin topik ini dong, ngomongin topik ini nanti kita buka, nanti AB bukain gitu di lepas lelah gitu. Buat AB juga ada bahan gitu. Biar kita ya biar relate sih, misalnya bisa itu dirasain banyak orang. Karena kan kalau sejauh ini risetnya ini ya, risetnya by internet aja gitu. Kalau misalnya itu datangnya dari keresahan rekan-rekan prima semua kan jadi asik gitu kan. Kayak, siapa tahu ternyata banyak yang ngerasain gitu kan. Ya kan enggak tahu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Dengan begitu AB juga harus pamit undur diri. Kita lepas lelah ketemu lagi di hari Rabu ya. Dari Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam. So, AB mau ngingetin dulu. Sekarang kita program-programnya ya ada banyak gitu kan. Tapi nanti mengingatkan bahwa buat rekan prima yang suka dengerin lagu-lagu dangdut di pagi hari, kita ada ngopi saya, ngopinya di Seruput Semangatnya Lanjut ya, bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, juga Pak RT di situ. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 ya. Buat rekan prima yang dia kalau pagi-pagi mau garap ke sawah, kemana, ke laut gitu, mau ke kantor berangkat, bisa dengerin pagi-pagi gitu ya. Terus juga di jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, kita ada program Prima Prime News PWN 10-11 gitu. Itu berisi dialog interaktif dengan narasumber yang keren-keren ya, membahas topik-topik seputar isu nasional dan daerah dan apapun yang seharian pokoknya, dengan mendatangkan narasumber-narasumber secara interaktif yang keren-keren pastinya. Atau kalau buat kamu yang ketinggalan rekan Prima pengen nonton siaran ulangnya, kita upload di TikToknya Prima. Jadi lihat aja di feednya ya, di berandanya Prima ada siaran-siaran ulangnya di situ, bisa ditonton gitu. Terus di siang hari kita ada Fans Tour, Fans Ketemu di Udara gitu. Untuk rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu Tarling dan Pantura gitu, Panturaan di situ bareng Bang Andre, Bang Kang Dimas Arya, Mbak Putri Ayu, Teteh Nimas dan Pak RT gitu ya, di Fans Tour, Fans Ketemu di Udara. Terus di sorenya ada Berdendang Karaoke, program karaoke Tarling dan Dangdut juga di mix di situ ya, Tarling dan Dangdut ada di Berdendang bareng Kang Dimas Arya dan Bang Andre. Buat rekan prima karaoke-nya sambil telepon gitu, asik tuh di situ sore ya. Nah kalau di senja harinya, asik senja, di petang hari kita ada program unggulan MP3 mudah dan menginspirasi buat kamu Gen Z atau kamu-kamu yang suka dengerin lagu pop Indonesia era 2000-an kesini. Nah kita ada MP3 bareng Sahil, Adisti dan juga Baim di setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Nah kalau menjelang tengah malam ya, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ada AB di Lepas Lelah setiap hari Senin dan Rabu. Untuk kamu yang pengen relaksasi habis seharian beraktivitas dengan lagu-lagu pop mancanegara tuh, kalau di weekday ya, itu Senin sampai ya pokoknya di pekan-pekan itu. Kalau di weekend kita punya program spesial, program khusus. Itu yang pertama ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Wih, buat rekan prima semua yang suka dengerin lagu-lagu lawas, nostalgia, tembang kenangan era 80-an, baik itu lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara yang era 80-an ya. Gitu. Kita ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya gitu. Nah, itu juga ini bisa ngobrol-ngobrol tentang musik zaman dulu, pengetahuannya Bang Kang Arya kan banyak banget di situ. Sambil ngobrol-ngobrol telepon bisa. Sepanjang Jalan Kenangan setiap sore di situ, siang menjelang sore. Nah,
itu di weekend juga ada MP3 Salut. Dan kalau malamnya setiap Jumat dan Sabtu, buat rekan Prima semua yang suka lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, kita ada program spesial Prima Rock Session gitu, khusus di weekend gitu, Jumat dan Sabtu bareng aku AB gitu. Oke deh, kalau gitu aku juga karena udah jam 11 ya, aku AB mohon pamit undur diri. Semoga terhibur rekan Prima semua malam hari ini. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan lagu penutup ini dia dari U2, Every Breaking Wave. Assalamualaikum Merdeka. Bye-bye.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kek, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kek. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kek. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kek?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kek?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kek. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kek. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kek. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita, Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya, tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.